nikah, nggak tahu Ustaz apa ikhwan dulu, punya akhwat istri itu dari pondok, pintar baca kitab. Wah, saya senang saya bisa belajar. Habis itu istrinya suruh bacakan kitab, dia nyimak. Begitu istrinya bacakan kitab, dia tidak lihat kitab, lihat istrinya terus. Dan istrinya kaget, loh, saya bacakan kitab kok? Iya, saya pengen sama kamu, nggak jadi belajar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitabnya ditaruh pergi ke kamar sama istrinya. Repot ini namanya, malah bahaya. Berat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantaranya diterangkan oleh beliau riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, wajadtu amata ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy min al ansari. Kata Ibnu Abbas, saya mendapati mayoritas ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimiliki oleh orang-orang yang malu dari orang Ansar ini. Orang-orang yang pemalu dari orang-orang yang Ansar ini, padahal orang Ansar itu paling pemalu. Orang paling pemalu, tetapi anehnya apa? Paling banyak meraih ilmu Nabi. Menunjukkan bagaimana? Biasanya kalau orang malu itu dia pertahankan malunya, atau dia korbankan malunya. Orang pemalu itu mau apa-apa kan terhalangi toh. Wah, saya malu. Kamu enggak belajar? Ah, saya malu, enggak enak. Akhirnya orang Ansar itu paling pemalu. Tapi kalau sudah di dalam masalah urusan apa? Ilmu, hilang malunya. Hilang malu. Orang yang sangat tamak di majelisnya Nabi itu orang Ansar. Padahal orang pemalu. Antum yang tidak pemalu kalau sudah dalam ilmu malu. Ya lucu toh? Kita itu bukan orang pemalu seperti orang Ansar, malah giras-giras. Tapi kalau sudah dalam ilmu, oh, bukan saya Ustaz. Nah, nanti aja saya lah. Bukan pemalu kelihatannya, bukan pemalu itu. Ini apa yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya saya mendapati kebanyakan ilmunya Rasulullah itu dimiliki oleh orang-orang yang malu dari orang Ansar ini. In kuntu la'aki lubi babi akhadihim walau syi'tu ayya'dana li alaihi liudina li alaihi walakin abtagi bidalika tayyi binafsihi. Coba lihat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan orang yang sangat tinggi semangatnya, kuat. Ya. Susahnya dia meraih ilmu pun, menunggu yang seperti ini pun dia lakukan dengan rela. Kata Ibnu Abbas, padahal dia adalah anak paman Nabi. Apabila aku mendatangi pintu salah seorang dari orang Ansar yang memiliki ilmu Nabi ini, pada waktu qailulah, waktu tidur siang, tidur istirahat sebentar siang hari mereka, maka kalau misalnya aku ingin supaya dia mengizinkan kepadaku, pasti dia akan izinkan, wong saya anak pamannya Nabi. Kalau misalnya maksa Ibnu Abbas itu ngetok pintunya, orang Ansar akan ngetok. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, sampai ketika orang Ansar itu buka pintunya, didapati Ibnu Abbas masih di situ berbaring sama ridaknya dikenai pasir banyak karena angin kencang. Kemudian orang Ansar bilang, ya Ibnu Ammi Rasulillah, ala arsalta ilayya, wahai anak paman Nabi, kenapa kamu tidak ngutus kepada saya supaya saya datang kepada kamu? Itu dalam riwayat yang lain. Maka kata Ibnu Abbas, ana akaku an atika, saya lebih berhak untuk datang kepadamu walaupun di siang hari terik matahari. Dia rela menunggu di depan pintu. Itu menunjukkan apa? Himmah yang alia. Menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana mereka meraih sesuatu yang mulia. Ini Ibnu Abbas, walakin abtagi bidzalika tayyiban nafsi, tapi aku ingin mendapatkan ilmu dari orang Ansar ini pada saat bagusnya diri mereka. Pada saat mereka memang sudah istirahat, menyiapkan diri, menyampaikan ilmu. Ini orang yang punya cita-cita yang tinggi dalam ilmu. Seperti ini. Wa an Abi Abdul Qasim ibn Salamin annahu qala ma taqaqtu ala muhaddisin babahu qat. Kata Imam Ibn Abi Qasim, Imam Abi Ubaid Al-Qasimi ibn Salam, dia berkata, aku tidak pernah mengetuk pintunya seorang ahlul hadis sama sekali. Jadi dia nunggu sabar sampai
orang yang berilmu ini membuka pintunya. Datang di situ nunggu. Ini menunjukkan himmah yang aliyah yang ada pada mereka. Wa fi riwayatin ma ataitu aliman qat fasta'dantu alaihi walakin sabartu hatta yakhruja ilayya. Dalam riwayat yang lain kata Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, tidaklah aku mendatangi seorang alim pun sama sekali, kemudian aku langsung meminta izin padanya. Enggak. Aku enggak. Aku kalau minta datang kepada orang alim, tidak pernah aku assalamualaikum supaya minta izin masuk. Enggak. Tetapi apa? Lakin sobartu. Tapi aku menahan diri di depan rumahnya. Aku sabar. Hatta yakhruja ilayya. Sampai dia keluar sendiri dari rumahnya. Sampai dia keluar. Ini mereka dulu. Ini himmah mereka di dalam talibul ilmi. Mereka tidak luntur dengan seperti itu beratnya. Ini karena himmah yang tinggi yang ada pada mereka. Wa ta'awwaltu qaulallah, dan ketika aku menunggu sampai orang alim ini keluar, aku mentakwilkan, menerangkan firman Allah kepadaku apa? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau sekiranya mereka mau sabar sehingga mereka itu keluar, sehingga engkau Muhammad keluar kepada mereka, maka itu lebih baik daripada mereka. Sampai mereka mau tidak minta izin ketemu sama orang alim yang menyampaikan ilmu, nunggu sampai orang alim itu keluar sendiri, kemudian ketemu sama dia. Dan dia membacakan ayat firman Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan adab bersama Nabi, supaya mereka sabar menunggu sehingga Nabi keluar pada mereka. Lakana khairan lahum. Dan itu adalah lebih baik bagi mereka. Kemudian wakana Sufyan Tsauri, Al-Imam Sufyan Tsauri, kembali diterangkan oleh beliau, la nazalu nata'allamul ilma ma wajadna man yu'allimuna. Kata Imam Sufyan Tsauri, saya tidak pernah berhenti. Ya, kami tidak pernah berhenti memahami ilmu, mempelajari ilmu selama masih ada orang mengajarkan kami. Selama masih ada orang mengajarkan kami, kami tidak pernah berhenti istirahat. Wa qala Tsalabah itu berkata Imam Tsalabah, ma faqitu Ibrahim al-Harbi min majlisi lughatin wala nahwin 50 sana. Coba perhatikan. Kata Imam Tsalabah, saya tidak pernah absen. Tidak pernah saya kehilangan majlisnya Imam Ibrahim al-Harbi. Dari majlis bahasanya dia, tidak pula majlis nahwunya dia, saya tidak pernah absen satu kali pun belajar di majlisnya ketika dia nerangkan lughah, nerangkan nahwu, khamsi nasana. Selama berapa itu? Khamsi nasana. 50 tahun. Antum belajar baru 1 tahun udah bosan. Bangrut duluan sendiri-sendiri. Ya. 50 tahun belajar nahwu. 50 tahun. Enggak pernah absen, enggak pernah izin. Sampai Imam Kisai yang dulu pernah kita kisahkan, sampai rambutnya beruban, jenggotnya jadi putih, enggak bisa. Itu enggak bisa Imam Kisai. Akhirnya pulang. Nah, itu wajar ya toh? Sampai putih rambutnya wajar. Ngantum enggak ada apa-apa, nyaman-nyaman aja kok. Malah istrinya katanya mendukung. Ya benar, mungkin istrinya mendukung. Nyaman-nyaman. Itu sampai tua dia tidak paham. Soubah tidak bisa memahami nahwu. Itu sampai tua. Akhirnya Imam Kisai putus asa, pulang. Pulang di perjalanan. Namanya orang alim itu kan pikirannya selalu berpikir. Beda seperti kita. Waktunya berpikir aja ngorok pikirannya. Waktunya berpikir ngorok. Diterangkan ustadznya nahwu ini. Dia itu nyambung kemana? Itu enggak mudeng-mudeng. Setelah selesai, saya belum paham, Ustaz. Ini dia pulang aja, dia masih berpikir, merenung. Merenungi kegagalannya. Kenapa? Ya aku kok sampai enggak bisa. Sampai akhirnya dia menemukan seekor semut. Semut itu ngambil makanan, naik ke dinding, jatuh lagi, ngambil lagi, jatuh lagi. Terus diperhatiin. Lalu kita cuek, ngapain urusan mumut? Gitu. Nasibnya memang nasib kita itu banyak fitnah, jadi begitu. Itu diperhatiin sampai semut itu dilihat oleh Imam Kisai berhasil membawa makanan yang lebih besar daripada dia.
dimudahkan oleh Allah, dia mampu membawa makanan lebih besar. Akhirnya Imam Kisai, hadihin namlah, ini semut, dia dengan kelemahan keadaannya mampu membawa yang lebih besar. Saya ini manusia, punya akal. Mulai lagi dia belajar. Belajar lagi dia sampai akhirnya menjadi Imam Nahwu Ali Kufah. Jadi Imam Nahwu Ali Kufah. Ilmu itu syadid, ilmu itu perkara yang berat. Jadi kalau kita tidak himmah, kita tinggi hanya sekedar saja. Apalagi cuma ikut-ikutan, sulit ya lari sudah. Ikut-ikutan sulit lari. Ya tau ya kok belajar bahasa Arab itu keren gitu. Ya, ya sudah. Ya, awal-awal cuma ngapalin apa? Fa'ala fa'ala fa'ala gampang, fa'ala fa'ala fa'ala gampang. Begitu sampai di nahwu, kok jelimet kayak gini ya. Ini apa ini, ada Arab ini, ada ini. Banyak sekali yang dipikir ini. Akhirnya mulai kendur, mulai ya. Bis. Sudah lemah, ini karena cita-citanya yang rendah itu tadi. Ya. Kalau cuma soal keren-kerenan gak ada nilainya, nanti jatuh di dalam. Ini Ikhwan Abidin Imam Sufyan Tsauri, Imam Sa'labah menyatakan dia tidak pernah absen selama 50 tahun belajar ilmu nahwu di majlisnya Imam Ibrahim Al-Harbi. Wa an Abi Zur'a Ar-Razi annahu rubama kana ya'kulu wa yuqra alayhi. Imam Zur'a, Abu Zur'a Ar-Razi, bahkan kadangkala dia itu ketika dia sedang makan, itu ilmu dibacakan pada dia. Tidak pernah istirahat. Sedang makan saja, ilmu dibacakan. Kalau kita kan tidak sedang belajar, ada makanan lezat, ya berhenti. Ini sedang makan, ilmu itu tidak putus. Sedang makan, dibacakan. Jadi ilmu itu tidak berhenti. Seperti dulu Syekh bin Baz, saya pernah diceritakan. Syekh bin Baz itu tidak pernah berhenti dari ilmu. Tidak pernah. Hatta beliau di mobil, beliau kan tidak bisa melihat buta. Itu selalu ada dua orang di samping kanan dan di kiri. Yang satu menulis, yang satu bacakan kitab. Jadi kalau tidak beliau berbicara, ilmunya dicatat, maka beliau dia mendengarkan kitab dibacakan. Itu orang yang imannya tinggi. Ya, apalagi yang tambahan-tambahan begitu, yang sudah dijadwal saja, setengah mati itu sudah dijadwal. Jadwalnya juga tidak 24 jam. Berapa jam? Dalam 24 jam itu berapa jam? Berapa jam? Hah? Ini yang belajar nahwu sorof ini loh. 45 menit innalillahi wa inna ilaihi. 24 jam cuma dipotong 45 menit itu udurnya luar biasa. Ini aneh. Imam Abu Zur'a itu dia makan dibacakan wayam si wayukra. Dia berjalan dibacakan kitab atasnya wa yadkhulul khala wa yuqra alaihi. Dia masuk ke kamar WC dari luar dibacakan kitab. Ini loh himmah yang tinggi. Himmah yang alia. Wa yadkhulul baita fi talabi syai'in wa yuqra. Dia masuk ke dalam rumah mencari sesuatu dibacakan. Ini memang Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Imam Ibnu Abi Hatim sebagaimana dulu pernah kita kisahkan, kunna bi Misra sab'ata asyhur. Saya ketika masih menuntut ilmu bersama bapak saya, dalam bukunya yang lain diterangkan, saya tinggal di sana kurang lebih selama sab'ata asyhur, 7 bulan lam na'kul fiha miraqah. Selama 7 bulan itu saya belum pernah makan yang namanya miraqah. Mirqah. Mirqah itu kalau enggak salah ini kuah. Jadi apa kuah yang ada dagingnya, kuah daging, ya. Jadi kuah daging. Jadi bukan dagingnya, kuah. Kuah yang dari daging. Jadi kuahnya daging bukan dagingnya. Itu enggak pernah makan. Naharuna naduru ala suyu wa bil laili nansahu wa nuqab. Siang hari saya habiskan waktu itu mengelilingi para ulama, para guru. Malam hari saya menasakh, mentranskrip tulisan yang tadi siang itu. Saya catat dari guru saya salin. Ya, wa nuqabil. Kemudian saya kembali murojaah. Coba. Enggak sempat dia. Selama 7 bulan itu enggak pernah makan kuahnya daging, enggak pernah. Fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhon. Maka sampailah pada suatu hari saya dan temanku orang
yang belajar, yang tua, faqalu huwa alilun. Maka mereka mengatakan dia ini sedang alil, sedang dahaga. Faraitu samkata ajabatna, saya melihat ada samkah ikan yang dikelilingkan dan kami tertarik. Wah, sudah ngiler istilahnya orang sekarang. Pas ngelihat namanya tabiat manusia, ngelihat ikan nikmat enggak pernah makanin, dia ngelihat ajib. Fastarainahu, kami pun beli. Kami beli ikan itu. Faqalu falamma sirna ilal baiti hadara waqta majlisi, waktu majlisi ba'di suyuh. Baru kami sampai rumah bawa ikan, datang waktu majlisnya ulama belajar. Ya kalau kita gimana? Ijin Ustaz, ini kan sunnah. Makan itu kan sunnah. Sholat aja kalau pas ada makanan. Ya kan gitu. Sunnahnya dijadikan dalil. Sholat aja loh Ustaz, kalau ada makanan suruh makan. Kan gitu. Ini kan sunnah saya. Udah ijin sudah. Oh, apalagi makanannya enak. Apalagi rombongan. Nah takut gak dapat. Beliau ketika sampai di sana jadwal belajar sampai. Kemudian apa? Famadoina. Kami tinggalkan ikan itu. Dilupakan sudah ikan itu. Ditinggalkanlah. Falam nazalis samakatu salata ayam. Ikan itu kami biarkan selama 3 hari. 3 hari dibiarkan tidak diapa-apain. Wakadat antuntana. Hampir-hampir dia itu membusuk. Sudah basi, hampir basi. 3 hari enggak diapa-apain. Ya. Fakalna naiatan lam nafroh naswi. Maka kami pun setelah 3 hari itu, karena ikan itu sudah mulai mau layu, kami makan dalam keadaan masih mentah. Enggak sempat manggang, masak, ngecapi, enggak sempat. Ya. Enggak sempat. Jadi enggak sempat lagi seperti ini. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan tubuh yang istirahat. Ilmu enggak bisa diraih dengan badan yang banyak pengangguran, enak-enak itu enggak bisa meraih. Dan itu perhatikan, belum pernah ada sejarah orang alim tanya sama mereka sejarah hidupnya itu nyaman, belum ada. Coba tanyakanlah. Tanya siapa dari orang alim kemudian tanyakan bagaimana perjalanan hidupnya. Pasti cita-citanya kepada ilmu itu mengalahkan segalanya walaupun mereka sengsara. Itu pasti. Keinginannya kepada ilmu itu mengalahkan seluruh kehidupannya walaupun mereka sengsara. Mengatakan menjalani kehidupan yang tidak roha. Wa wasafa Ibnu Nasir al-Hafidz Abu Thahir as-Salafi faqala ka'annahu sya'latun narin fi taqsih. Maka Ibnu Nasir al-Hafidz yaitu Abu Thahir as-Salafi memberikan penjelasan tentang perkataan Imam Ibnu Abi Hatim, seakan Ibnu Hatim itu mengingatkan bahwasanya untuk meraih ilmu itu harus menyalakan api, membakar semangat yang tidak pernah berhenti. Tidak bisa api itu padam sebentar, itu tidak bisa. Jadi kalau api itu padam sedikit sudah berantakan udah jalan ini. Jadi seperti ini. Wa kana al-Qalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahullah yaqul asqalu tha'atin alayya sa'atu aqlin fiha. Sa'atun aqulu fiha. Kata Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah, dia berkata, waktu-waktuku yang paling susah, paling sulit aku memberikan waktu adalah waktu di mana aku ada kesempatan untuk bisa makan. Nyari waktu untuk makan itu susah. Jadi waktu yang sulit bagi dia, kata dia, waktu untuk aku memberi jadwal makan. Jadwal makan itu susah. Ya ikhwan fillah rahimani, ini mereka. Ya enggak usah jauh-jauh. Wong kita saja yang biasa-biasa ini baru sergap sebentar aja belajar, itu udah dirasani banyak orang. Ya, bukan kita yang ngerasani, nanti kita lama-lama ikut lemah. Ya, saya sendiri kadang-kadang sering mendengar, pernah merasakan orang kok enggak pernah diam sebentar saja, kok enggak pernah. Makan aja kok 5 menit selesai, kita baru nyiapin makanan dia sudah selesai. Itu apalagi ulama-ulama kita. Kadang-kala seperti inilah menunjukkan bagaimana himmah mereka tidak ingin lepas sebentar waktunya luput di dalam masalah ilmu. Sampai makan aja, ngasih waktu makan itu sulit.
Ini menunjukkan himmah yang ada pada mereka. Kalau orang himmahnya dunia ya lain. Mau makan aja butuh waktu berjam-jam. Makan aja butuh pesennya 1 jam, bawanya 1 jam, duduknya sambil merenung 1 jam. Saya itu pernah diajak sama ikhwah dulu makan. Saya sampai capek nungguin. Makan di warung Padang. Dia itu kalau makan sekali duduk butuh waktu 1 jam. Saya makan tidak cukup 5 menit sudah selesai. Dia 1 jam, saya duduk-duduk aja begini. Ini gimana? Katanya kalau saya tidak menikmati makanan saya tidak bisa. Nah, repot tuh kalau talibul ilmi untuk makan aja butuh waktu berjam-jam itu ya. Masya Allah. Waqala Ammar bin Raja'in sami'tu Ubaidah bin Ya'isin yakul aqamtu 30 sanatan ma akaltu biyadaya billail. Ammar bin Raja' dia berkata, saya mendengar Ubaid bin Ya'is berkata, Ubaid bin Ya'is, saya senantiasa menegakkan waktu di malam hari sekitar 30 sana selama 30 tahun. Saya lakukan waktu selama 30 sana, 30 tahun lamanya aku tidak pernah bisa makan dengan tangan. Nih, seorang ahli ilmu, talibul ilmi. Dia tidak pernah bisa makan dengan tangannya. Kanat ukhtitul kimuni. Saudaraku perempuan yang menyuapi aku makan. 30 tahun. Dia tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Saudara perempuannya yang nyuapi. Kalau dia waktunya makan, ada yang nyuapi makan. Lah kenapa? Apa tangannya jimbe? Wa ana aktubul hadis. Tangan saya tidak pernah berhenti menulis hadis. Tidak pernah berhenti nulis. Tidak pernah berhenti mencatat ilmu. Sampai untuk makan itu nyempatkan tangannya untuk makan, tidak bisa. Yang ngasih makan, saudara perempuannya nyuapin dia. Selama 30 tahun lamanya. Coba sekarang kita bandingkan. Sebenarnya kita ini, penyakit kita ini sudah parah apa belum, kita ukur diri kita. Ya. Waqala syairu. Maka sebagaimana kesimpulannya diterangkan dalam sebuah syair, seorang penyair berkata, ala qadri ahlil azami ta'til azaim. Wa ta'ti ala qadril kirami al makarim. Azam yang kuat itu akan senantiasa datang sesuai dengan kadar azam yang dimiliki orang yang memilikinya. Jadi kalau orang itu cita-citanya cuma segitu, ya sudah, nanti keinginannya ya cuma sampai di situ. Apa yang dia prinsipkan cuma sampai di situ. Tapi kalau orang itu dari awal dia meraih kebaikan, cita-citanya tinggi, ya maka keinginannya itu akan terus dimudahkan oleh Allah kepada keinginan yang tinggi. Biqadril ala qadri ahli al-azami ta'ti al-azaimu. Sesuai dengan ahlinya orang itu punya cita-cita, maka datanglah cita-cita. Sampai dalam riwayat pernah dulu beberapa salaf duduk-duduk sambil tanya-tanya, kamu nanti besok jadi apa? Kalau anak-anak sekarang kan gitu kan, cita-citamu apa? Gitu. Itu ada dulu para salaf pernah duduk bermajelis, gimana kamu? Ada yang, saya ingin jadi penguasa di negeri fulan, saya ingin nikahi fulana. Terus mereka cerita, akhirnya ditunjukkan dalam riwayat semua meninggal dalam keadaan tercapai semua apa yang dicapai. Ya sudah itu. Kalau orang keinginannya itu akan diberi oleh Allah itu sudah. Kalau keinginannya cuma pengen nikahi sama ukhti fulana, ya sudah dapat ukhti fulana, selesai. Khatam sudah, banjaan manakiban. Cita-citanya itu soalnya. Tapi kalau cita-citanya tinggi lain, akan diteguhkan oleh Allah besar. Ini wa ta'ti 'alal qadaril kiram makarim. Kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki seseorang itu akan datang sesuai kadar orang itu. Orang itu orang yang mulia apa enggak? Kalau orang itu memang punya perilaku orang mulia, ya kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah pada dia. Makanya dari awal orang itu menekuni perkara yang mulia ini, harus dimapankan himmah kita. Jangan asal sekedar jalan. Salah. Kalau talibul ilmi itu yang penting sekedar jalan itu salah. Benar. Saya itu masih ingat. Ketika saya itu masih kecil, saya masih kecil. Ya saya, kampung saya itu di Semarang.
Kalau antum mungkin pernah namanya Desa Tambak Lorok. Pernah dengar mungkin? Itu di Semarang itu pusatnya preman. Kamu saya itu tempatnya gali preman. Zaman saya masih kecil itu yang namanya bunuh-bunuhan itu hari-hari. Orang keluar bawa pedangnya itu biasa. Saya ketika masih kecil saya masih ingat. Saya ngelihat kayak gitu, ya Allah. Kalau saya hidup di daerah kayak gini jadi apa nanti saya? Itu aja saya. Terus kemudian saya masih ingat, ya Allah mudahkan saya bisa meraih ilmu, suatu ketika saya bisa nyampaikan ilmu ini kepada mereka supaya mereka berubah. Udah itu aja. Dari keinginan yang seperti itu, akhirnya cita-cita untuk thalabul ilmi itu tumbuh terus. Tapi kalau orang dari awal sudah keinginannya rendah, ya sudah, dibataskan oleh Allah sesuai itu. Maka orang itu tanamkan himmah yang aliyah ketika menempuh jalan yang mulia ini. Tata dulu keinginan kita yang besar. Jangan cuma rendahan kita punya keinginan. Wa qala li sabi min aina laka hadzal ilmu kulluhu. Maka Imam As-Sa'bi, wakil Al-Sa'bi, dikatakan kepada Imam As-Sa'bi, ditanya, dari mana kamu punya ilmu seperti ini semuanya? Qala bi nafyil i'timad. Dengan tidak pernah saya itu bersandar. Bersandar aja enggak pernah. Nyandarkan tubuhnya itu lo enggak pernah. Kemudian apa? Wasairi fil bilad. Dan dengan keliling menjadi musafir di negeri sana, negeri sini terus. Wasabrin kasab kasabril khimar. Dan saya memiliki sabar sebagaimana sabarnya keledai. Saya memiliki sabar dengan sabarnya keledai. Wabukurin kabukuril ghirab. Dan saya memulai dengan apa? Bukur. Bukur itu waktu yang berpagi-pagi mengerjakan dari awal waktu. Bukan sisa waktu. Kalau kita kan sisa waktu. Habis sisa waktu ngolat-ngolat, capek Ustaz, habis kerja. Belum lagi anak saya pada rewel tadi. Waktu dari pagi dia memang siapkan untuk talabul. Bibukurin, kabukuril gurab. Seperti berpagi-paginya gurab. Gurab itu adalah, apa? Bisa burung gagak, bisa awal usai, awal pagi. Ya terbit fajar. Jadi dari pagi-pagi sekali saya memulai ini semua. Jadi segala sesuatunya diberikan yang paling baik. Itu baru jawaban Imam As-Sa'bi ketika ditanya, dari mana kamu dapat ilmu ini semua? Nah sekarang kalau antum ditanya, dengan apa antum dapat ilmu? Berpagi-pagi tidak. Ya. Sabar enggak ada. Keliling enggak pernah. Ya tak? Kerjanya banyak capek. Lebih banyak sandar tidur. Terus mengharapkan ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh para imam-imam. Ya, gimana? Hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya enggak mungkin, gimana? Ilmu ini dicari seperti ini. Bafi misli hadza yaqulul qailu. Semakna dengan perkataan Imam As-Sa'bi ini, seorang penyair berkata, idza marra bi yaumun walam astafid hudan walam aktasib ilman famadza kamin umri. Coba. Seorang penyair berkata, jika suatu hari telah aku lewati, di hari itu aku tidak mendapatkan faedah dari petunjuk Allah, dan pada hari itu aku tidak meraih ilmu, maka itu bukan hariku, bukan umurku. Hari itu aku mati. Kalau dalam satu hari aku lewati hari itu, tidak bertambahnya hidayah, tidak bertambahnya ilmu, itu adalah hari kematian. Di mana hari itu tidak ada umur, mati aku hari itu. Di mana ikhwan? Wakila liba di salaf bima adrok tal ilma. Dan dikatakan kepada sebagian para salaf, dengan apa engkau mendapati ilmu? Faqala bil misbahi wal julusi ila sobah. Apa? Dengan lampu misbah. Lampu misbah itu bukan lampu listrik ini. Lampu listrik masih mending. Misbah itu lampu lentera itu. Ya, dengan lampu dan dengan duduk sampai datang subuh pagi.
Ini yang ditempuh orang-orang dulu sampai matanya pedes-pedes. Dengan lampu, lampunya merah melip-melip itu, terus kemudian dengan duduk memeroja kitabnya para ulama sampai datang adzan. Itu mereka dapatin. Dengan seperti itu. Gimana ikhwan? Memerangi ngantuk. Gimana? Itu kita itu ngerasakan, saya sendiri dulu itu sampai ngerasakan. Saya kadang-kadang kalau sudah malam mulai datang ngantuk, pondok saya itu, asrama saya itu kan genteng. Saya buka gentengnya. Saya naik ke atas genteng, saya bawa lampu blek, kan dingin anginnya kencang. Enggak bisa tidur. Bisa belajar lagi. Kalau ngantuk lagi, saya pergi ke sumur. Pergi sumur, kasih kayu di atas sumur, duduk di atas sumur, bawa lampu. Hilang ngantuk. Orang itu thalabul ilmi itu sadid. Kalau himmahnya rendah ya sudah. Wah capek-capek ngapain? Kita itu harus adil sama tubuh kita, punya hak. Gitu. Dalilnya keluar lo, tubuh itu kan punya hak, itu hadisnya Salman gitu loh. Jangan menyalahgunakan dalil. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ini urusan lain. Kita mengambil ibrah dari orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, bagaimana himmah mereka. Wa qala al-khatib al-Baghdadi wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Kata Imam Khatib al-Baghdadi, semulia-mulianya waktu mudzakarah adalah mudzakarah di malam hari. Yaitu murajaah ilmu yang paling mulia di malam hari. Wa kana jama'atun minas salafi yaf'aluna dzalika. Dan mayoritas para salaf mereka melakukan mudzakarah ilmu mereka di malam hari. Wa kana jama'atun minhum yabda'una minal isya. Kebanyakan mereka memulai mudzakarah itu dari waktu isya. Farubama lam yaqumu, bahkan terkadang mereka tidak salat malam. Hatta yasma'u adzan as-subuh, sampai mereka mendengar adzan subuh. Seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i. Sampai diolok-olok banyak orang, anaknya Imam Ahmad sendiri merasa aneh dengan seorang imam yang kayak begitu. Ya kan begitu Imam Syafi'i kan pernah kan bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Kemudian habis makan kenyang, masuk kamar enggak keluar-keluar. Enggak keluar-keluar. Biasanya orang kan mungkin tidur, keluar wudu, kencing kan gitu toh. Enggak keluar-keluar. Begitu adzan subuh keluar, langsung sholat tidak wudu. Anaknya Imam Ahmad itu heran, ini imam kok kayak begini? Sudah semalaman tidur, enggak sholat malam, sholat subuh enggak wudu, makan kenyang, enggak beres ini. Akhirnya hal itu disampaikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kemudian sampaikan ke Imam Syafi'i. Ini orang-orang mempersoalkan tentang kamu, wahai Syafi'i, tentang keadaan ini. Oh itu, dijawab oleh Imam Syafi'i. Saya makan kenyang karena makanan yang saya dapat hari ini adalah makanan yang terbaik. Yang memberi makanan saya adalah seorang imam. Orang yang memelihara hukum-hukum Allah, yaitu Ahmad bin Hanbal. Maka saya habiskan. Kemudian saya tidak sholat malam karena saya semalam suntuk memurojaah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak wudu karena saya tidak batal, tidak tidur. Tidak batal dari duduknya, tidak berhenti, tidak ngantuk, tidak apa-apa, begitu adzan subuh langsung salat. Itu yang dilakukan dulu para imam. Ini mereka yang ada pada mereka. Ini nasihat beliau yang kedua untuk mengobati penyakit rendahnya himmah yang ada pada penuntut ilmu sehingga menjadikan takasul, menjadikan mudah loyo di dalam belajar. Ambil sejarahnya orang-orang yang himmahnya tinggi. Nanti Allah yang akan menolong. Imam Syalbani rahimahullah bahkan dalam riwayat pernah kita ceritakan dulu, kedua matanya sakit. Diperiksakan dokter, harus berhenti istirahat dari membaca selama sekian bulan. Begitu Syalbani mencoba berhenti membaca dan ada persoalan ilmu yang dia belum dapat, sudah enggak sabar menunggu matanya. Mata masih sakit itu kemudian dipakai membaca lagi. Baru disuruh berhenti sebentar sudah enggak kuat. Enggak kuat tidak membaca. Akhirnya baca lagi kitab, menyelesaikan, nyari, matanya sembuh. Disembuhkan oleh Allah.
Sembuh sendiri, disembuhkan oleh Allah. Tidak karena diobati itu, disuruh istirahat, enggak mau. Itu himmah yang alia. Nih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, min ilaji kusuril himmah. Di antara bagaimana kita memperbaiki lalainya cita-cita, rendahnya cita-cita yang ada pada talibul ilmi, an ta'lama annaka bi hajatin sadidatin wa masatin ilal ilmi. Hajatin tazidu ala hajatika ila ta'ami wa syarab. Ketahuilah, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang sebenarnya tidak ada makanan yang paling sangat mendesak untuk dibutuhkan untuk kehidupan kita, sangat memaksa kita, kecuali kepada makanan apa? Ilmu. Tidak ada makanan yang paling butuh yang kita akan bisa kenyang, tenang hidup kita, mendesak untuk kita makan setiap saat, kecuali apa? Ilmu. Makanya coba lihat sekarang antum. Hidup banyak dihadapkan dengan problematika, kemudian bagaimana pikiran yang antum merasakan? Antum bisa merasakan tenangnya hidup, nyamannya hidup, dan sebagainya. Seakan-akan banyak masalah yang kemudian hati antum itu merasa berat, kan begitu? Banyak masalah hati antum merasa berat. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kadang-kadang kita makan aja terasa enak enggak? Enggak enak. Apa enggak enak? Apa yang perlu? Sebenarnya makanannya bukan itu. Makanannya adalah ilmu yang nafik. Sehingga dengan ilmu yang nafik masuk di dalam hati, hidup itu penuh masalah tapi seperti tidak ada masalah. Itu. Dan itulah kebutuhan mendesak bagi kita, lebih-lebih di zaman fitnah sekarang ini. Zaman fitnah sekarang ini, fitnah madiyah, fitnah dunia yang begitu besar. Problem hidup begitu banyak. Bisa makan 2 hari saja problem. Apa bisa makan sehari 2 kali problem. Karena temannya 1 hari bisa makan 5 kali. Ada problem tak? Punya motor problem. Kenapa? Temannya punya mobil. Ini fitnah madiyah sekarang. Pusing. Istrinya di rumah, kalau punya mobil kan praktis, ngaji-ngaji kita bisa bareng-bareng. Terus problem mendekam, terus dipikir. Masalah itu gak pernah berhenti. Padahal kalau dipikir kita, kenapa ini yang paling mendesak adalah diperbaiki ilmu yang harus masuk di dalam hati. Sehingga setiap apa yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak pernah merasakan itu masalah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam syairnya, dikutip dalam kitab Al-Fawaid, apa Ibnu Igo 18. Kata Ibnul Qayyim apa? Kum kam runtu amran fi khirtali fin sirafi. Berapa banyak aku menginginkan satu perkara, tapi engkau takdirkan perkara yang saya inginkan itu gagal. Begitu kan kehidupan kita? Seringnya kita ingin begini, tidak berhasil. Kan begitu? Apa kata Ibnul Qayyim? Famazilta minni abarwarhama. Ya Allah, apapun yang engkau timpakan pada saya, setiap perkara yang ada, ternyata engkau itu menyayangi saya. Ternyata engkau itu berbuat baik kepada saya. Orang bisa bersikap seperti ini itu karena apa? Karena apa? Karena tingginya makrifat dia kepada Allah, kan begitu? Karena tingginya ilmu dia kepada Allah. Akhirnya setiap apa yang terjadi, ya khusnudon kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, hidupnya lapang gak? Lapang. Kalau orang imannya rendah, habis diterangkan iman pada takdir, kita beriman, oh iya iya, begitu anaknya rewel, anak rewel aja ribut. Sudah ribut lagi. Gak bisa ribut, susah. Namanya. Ini kita kebutuhan, jangan dipikir kebutuhan mendesak ilmu ini karena pengen jadi ustaz, salah. Kita ini ingin hidup bahagia, hidup tenang, hidup tenteram, kan begitu? Dan itu tidak mungkin diraih oleh orang-orang yang hatinya tidak meraih ilmu yang nafik. Tidak bisa. Jadi kebutuhan kita yang mendesak ini makanan ini. Orang tidak bisa makan itu urusan dohir itu tidak menjadi penentu. Coba lihat antum orang-orang dulu, coba bandingkan. Orang dulu itu mau makan mudah apa susah? Dulu saya masih kecil, mau makan tuh antri beras. Ya kan? Tapi banyak enggak antum melihat orang dulu itu mengeluh? Jarang orang dulu itu mengeluh. Bahkan ada orang tetangganya enggak bisa makan, dia kekurangan, dia bisa membantu. Tapi dia coba lihat orang-orang sekarang sudah punya ini, bisa ini, tapi hidupnya masih banyak apa? Mengeluh.
hidupnya masih saya gini. Mengeluh terus. Ketemu orang mengeluh, ketemu ini mengeluh. Kenapa? Ini persoalannya apa? Kebutuhan ilmu nafik yang pertama kali harus dibutuhkan pada orang seperti ini. Agar hidupnya tumanina. Ya. Maka kata Imam Ahmad, sebagaimana tadi diterangkan, melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Masalahnya sudah salah. Nasihatnya itu sudah dijadikan ini, apa istilahnya, lagu. Jadi sudah gak begitu berperan. Ya. Kalau nyanyian aja, ya bisa mereka nyanyi, ngomong. Kata orang-orang, katanya badan manusia itu ada dua. Kan gitu toh, badan jobo karun jero. Kalau orang-orang bersair itu, ya kan gitu, badan jobo pakanane sego iwak lombok terasi, katanya kan gitu. Ya kan gitu kan, mereka kalau nasihati karo ceklak teklu gini, badan jobo pakanane sego iwak lombok terasi, kan gitu. Nanti badan jero pakanane nasihat guru lan kiai ora pernah diurusi. Cuma nyanyi tok, katanya makanan hatinya itu nasihat ilmu. Tapi nyatanya disuruh talabul ilmi ya berat. Nek kon golei sego liwet ya sregep. Gimana bisa hidup baik? Ini kebutuhan manusia yang paling mendesak itu ini. Makanya pantas ulama tadi sampai ngasih waktu untuk makan aja enggak bisa. Karena waktunya lebih banyak untuk kebutuhan apa? Kebutuhan qalb, kebutuhan batin. Jadi kita itu mestinya seperti itu. Mikir makan itu sebentar aja pas wetenge ngelih gitu loh. Hah? Mikir makan itu sebentar pas wetenge ngelih. Jadi bukan yang dipikiran di sini itu makan terus enak terus itu salah. Yang lain itu mikirnya ilmu, saya ini bagaimana, gini yang dipikirkan itu. Ini kebutuhan manusia kepada ilmu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kenapa kita harus melalaikan ilmu? Padahal itu kebutuhan kita yang mendesak. Lebih-lebih lagi pada zaman kita fitnah banyak. Orang yang seperti diterangkan oleh Nabi, kalau hatinya itu gelap, tidak meraih petunjuk ilmu yang nafik, sudah iman-iman yang hanya kecil itu akan mudah jatuh dengan fitnah yang besar. Ya. Maka diantara hikmah, iman yang tafsil itu akan apa? Bertambah iman, bertambah kuat, kan begitu? Coba lihat di dalam ayat Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu apa? Zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat, maka iman itu bertambah. Kalau orang itu bertambah hari, bertambah ilmunya, bertambah nafik, maka imannya bertambah kokoh, tidak akan mudah terkena fitnah. Sementara fitnah itu besar. Kalau makanan kita di dalam hati lemah, ya sebentar udah lenyap. Karena fitnah sedikit, apalagi hati kita. Hati manusia itu digambarkan oleh Nabi seperti ris, apa? Bulu. Bulu yang ada di gurun Sahara. Yang kena angin saja kecil, bagaimana? Terlempar jauh. Itu hati manusia. Kalau kita cuma modalnya, yang penting wis kenal salaf, wis melu salaf, wis selamat. Yang jamin itu siapa? Yang jamin itu siapa? Baru-baru itu ada orang YIN, mereka penelitian di lapangan tentang dakwah salaf, siapa pendirinya. Siapa? Saya itu didatangi di apa itu? Wawancarai itu. Ini pendirinya siapa, Pak? Lalu, oh, tidak ada pendirinya, saya bilang. Dakwah salaf itu pendirinya Rasulullah. Lula ini, ya Ustadz itu manusia biasa, orang punya ilmu, nyampaikan ilmu pada manusia. Bingung orang. Jadi kadang-kala orang memahami salaf ini sudah salah paham. Rumangsane nek wis melu kumpul-kumpul wong salafi berarti wis salafi sejati, dunia akhirat aman, imannya kuat gitu loh. Rumangsane begitu. Apalagi sering jadi panitia daurah. Rumangsane terus jadi wah iki salafi kuat ini. Hah? Sering jadi panitia daurah ya, wah ini ikhwan ini memang salafinya cekek katanya gitu. Baru ada ujian sebentar sudah pernah muncul lagi. Dulu saya jadi panitia, habis itu futur. Ada sahabat yang futur enggak? Orang-orang alim dulu itu bertambah ilmunya, bertambah kokoh. Bertambah hari, bertambah kokoh, bukan tambah kacau. Makanya karena banyak salah paham, orang ketika ngikuti jalan salaf, kesibukannya ngurusin jadi panitia salaf, bukan thalabul ilmi. Itu salah besar.
Manhaj salaf itu kalau hilang talabul ilmi, hilang manhaj salaf. Hilang. Apa manhaj salaf itu? Manhaj salaf itu makna kitab, sunnah, dengan pemahaman salaf. Dan itu tidak bisa diraih kecuali apa? Talabul ilmi. Kalau sudah talabul ilmi, hilang manhaj salaf. Bukan organisasi.

au muallimun au mutaallimun. Kan begitu. Orang yang mengajarkan agama Allah dan orang yang mempelajari agama Allah. Jadi jangan salah paham. Jadi yang penting kan wis salafi, ora belajar ora apa-apa. Di mana dalil? Justru kalau orang ngaku salaf kok zuhud dengan ilmu, itu orang majhul. Kalau fi'il itu mabni majhul. Orang yang tidak dikenal ini orang gharib, orang aneh. Ciri orang yang menekuni dakwah salaf itu adalah ihtimam di dalam ilmu. Ihtimam di dalam ilmu. Kalau sudah menyia-nyiakan ilmu, hakikatnya mana salaf itu hilang dari diri. Mau apa? Sekarang tanya, yang berbicara tentang mana salaf itu siapa? Ulama kan? Ulama. Orang-orang yang ahli ilmu. Ya. Ini yang ketiga yang dinasihatkan oleh beliau. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, An-nasu ilal ilmi akhwaju minhum ila tu'ami wa syarab. Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu lebih butuh daripada butuhnya pada makanan dan minum. Fa innan nasa yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawm marratan aw marratain. Manusia itu butuh makan dalam sehari ya cukup 2-3 kali sudah. Kalau banyak makan malah banyak penyakit datang. Ya kan begitu? Yang kolesterol, asam urat, macam ini banyak makannya masalah makanan kan? Darah tinggi, darah rendah, macam-macam itu. Banyakkan makanan. Apalagi sudah tua-tua seperti saya. Kalau banyak makan sedikit malah gak karu-karuan. Makan itu tidak banyak dibutuhkan. Gak banyak. Saya itu dulu waktu di pondok, ini saya ceritakan. Makan itu kalau pagi, kadang-kadang sampai jam 3. Itu cuma lontong satu biji sama tempe gembos. Ya sampai sekarang ya gak mati. Ya alhamdulillah masih hidup. Itu bertahun-tahun lamanya. Ya biasa saja ya kuat jalan, kuat apa. Bahkan dulu saya dari Jepara sampai Semarang itu naik sepeda. Ngondel itu naik sepeda. Kalau pulang kampung, saya pendok saya dulu di Jepara. Dari Semarang itu naik sepeda ngondel ke Jepara sana. Pulang juga gitu. 5 jam baru nyampe 6 jam. Ya enggak mati di jalan. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya manusia itu butuh kepada dunia itu tidak banyak. Enggak banyak. Butuh rumah juga sederhana. Sebenarnya tidak kehujanan, gini-gini dan sebagainya. Butuh rumah memang untuk apa? Ya kalau orang, kadang-kadang ada orang enggak punya rumah, ya malah badannya sehat itu. Kena hujan, kenapa? Orang gila di jalan itu. Itu malah sehat-sehat itu diperiksa, malah ininya yang sakit. Jadi kebutuhan makan minum itu enggak banyak. Jadi jangan terlalu besar-besar mikirkan tentang masalah itu. Apalagi thalibul ilmi kalau sudah terlalu besar mikiran itu kacau. Kacau sudah. Ya. Karena kebutuhan makan itu sehari cuma sekali dua kali. Sementara kebutuhan kepada ilmu itu bi'adadil anfus. Sesuai dengan jumlah hitungan nafas kita keluar masuk. Setiap saat. Hati kita senantiasa butuh dibina dengan ilmu. Setiap saat hati kita butuh ma'rifat kepada Allah. Sebagaimana sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Coba orang-orang yang berilmu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ya kan? Mereka selalu mengingat Allah di waktu duduk, di waktu. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka selalu memikirkan apa yang di langit dan di bumi. Kemudian apa? Mereka mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba antum pernah enggak? Mikirin hidup, merenungi apa, kemudian sampai antum mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Pernah kita begitu? Gimana? Hati kita ini diterlantarkan udah. Kebutuhan hati kita ini banyak kita terlantar. Seperti ini kemudian kita meninggalkan ilmu. Bagaimana? Ikhwana fitrinah iman warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, Rabi'an min ilaji kusuril himmah. Antara yang keempat, bagaimana kita menjadi dalil kembali untuk mengobati penyakit rendahnya, gagalnya kita di dalam himmah. Anta'lama annal ilma himayatun laka minaz zalali wal aqaidil fasidah. Perhatikan, ini yang tadi kita singgung. Agama kita itu pada zaman fitnah tidak aman. Iman kita yang kata kita semuanya cuma sedikit. Sudah cuma sedikit tetapi terancam. Itu iman kita. Maka tidak ada wasilah yang paling agung untuk merawat kita, iman kita pada zaman fitnah kecuali apa? Ilmu. Peringatan yang

0: terus setiap saat harus sampai kepada kita. Itu tiap saat. Makanya diterangkan oleh beliau, ketahuilah sesungguhnya ilmu adalah penjaga bagimu bagi ketergelinciran. Ini bukan berarti kalau orang berilmu itu tidak pernah salah. Ya, tidak pernah kena fitnah dan sebagainya. Banyak bahkan kadang fitnahnya lebih besar. Nanti akan diterangkan bahkan hanya bedanya kalau orang berilmu itu ya, lebih mudah jalan untuk ditolong oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kalau sudah jatuh tergelincir agamanya, dia sudah tidak tahu kalau itu tergelincir. Tidak tahu. Maka pemelihara iman kita dari kesesatan, dari akidah yang fasid, akidah yang rusak, kecuali apa? Ilmu. Nah, kalau kita membiarkan dalam thalabul ilm, berarti sama saja membiarkan iman kita akan terancam rusak. Seperti tadi kita singgung di awal, Nabi sampai memberikan gambaran iman kita rawat itu hanya diberi kesempatan oleh Nabi apa waktunya? 12 jam. Iya kan? Pagi sampai petang, petang sampai pagi. Pagi beriman, sore kufur. Sore beriman, pagi kufur. Karena banyaknya fitnah. Karena banyaknya fitnah. Bahkan kadang-kadang perkara yang harusnya datang menjadi hikmah, kebaikan saja bisa jadi fitnah. Ya contohnya tadi kita singgung. Allah menimpakan musibah. Musibah ini Allah berkehendak untuk kebaikan manusia kan? Yang terjadi apa? Malah kekufuran. Oh, ini karena kita enggak memberi makan sama dewa penunggu gunung. Ini kenapa? Malah kidahnya tambah rusak kan? Oh, ini gejala alam. Oh, ini alat kita kurang canggih. Oh, ini tambah rusak kidahnya. Ini kalau orang tidak meraih ilmu yang nafik. Begitu banyak kejadian-kejadian mengancam fitnah. Di zaman seperti sekarang ini, agama kita lebih mudah terancam dengan fitnah. Lebih mudah. Dan pemeliharanya adalah al-ilm. Qala al-imamu malikun rahimahullahu ta'ala, Imam Malik telah berkata, inna aqwaman ibtaghul ibadata wa adau'ul ilma. Sesungguhnya beberapa kaum, mereka telah gigih mengejar ibadah, melakukan ibadah, dia gigih, sergap ibadah. Tapi wa adaul ilma, dia menelantarkan ilmu. Majelis ilmu itu dianggap sepele. Yang penting kan ibadah, yang penting kan sholat, yang penting tidak mau belajar. Dianggap, apalagi kalau orang sekarang tiwas belajar nanti nggak sholat, ya yang nggak sholat ya sopo itu. Dalilnya itu begitu. Daripada kau belajar nggak sholat. Lu yang nyuruh belajar enggak sholat itu siapa gitu. Alasannya itu kok pintar sekali. Mendingan saya sholat toh daripada saya belajar enggak sholat. Yo belajar yo sholat. Kok malah mendingan begitu. Ini kan ini setan itu pintar sekali membisikkan kalimat-kalimat. Yo mendingan saya belajar mendingan saya sholat toh daripada saya belajar nanti saya enggak sholat. Ya, kalau orang kata Imam Malik, kalau orang satu kaum mereka sudah mencari sibuk ibadah, mereka menyanyikan ilmu apa? Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihi. Dulu sudah terjadi nih. Akhirnya dia keluar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pedang mereka. Siapa? Siapa? Khawarij. Iya kan? Khawarij itu ahlul ibadah enggak? Ahlul ibadah. Ahlul ibadah. Tapi ahlul faham enggak di dalam diri? Enggak. Dia bukan ahlul faham. Bukan ahlul ilm. Bukan ahlul ilm, tapi ahlul ibadah. Bahkan sampai Nabi mengatakan ibadahnya orang Khawarij, laisa qiraatikum ma qiraatihim, wala siyamikum ma siyamihim, wala qiyamikum ma qiyamihim. Sahabat dibilangin Nabi, bacaan Quranmu dengan mereka kalah. Salat malammu dengan mereka kalah. Puasa kamu dengan mereka kalah. Kalah. Penyebabnya apa? Orang Khawarij itu mereka adalah mereka tidak thalabul ilm. Mereka adalah ahdatsus sin. Orang-orang yang muda-muda di dalam ilmu, mereka tidak tafaqquh fiddin, tidak thalabul ilmi. Yang dikatakan oleh Nabi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bagaimana? Tidak melewati kerongkongannya. Apa maknanya? Bi ghairi faham. Tidak faham. Tidak thalabul ilmi. Itu keadaan mereka. Akhirnya apa? Tidak ditolong oleh Allah di dalam urusan agama. Padahal dia ahli ibadah kan? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki faham din yang baik. Akhirnya dia keluar membawa pedang mereka memerangi orang-orang yang diridai oleh Allah. Coba. Sahabat Nabi dikafirkan. Sahabat dikafirkan. Ahli jannah dikafirkan. Diperangi dengan pedangnya. Coba ini. Efek dari apa? Dari ibadah? Apa dari ilmu? Dari ilmu yang ditelantarkan. Ini ikhwan fillah imani wa rahimakumullah. Ini sudah contoh. Ya. Walawibtagawil ilma lakhajazahum andalik. Kalau sekiranya mereka orang-orang yang gigih mencari ilmu, maka insya Allah ilmu itu akan membentengi mereka dari berbuat seperti itu. Ini nasihat yang menunjukkan kembali kebutuhan kita kepada ilmu ini bukan kebutuhan yang remeh, karena itu kebutuhan untuk menjaga din kita, menjaga iman kita dari penyimpangan. Kemudian khamisan, anta'lama annal ilma layyantaduraka. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya ilmu itu tidak akan datang kepada kamu dalam bentuk ilmu itu menunggu kamu, enggak. Ya. Jadi kalau ingin meraih ilmu, jangan menunggu ilmu datang. Tidak pernah ada zamannya, tidak pernah ada sejarahnya orang meraih ilmu itu dengan menunggu ilmu itu datang. Antum masih ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Pergi menuntut ilmu, ketemu sama orang yang sulit dicari. Siapa? Khidir alaihissalam. Itu Nabi Musa. Bahkan beliau di dalam ayat itu diterangkan oleh Allah bagaimana bagusnya dia ketika menyiapkan diri untuk mencari ilmu, adabnya. Jadi salah paham. Maka di antara nasihat yang perlu dipahami, jangan kita menjadi orang apalagi mungkin zaman sekarang ya, zaman sekarang susah-susah ngapain datang ke majelis, ketemu ustaz nanti dimarahi malah macam-macam. Mendingan kita duduk di internet, buka, nanti kan di sana banyak informasi tentang ilmu. Gimana? Seperti itu. Kita kan mikir, ngapa susah-susah cari ilmu? Kita nunggu aja di rumah, nyalakan internet, sudah bisa kita dapat ilmu. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang nafi. Bukan maklumat. Ya. Ilmu yang nafi. Ilmu yang ketika kita raih, kita masukkan di dalam hati kita menjadi keyakinan, kebenaran yang melahirkan kecintaan pada Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah, kemudian kita berkhidmat, menekuni ibadah kepada Allah. Itulah ilmu. Beda dengan maklumat. Apa maklumat? Wawasan, pengetahuan. Kalau antum duduk di internet dengan duduk, iya mungkin antum dapat, tapi dapat maklumat. Coba-coba antum perhatikan. Antum belajar, diajar dengan seorang guru, dibimbing di majelis ilmu dengan berat, dengan sulit, bahkan antum itu menyempatkan waktu untuk datang. Coba rasakan setelah antum dapat ilmu. Menjadi sesuatu yang di sini berat, bernilai, dipertahankan, atau menjadi sesuatu yang ramai. Kemudian bandingkan kalau antum dapat informasi ilmu dari internet. Bandingkan. Paling-paling antum jadi apa? Informat. Saya dengar ini ada begini, jam'ul masail, pengumpul masalah. Belum tentu antum itu bisa memahami kebenaran. Lebih-lebih lagi bagi penuntut ilmu yang mubtadiin, penuntut ilmu yang masih awal, itu kalau tidak ada guru yang membimbing, lihat saja, masih kacau. Karena al-ilmu itu son'ah, yahtaju ila son'i. Kata Syekh Bakar bin Abu Zaid, ilmu itu adalah sesuatu yang dikaryakan, maka butuh apa? Butuh orang yang mengkaryakan. Sebagaimana dulu para nabi-nabi Allah. Di sinilah letak perbedaannya. Makanya diterangkan oleh para ulama kita, seperti beliau Syekh Salim, seperti beliau Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, beda sekali antara maklumat dengan ilmu. Ilmu yang nafi. Kalau maklumat, informasi itu bisa dicari dengan apa saja bisa. Ya, beli ini, ketemu ini, dibaca gini-gini, dapat informasi. Tapi kalau ilmu, enggak. Diterangkan oleh Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitab Mausafil Qulub, bahwasanya ilmu la yaksulu illa bil mujahadah. Ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan apa? Jihad. Karena ilmu itu punya thariqah khusus. Maklumat juga punya thariqah lain-lain. Ilmu itu ada jalannya. Maklumat juga banyak jalannya. Orang beli majalah aja bisa dapat maklumat. Tapi belum tentu menjadi ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi itu ada thariqahnya. Coba. Banyak sekali kan diterangkan dalam dalil yang diterangkan oleh Nabi kaitannya dengan ilmu. Contoh, nanti akan sampai hadis yang menerangkan, tidaklah berkumpul di sebuah masjid dari rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka kecuali apa, para malaikat mengelilingi mereka. Menunjukkan ilmu itu ada thariqahnya tersendiri khusus. Orang harus duduk di majelis, ada orang alim yang mengajarkan dia. Kemudian di sana dibarokai oleh Allah, para malaikat datang, rahmatnya Allah turun. Kan seperti itu. Inilah ilmu. Maka ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan ilmu itu disuruh nunggu kita, salah. Kalau ingin meraih ilmu lain, kalau ingin meraih maklumat, kalau meraih maklumat ya beda. Kalau antum ingin meraih maklumat gampang. Dulu pernah ada saya punya kenalan di Semarang. Belajar, ingin belajar pintar baca kitab bahasa Arab Nahwu Sharaf. Di zaman sekarang kan mudah kan? Dia beli buku terjemahan Jurumiyah. Ada itu di Toko Putra Semarang. Dia beli terjemahan Umriti. Ada di Toko Putra Semarang. Dia beli terjemahan Sarah Ibnu Aqil. Ada. Dia baca, dia habiskan. Habis itu dia pusing. Saya tidak mudeng ini bagaimana ini? Terus bagaimana cara makainya ini? Bagaimana? Akhirnya ya frustasi. Terus ditinggalkan lagi. Sudah gak belajar. Gak pernah lagi ngurusin ilmu. Beda. Ilmu itu punya thariqah tersendiri. Informasi punya thariqah tersendiri. Kalau orang tidak mengambil ilmu sebagaimana yang ditempuh para ahlul ilm, gak akan dapat ilmu yang nafi. Makanya jangan ngerancang rencana sendiri. Ilmu ini dari dulu sudah punya cara yang jelas. Digambarkan oleh Nabi majelis ilmu seperti Jibril alaihissalam sudah jelas. Adapun yang lain-lain itu adalah untuk menambah. Makanya kalau Syekh Bakar bin Abi Zaid menerangkan, ada orang itu namanya menanamkan ilmu dari awal, ada orang itu menambah ilmu. Kalau orang menanamkan ilmu dari awal, harus ada orang alim, ada guru, belajar dengan adab, dengan tertib. Nanti setelah itu, baru dia bisa mengambil faedah langsung dari kitabnya ulama, dari muhadharahnya ulama. Kenapa? Karena dia sudah mutamakin. Sudah mapan. Tinggal dia melanjutkan ilmu ini, ngambil fawaidah. Tapi kalau belum, ya tidak bisa, dia harus mengikuti majelis. Itu pun dalam masalah-masalah tertentu, dia harus duduk dengan orang berilmu untuk menanyakan kembali. Karena tidak mesti ilmu itu mudahkan kita pahami semua. Maka dinasihatkan di sini, wa anna ma fataka minal ilmi al-yawma fa innaka lan tastati'a taqsilahu ghadan. Perhatikan. Suatu hari dari sebuah ilmu itu telah lenyap dari kamu, kamu berlalu tidak meraihnya, maka sekali-kali besok apa yang hari ini telah lewat kamu tidak dapat, tidak akan kamu dapat. Belum tentu ada kemudian yang Allah berikan pada kamu pada kesempatan yang ini. Makanya jangan sia-siakan. Ya. Kalau orang-orang sekarang yang biasa kuliah kan gampang. Wah, nanti kan saya lembur. Ya, saya baca lagi, saya dengarin lagi, belum tentu. Antum tahu enggak? Ilmu itu pemberiannya Allah. Pemberian. Antum mengkalkulasi, oh saya ketinggalan. Nanti saya baca sendiri, saya ini mendengarkan videonya. Belum tentu difahamkan oleh Allah. Antum udah baca bab-bab pendulu. Iya toh karpe, orang mudeng-mudeng itu. Boleh jadi antum sabar duduk sesaat diterangkan guru, sebentar aja diterangkan langsung paham. Ya kan begitu. Makanya sampai diterangkan para ulama, belajar dengan seorang guru itu adalah akrab ilal ilm. Lebih mempercepat mendekatkan kepada ilmu. Karena segera akan dibimbing, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Kalau orang memeras sendiri pikirannya, itu seubah, sulit. Ini diantara hikmah yang ada. Maka, kalau kita itu kehilangan kesempatan di dalam ilmu, ada kesempatan, belum tentu besok itu kita dapat. Wandur ma'i rahimakallah ila hadis salafi salih fil khirsi ala simak min ulama'i zamanihim. Kemudian perhatikan, bersama aku semoga Allah merahmati kamu, bagaimana petunjuk para salafus saleh di dalam gigihnya mereka mendengar sabarnya mereka mendengar dari ulama mereka pada zaman mereka. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Qabla ayyurfa. Kata Ibn Mas'ud, wajib bagi kalian untuk kembali mementingkan ilmu sebelum ilmu diangkat. Waraf'u halakul ulama. Dan diangkatnya ilmu adalah dengan hilangnya para ulama. Kita tahu besok masih ada umurnya enggak orang alim ini. Kita enggak tahu. Kemudian, fawalladhi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yawaddanna rijalun kutilu fi sabilillah suhada'an suhada'a ayyab'athahumullahu ulama'a lima yarawna min karamatihim wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bita'alum. Subhanallah. Perkataan Ibn Mas'ud yang bagus. Apa kata Ibn Mas'ud? Ketika menasihati kita untuk jangan melalaikan ilmu selama ilmu itu masih diberi kemudahan oleh Allah. Kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh para orang-orang yang mati syahid, orang-orang rijalun kutilu fisabilillah, orang-orang yang telah gugur di medan perang, dibunuh di jalan Allah, suhada sebagai orang yang apa? Syahid. Coba kalau antum membaca hadis-hadis Nabi tentang orang-orang suhada, luar biasa kan? Luar biasa. Sungguh kata Ibnu Mas'ud, orang-orang yang telah syahid di medan perang itu la yawat jannah. Sungguh dia sangat menginginkan ayyabasahumullah ulama, untuk nanti dia dibangkitkan lagi oleh Allah menjadi ulama, bukan menjadi suhada. Dia ingin nanti dibangkitkan oleh Allah menjadi ulama, bukan menjadi suhada. Coba lihat. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena mereka melihat kemuliaannya para ulama yang diberikan oleh Allah. Kemudian ketahui untuk menjadi ulama. Ada catatan penting. Apa? Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah dilahirkan oleh Allah langsung jadi ulama. Enggak ada. Enggak ada. Untuk menjadi suhada dengan menjadi ulama lebih sulit mana? Menjadi ulama. Ya. Menjadi suhada, antum dinasihati oleh seorang alim, ikhlas, panggilan jihad datang, antum ikhlas berdoa kepada Allah, mati di jalan Allah minta syahid, cepat kan? Coba untuk menjadi ulama. Nuntut ilmu sudah capek, susah, payah. Yes? Kena berbagai macam ujian. Baru ngamalin dicelek-celekin orang. Nyampaikan kebenaran dimusuhi. Sudah dimusuhi tidak boleh membalas. Bukan begitu kan? Sudah dimusuhi tidak boleh membalas. Suruh sabar, balas dengan kebaikan. Gampang itu seperti itu. Gampang. Kalau orang sehat, suhada perang kan gampang. Memerangi, bunuh, selesai kan begitu. Kalau enggak kamu yang mati, saya yang mati kan begitu. Selesai. Ini enggak. Makanya sampai diterangkan ada sebuah mukhadarah yang diterangkan Syekh Mazin Asharsawi. Dia menerangkan tentang apa air matanya para ulama. Itu di situ diterangkan bagaimana beratnya orang alim di jalan Allah. Didustakan kaumnya, dimusuhi, dia harus sabar, tidak boleh membalas, malah disuruh berbuat baik. Coba, mudah melakukan seperti ini. Masih belajar aja, tidak mengharap apa-apa, nyampaikan ilmu juga tidak mengharap apa-apa, dimusuhi lagi, dan disuruh berbuat baik sama yang memusuhi. Itu tidak mudah ya ikhwan, gak gampang. Makanya wajar kalau Allah memberikan karomah yang besar, orang-orang yang syahid mereka ingin seperti ini. Dan kemudian catat, ilmu itu tidak tiba-tiba. Ilmu itu tidak tiba-tiba. Makanya para orang-orang ulama ketika mereka ditolong oleh Allah dapat hidayah, saat itu mereka mulai berangkat. Sudah, umur mereka dihabiskan di dalam ilmu. Sampai mereka ditolong oleh Allah menjadi orang ahlul ilmu. Wa innamal ilmu bita'allum. Dan ilmu itu hanya dengan belajar. Belajar. Itulah awal. Kalau orang tidak talabul ilmi, tidak akan dia meraih nikmat ilmu. Wa qala al-Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri telah berkata, kanu yaquluna, mereka para ahlul ilm telah berkata, mautul alimi thulmatun. Meninggalnya orang alim adalah thulmatun fil Islam. Terjadinya keretakan di dalam Islam. Jadi kalau ada orang alim meninggal itu, bangunan Islam itu terjadi apa? Retak. Sama saja Islam itu retak. Ya. La yasudduha shay'un, yang tidak ada yang bisa menutup retak itu satu perkara pun enggak bisa. Kan sudah orang alim meninggal, tambah retak. Berarti tambah ke belakang orang alim tambah sedikit, yang retak tambah banyak. Makhtalafal lailu wan nahar. Selama malam dan siang berjalan itu tidak akan bisa retak. Walamma mata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas. Tatkala Zaid bin Sabit meninggal dunia, wafat radhiyallahu an, Ibnu Abbas berkata, "Ya haula. Wahai mereka manusia, man sarrahu ayyata'allama kaifa dhahabul ilmi bihakada dhahabul ulama." Siapakah orang yang gembira padanya untuk dia mengetahui bagaimana hilangnya ilmu? Seperti inilah hilangnya ilmu. Dengan hilangnya ilmu itu, yaitu hilangnya orang yang meninggal dunia orang berilmu. Waimullahi laqad dhahabal yawma ilmun katsir. Demi Allah, pada hari ini ilmu yang banyak telah pergi. Yamutur rajul alladhi ya'lamu syai'. Orang alim yang mengetahui sesuatu, dia telah meninggal dunia. La ya'lamuhu ghairuhu, yang lain tidak tahu tentang apa yang dia miliki. Fayadhhabu ma kana ma'ahu, maka pergilah apa yang bersama dengan dia. Wa yusiru ila qabri Zaid bin Sabit. Kemudian Ibnu Abbas menunjuk kuburannya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Wa yaqulu, kemudian Ibnu Abbas berkata, laqad tufinal yauma ilmun katsir. Sungguh hari ini ilmu yang banyak telah dikubur. Sudah dikubur dengan meninggalnya seorang alim. Sulit orang alim meninggal, nanti yang menggantikan seperti itu akan tidak ada, sulit. Tambah ke belakang, tambah menurun, tambah menurun. Ya. Wa kana Yahya ibn Ma'in sadidal khirsi ala liqa'i syekh wa sima'i minhum khasyatan ay yafutuhu. Karena itu Yahya ibn Ma'in adalah orang yang sangat tamak sekali untuk bertemu dengan orang alim, karena khawatir sebelum diangkat dimatikan orang alim. Wa kana akhaduhum yahzunu wa yusibuhul maradu idza fatahu syai'un minal ilm. Bahkan diantara sebagian mereka para ulama, mereka sedih mendalam tatkala ada penyakit menimpa orang alim, idza fatahu syai'un minal ilmi. Bahkan mereka terkena apa, langsung sakit ketika ada ilmu itu hilang. Jadi orang-orang alim dulu, kalau ada ilmu itu hilang dengan meninggalnya orang alim, mereka sedih sampai sedihnya membawa sakit. Begitu ada orang alim meninggal, maka dia sedih sampai kemudian dia sakit. Ya. Wa min dalika anna Syu'bah dzukira lahu haditsan lam yasma'hu faja'ala yaqulu wa khuznahu. Di antara hal itu adalah anna Syu'bah, ketika Syu'bah disebutkan padanya kejadian yang dia belum pernah dengar, maka dia mengatakan khusnahu, kesedihan kita pada dia. Wa kana yaqulu inni la udzakirul hadis fayafutuni fa'amrud. Syu'bah mengatakan, sungguh aku mengingat hadis, kemudian hadis ini lupa. Tadinya aku ingat hadis ini, kemudian aku hilang, lupa, maka aku kemudian jadi sakit. Dulu ilmu satu hilang itu menjadikan orang itu sakit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Malik ibn Yakhamar, lama hadarat mu'adhan al-wafatu bakaitu. Malik ibn Yakhamar telah berkata, ketika Mu'ad bin Jabal kedatangan wafatnya, maka aku menangis. Fama yubkika, apa yang menjadikan kau menangis? Kultu wallahi ma'abki ala dunia kuntu usibuha minka. Demi Allah, tidaklah aku menangis karena atas dunia yang ditimbakan pada dunia itu darimu. Walakin abki alal ilmi wal iman alladaini kuntu ata'allamuhuma minka. Akan tetapi aku menangis di atas ilmu, di atas iman yang keduanya aku belajar, keduanya itu darimu. Karena meninggalnya orang alim menjadikan dia seperti ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kelima yang disampaikan oleh beliau dari beberapa hal yang menjadikan kita kembali bisa mengobati penyakit himmah kita yang rendah, yang mudah-mudahan insyaallah kita telah mengambil faedah apa yang tadi kita ambil faedah. Dan insyaallah kita istirahat sholat asar sekitar 1 jam, nanti habis sholat asar kita lanjutkan sampai menjelang maghrib insyaallah, atau jam 5 lewat. Kita akhiri dulu sampai di sini, kita lanjutkan nanti pada waktu yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Iqut

0: cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
1: Ada tamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celcius minus nggak ada hot coklat, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu, kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku tidak tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania, saat di Yordania dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celcius. Aku pengen Jakarta tuh udah 38 setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012, setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki, kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali, karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya tuka rijalan, maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana skala prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita nih gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain, Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan,
1: Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

0: dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Di saat penduduk Mekah tak memiliki satu pun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah.

Megah di sana, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abroha. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abroha sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah Al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Zunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abroha. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Zunafar memohon, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abroha membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Shahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abroha menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abroha bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Shahran dan Nahis." Abroha pun membebaskannya dan menjadikannya petunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan mendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abroha membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abroha memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudzail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abroha. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abroha kemudian mengutus Hunalfah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunalfah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunaltah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Zunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Zunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Zunafar menggeleng. Dengan lemah dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah bernama Unais. Akan ku kirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya." "Cukuplah itu," kata Abdul Muttalib. Zunafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Zunafar kepada Unais. Unais
menunaikan amanah Dzulnafar.

0: Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, katakan kepadanya, apa keperluannya? Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, tanpa gentar. Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabaha li. Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu? Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas, inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku. Dan Abdul Muttalib membalas, terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti. Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyu, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya, dan dia berdoa. Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu. Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang humus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satu pun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?"

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy lebih besar lagi. Mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Za'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'dal iyabi saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67. Bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah. Mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia. Sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60 ribu pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia telah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ke-7. Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab. Secara agama, lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit, bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8. Wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman, seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari pasukan bergajah dan 60 ribu tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di epic story sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.
2: Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut seakan-akan kita berada di dalam neraka Jahannam, terkungkung tidak bisa keluar? Dinginnya bagai dinginnya zamharir Jahannam, atau panasnya bagaikan panas neraka Jahannam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamusannar ainun bakat min khasyatillah, tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah azza wajalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah lulu hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya, mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita tersudu-sudu menangis karena takut kepada-Nya, berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup? Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasar, kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu. Harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran. Hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam. Hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam memperbaiki hatinya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
6: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
7: Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam, bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabb-nya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
4: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Atiullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah?
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk dia menanamkan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya tentang permasalahan yang berkaitan dengan akidah, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman akan kebenaran Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah beliau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Sa'id, man radhiya billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan dakhala al-jannah." Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia akan masuk surga. Dalam satu riwayat, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keimanan, keridhaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, yang mana tiada sesuatu yang diridhai untuk dia menyembahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan kepada anaknya, ditanamkan dalam dirinya dan kepada keluarganya. Tiga hal yang amat penting, yaitu bagaimana seorang menanamkan akidah tauhid dalam dirinya dan keluarganya agar mereka ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka, dan agar mereka ridha bahwasanya Islam sebagai agama mereka, Islam sebagai pegangan hidup mereka, sebagai jalan yang ditempuh dan dikerjakan sampai akhir hayatnya. Dan ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha haqqa tuqatih," takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan setakwa-takwanya, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka penanaman akidah tentang benarnya Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pilihan lain kecuali Islam, harus juga kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, seorang menanamkan dalam dirinya keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, utusan Allah yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau. Dia harus ridha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, yang membawa petunjuk kepada umat manusia untuk kebahagiaan mereka. Petunjuk itu adalah Islam, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, seorang tidak menjadikan Rasul alaihi salam kecuali sebagai seorang teladan, seorang pemimpin, seorang yang dijadikan sebagai suri teladannya. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Tiga hal yang penting apabila ada dalam diri seorang mukmin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wajabat lahul jannah, kata Nabi SAW, wajib baginya surga. Kemudian seorang yang beriman pula kepada Allah dan Rasulnya SAW dan ridho kepada Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya, dia akan mendapatkan dan merasakan lezatnya iman. Karena iman memiliki kelezatan. Iman itu ada rasanya, ada lezatnya, ada manisnya. Dan tiada yang merasakannya kecuali orang-orang yang ridho kepada tiga hal tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita hidup di satu zaman yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Kita hidup di satu zaman yang penuh dengan kejahilan, yang mana kaum muslimin atau banyak di antara mereka tidak mengenal agamanya, tidak memahami Islam yang sebenarnya. Maka dari itu kita jumpai bahwa di zaman ini banyak aliran-aliran pemikiran yang mengkaburkan tentang kebenaran Islam. Banyak arus-arus pemikiran yang mengaburkan akan Islam dan mereka meragukan kepada umat ini. Oleh karena itu, penanaman akidah yang benar kepada umat ini, terutama kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, merupakan suatu hal yang wajib, suatu hal yang harus, agar mereka benar-benar dan kita semuanya semakin yakin dan semakin mantap dengan Islam yang kita miliki ini. Ada hal lain yang perlu kami ingatkan pula dalam hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang dapat mengaburkan seorang muslim akan akidahnya, ibadahnya, dan keteladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah di akhir zaman yang turun menyebar di rumah-rumah kaum muslimin. Dan ini kita kurang menyadarinya atau kita melalaikannya. Maka dari itu kami terus ingatkan, terutama kepada diri kami dan kepada siapa saja dari umat ini, agar kita kembali kepada Islam. Islam yang benar, Islam yang diridhoi oleh Allah, Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita ridho Allah sebagai sesembahan kita yang tiada sekutu baginya, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia, dan Dia akan membela agamanya. Dan pada akhirnya Islam dan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kaum muslimin mereka membela agama Allah, berpegang kepada agama Allah, maka Allah akan membela mereka. Intansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menjadikan dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Kemudian kita ridho pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, nabi yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau, tiada rasul setelah beliau, dan bahwasanya risalah beliau telah sempurna. Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan agama Allah, dan beliau ditolong, dibantu oleh para sahabat beliau yang beriman kepada beliau, terutama para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat lainnya, lalu diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan hidup yang harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan kapan dan dimanapun kita berada. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Ali Musri Sunjan Putra hafizallahu taala. Kajian yang berani disampaikan dengan tema menguatkan akidah di tengah himpitan kehidupan. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ada ucapan selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayu alaikum amanu taqullahu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhatin finnar. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yaitu tentang topik menguatkan akidah di tengah himpitan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala dalam sunan kauniyahnya, irada kauniyahnya, telah takdirkan dalam setiap masa, setiap generasi dan bahkan di sepanjang kehidupan manusia, Allah memberikan ujian-ujian dan cobaan kepada mereka, baik mukmin maupun kafir. Demikian pula Allah SWT agar mereka lulus dalam segala menghadapi ujian-ujian tersebut, dalam menghadapi segala ujian-ujian tersebut, Allah menurunkan yaitu irada syariahnya, hukum syari'i. Bagaimana mereka agar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Kalau kita mencoba melihat ke belakang bagaimana sejarah umat-umat sebelum kita, apalagi sejarah khusus para sahabat radhiyallahu anhum, sesungguhnya penderitaan-penderitaan yang mereka alami tidaklah sebanding sedikit pun dengan apa yang kita alami hari ini. Tidak sebanding sedikit pun. Tetapi kenapa mereka tetap tegar dan kuat dalam memegang iman mereka? Dan tidak sedikit pun keluar dari mulut mereka kata-kata penyesalan, kekesalan dan sebagainya. Kalau kita coba lihat bagaimana penderitaan para sahabat sebelum berhijrah, tidak ada sedikit mereka yang mengalami intimidasi, siksaan. Dan bahkan selama 3 tahun Rasulullah SAW di Makkah dikepung, dibaikot oleh orang kafir Quraisy sehingga beliau tinggal nama Syu'ab Abi Talib. Suatu kampung mereka dibaikot oleh orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Tidak boleh berjual beli. Tidak boleh memberi bantuan apapun kepada kaum muslimin yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikisahkan apa yang dialami oleh para sahabat. Sebagian besar mereka makan apa? Daun kayu. Hari ini, sudahkah sampai pada titik itu kita dalam memegang keimanan ini? Mungkin kelaparan, karena kurangnya pangan suatu cobaan. Tapi bagaimana kalau penyebabnya adalah kita dibaikot, dibenci di dalam hal yang sama oleh manusia? Mana yang lebih berat? Hah? Antum tidak makan tapi tidak ada ancaman jiwa. Sahabat dalam waktu yang sama yang membuat mereka demikian itu dari musuh-musuh Islam. Maka tekanan psikologi jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Tapi tidak satu pun sahabat yang mundur dari keimanannya. Kalau kita lihat lagi bagaimana sahabat dalam bertahan iman mereka, bukan hanya di sisi ujian-ujian dari kauniyah atau takdir Allah secara pangan, bukan dari sisi kesehatan saja, tapi mereka diuji dari musuh-musuh Islam yang luar biasa. Bagaimana yang dialami oleh para sahabat waktu perang Ahzab. Allah kisahkan dalam Ahzab, "Wabalaghatil qulubul hanajira." Bayangkan kota Madinah dikepung oleh semua bangsa Arab sepakat untuk menyerang kota Madinah. Sampai rasa takut itu bagaikan jantung naik ke kerongkongan, kata Allah Subhanahu wa taala, bayang sama antum. Wal zulzilu zilzalan syadida, bahkan mereka tergoncang-goncang yang luar biasa. Tidak ada deh kan kita mengalami kondisi seperti ini. Yang bertahan makan daun kayu karena keimanannya. Ya. Ketika kita membaca sejarah para sahabat, bagaimana beratnya tantangan dan cobaan yang mereka alami. Disinilah di antara salah satu keutamaan mereka yang tidak mungkin dikejar oleh kita. Kesulitan dalam beriman. Dalam kondisi mereka sangat lemah. Tekanan musuh luar biasa. Bukan hanya masalah kurang pangan. Tekanan itu bukan hal yang mudah. Walaupun makanya para ulama menyebutkan, nikmat keamanan itu tidak bisa dibeli dengan banding dengan nikmat yang lain-lainnya. Kita seberapapun sejahteranya, tapi kalau dibawa ancaman musuh, bombardir di mana-mana, antum bisa nyaman makan. Maka salah satu perumpamaan dibuat oleh ulama adalah seperti kambing yang antum beri makan dengan rumput yang paling disukai oleh kambing ini, tapi di hadapannya ada singa. Kambing tadi mati karena tidak makan atau mati karena ketakutan? Ini yang Allah sebutkan dalam surat li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i wa sayf. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sembahlah Rabb ini, kata Allah. Rabb memiliki rumah ini. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, yang telah memberi makan mereka dari kelaparan. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, memberikan kepada mereka rasa tentram dari masa takut. Sahabat mengalami dua cobaan ini, kelaparan dan ketakutan dialami oleh para sahabat. Bayangkan Allah gambarkan dalam surah Ahzab itu, sampai rasa jantung itu masuk di tenggorokan ini rasanya, takut yang luar biasa berat. Wazulzilu zilzalan syadida, ada di antara kita mengalami hal itu. Lalu kekuatan apa yang membuat mereka tegar? Maka ketika jawaban orang-orang mukmin, hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu, orang-orang mukmin bukan bertambah lemah imannya, justru semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, mereka justru menuduh orang-orang beriman mereka telah ditipu daya oleh agama mereka sendiri. Orang beriman tidak. Justru semakin kuat tantangan, justru mereka semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, kata mereka. Inilah janjian Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Bahwa kita akan diuji dan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Apakah solusi ketika mereka dikepung dalam Syekh Abi Thalib di Mekah 3 tahun itu? Siapa memberikan solusi? Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kesepakatan Quraisy yang digantung di Ka'bah itu dimakan oleh apa? Rayap. Mereka enggak bisa keluar. Bagaimana dengan perang Ahzab? Adakah orang beriman terbunuh dalam perang Ahzab? Apakah terjadi kontak fisik secara langsung pada perang Ahzab? Tidak. Bahkan orang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan luar biasa. Sebulan mereka mengepung kota Madinah. Akhirnya mereka semua pasukan bangsa Arab mengepung kembali tanpa membawa hasil apa-apa. Dalam setiap malam tenda-tenda mereka tidak bisa berdiri karena angin kencang, rasa dingin yang luar biasa. Angin kencang tidak membuat api unggun mereka hidup. Tambah lagi tenda-tenda mereka tidak bisa berdiri, dirobohkan oleh angin tersebut. Tambah lagi cuaca yang begitu dingin. Allah tolong mereka. Maka ketika orang beriman berkata kepada Rasul, mata Rasulullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguh pertolongan itu sangat dekat. Tapi bagi siapa? Intan surullah yang surkum. Ya, kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Bagi orang yang, kenapa pertolongan dekat bagi mereka? Ini sifat orangnya. Oleh sebab itu Allah juga katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita selama kita belum merubah kondisi kita ini. Maka ujian dan cobaan itu ada dua bentuk. Imma azab atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita, itu baik bagi kita, takfir li zunub, mampu dosa-dosa kita itu. Imma cobaan atas keimanan kita agar Allah meninggikan keimanan kita. Karena Rasulullah SAW sebutkan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Karena Allah apabila sudah cinta kepada seseorang, Allah berikan cobaan kepada mereka. Yang ini juga Allah katakan dalam firman-Nya, ahasibannasu ayaqulu ahasibannu ayustraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan cukup dengan mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? La walaqad fatana ladina min qablihim. Sungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'laman Allah ladina sadaku wa la ya'laman al-kadhibin. Agar Allah tahu siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam beriman dan siapa mereka yang dusta dalam imannya. Maka bagi orang beriman, ketentuan-ketentuan Allah itu punya solusi dalam hidupnya. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia memandang setiap apa yang Allah berikan takdir, dia melihat itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dia introspeksi diri. Ketika Allah memberikan cobaan, bukan dia merasa orang tidak punya dosa sehingga dia harus berkeluh kesah. Justru dia terima redho dengan ujian cobaan ini, dia bersabar. Lalu dia menyadari dirinya, bisa jadi azab dan cobaannya adalah karena dosa-dosa yang tidak tampak oleh mata kasat, oleh mata kita sendiri. Dan ini pengampunan terhadap dosa itu. Jangankan musibah-musibah yang berat menimpa kita. Duri saja yang menusuk kita. Apa kata Rasulullah SAW? Mengampuni dosa dong. Apalagi cobaan yang berat. Jika kita bersabar, pahala yang menunggu kita. Dan kita bukan orang yang pertama menerima cobaan di dunia ini. Bukan orang yang pertama menerima cobaan di dunia ini. Apa yang kita keluh kesahkan? Maka ketika mendapat cobaan dan ujian, pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri kita. Innallahi ma la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan dan kondisi kita sampai kita juga merubah keadaan kondisi kita itu. Lihat dosa-dosa yang begitu banyak mungkin di sekitar kita, atau kelemahan kita amar ma'ruf nahi munkar, karena Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, ketika Rasulullah menyebutkan, ditanya oleh istrinya, anuhlaku apina salihun, apa kita akan dibinasakan ya Rasulullah, sedangkan kita masih banyak orang yang soleh. Wapina salihun, ada orang soleh tanya kami, apa kami mendapat ujian juga ya Rasulullah? Apa kata salam? Naam, idha kathural khabath, iya, bila hal-hal yang keji sudah merajalela. Bila amar ma'ruf tidak lagi hidup tengah masyarakat, azab akan menimpa baik yang soleh maupun yang toleh. Inilah pelajaran dari kisah Al-Yahud Ashabus Sabti, oleh kisahkan ketika orang Yahudi larang oleh Allah SWT menangkap ikan di hari Sabtu. Lalu mereka membuat makar, dipasang jaringnya hari Jumat, diangkat hari Ahad. Kata mereka, kami tidak melakukan kegiatan nangkap ikan di hari Sabtu. Lalu ada kaum yang menolak perbuatan mereka. Ada lagi kaum yang diam. Yang mendapat azab siapa? Ketika yang diam ini menegur orang yang mengingkari perbuatan mereka. Jawab mereka, ma'ziratan ila rabbikum. Ini agar kami, ya, mengemukakan alasan kewajiban kami, sudah katakan kepada Allah, kami sudah melakukan kewajiban ini. Ma'ziratan ila rabbikum. Lalu yang diazab siapa? Kelompok yang diam dan kelompok yang melanggar perintah Allah. Maka agama Islam tidak cukup menjadi soleh, tapi harus menjadi muslih. Soleh kembali pada dirinya. Muslih memperbaiki yang lainnya. Dari sinilah makna sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan inilah yang disebut Allah dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini Allah puji, kalian sebaik-baik umat dikeluarkan ke tengah manusia. Tapi apa? Sifatnya kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena hidupnya amar ma'ruf nahi munkar di dalam tengah masyarakat. Sekarang jangankan di tengah masyarakat, di dalam keluarga saja berat orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, taib. Bagaimana cara menguatkan akidah ketika ada cobaan tadi? Pertama, yakin. Tidak satu pun terjadi di perkara di alam ini, dalam kehidupan ini, kecuali atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan tauhid rububiyah. Tidak satu pun hatta ranting jatuh dari pohon kecuali atas izin Allah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas, wa'lam anna ma asabaka lam yakmul yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakmul yusibak. Ketahuilah apa yang tidak Allah takdirkan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Apa yang Allah takdirkan akan menimpamu tidak akan pernah meleset sedikit pun. Wa ma asabaka lam yakun li ikhtiak. Apa yang sudah ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah, bagaimanapun usahamu untuk mengelak, tidak akan pernah meleset. Wa ma akhtaka lam yakun li yusibak. Tapi sesuatu yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Walau ujung hadisnya apa? Wa'lam law annal umma istamu ala yanfa'ukum bisyai'in lam yanfa'ukum illa bisyai'in qad katabahu lak. Wa'lam ala umma law istamu ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu lak. Ketahuilah, seandainya semua umat ini bersatu ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah kamu dapat manfaat itu kecuali hal yang memang Allah takdirkan untukmu. Walau istamu ala yaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan pernah, walaupun mereka bersatu ingin memberikan bahaya kepada dirimu, tidak akan pernah menimpamu, walau semua makhluk, kecuali sesuatu yang sudah takdirkan Allah akan menimpamu. Ini akidah iman kepada takdir, iman kepada sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian mutlak di alam ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, apakah artinya dengan itu Ustaz? Kita merenung saja, menyerah saja. Bukan begitu cara mengimani takdir. Di samping kita bersabar menerima cobaan-cobaan tersebut, kita juga disuruh untuk apa? Berupaya sebagai ikhtiar agar selamat dari fitnah-fitnah, dari ujian dan cobaan-cobaan itu. Bukan duduk manis menunggu tidak hasilnya nanti. Lobehuta inna ma'al usri yusra, bukan begitu. Tapi harus ada upaya dan usaha. Perbaikan apa? Perbaikan kondisi iman kita. Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikoreksi. Kemudian adalah melakukan asbab-asbab kauniyah. Jika sakit berobat. Ya, jika terjadi banjir bandang atau musibah apa, lihat penyebabnya apa. Lakukan asbab kauniyah. Karena di balik itu banyak hikmah. Bukan berarti kita menyerah kepada kondisi, tapi lakukan asbab kauniyah. Kita tahu memang rezeki itu sudah ditakdirkan Allah, tapi Allah berusaha menyuruh kita untuk berusaha. Fa idza qudiyatish shalatu, apa bunyinya? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kamu selesai salat, duduk aja di masjid nunggu rezeki. Apa kata Allah? Bertebarlah kalian di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Sembari bertawakal kepada Allah. Karena sehebat apapun kita berusaha, seahli apapun apa kita berusaha, belum tentu juga akan berhasil kalau Allah tidak mentakdirkan kepada kita kebaikan. Maka disinilah hubungan antara beriman kepada takdir dan melakukan asbab dan tawakal kepada Allah. Isti'anah kepada Allah. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Berupaya maksimallah untuk meraih segala hal yang bermanfaat bagimu, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan engkau lemah. Jadi di sini harus ada juga apa? Melakukan asbab. Maka asbab tadi apa? Sabar, perlu. Jika sakit, berobat. Walaupun kita tahu obat mana yang akan menyembuhkan kita. Yang penting lakukan ikhtiar. Kemudian isti'anah dengan Allah, lalu tawakal. Ini konsep beriman kepada takdir. Dan ketahuilah bahwa bencana dan musibah tidak akan mengurangi umur kita, tidak akan mengurangi rezeki kita. Percaya? Walau antum tertimbun dalam runtuhan-runtuhan rumah gara-gara gempa, kalau antum belum takdirkan mati oleh Allah SWT, antum tidak akan mati. Betapa banyaknya dalam kenyataan. Di musim tsunami, betapa banyak juga orang yang hidup hanya dengan terombang-ambing di lautan di atas satu helai papan saja. Kehidupan dan kematian kita bukan karena musibah semata. Betapa antum lihat banyak orang yang sudah dapat penyakit bertahun-tahun dia enggak mati. Bukan karena tidak makan kita akan mati, bukan. Betapa banyak orang mati karena makan. Tahu enggak? Hah? Cukup makannya cukup isi tapi mati juga enggak? Mati. Tapi betapa banyak juga orang yang makan satu kali sehari bahkan dua hari enggak makan-makan mati langsung. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan dalam hidup di dunia ini? Bahwa Rabb kita Ar-Rahim Ar-Rahman, Ar-Razzaq Al-Karim, Al-Jawad. Apa yang kau takutkan? Bangkit berusaha. Allah Maha Kaya, mampu memberimu apa saja yang kamu mau. Berusaha. Bisa saja orang hanya sekedar menjual hal-hal yang sepele, tapi luar biasa, hidupnya bahagia. Menurut kita hasilnya sedikit sekali, hanya untung 5.000 sehari. Tapi kita lihat dia tidak pernah kelaparan. Ada yang untungnya 1 juta dalam sehari, tapi masalah hidupnya kalang kabut terus. Dikejar hutang, dikejar ini dan itu. Maka kebahagiaan itu jangan antum pikir orang yang tidak mendapat cobaan. Boleh jadi orang yang mendapat cobaan lebih bahagia daripada orang yang tidak dapat cobaan. Asa anta karhu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa anta hibu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau suka sesuatu tapi itu tidak buruk bagimu. Kalau itu yang ada dalam hati kita, yakin kita ini. Tapi bukan berarti tadi yang kita katakan menyerah kepada keadaan dalam arti beriman kepada takdir sudah tunggu aja. Enggak. Nah, ini kaitan beriman kepada takdir. Karena setiap upaya yang kita lakukan dengan niat ikhlas terus kepada Allah, ibadah bagi kita. Dan yakinlah sesuatu kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah lalai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Maka ini harus kita koreksi. Ya. Banyak musibah-musibah justru membawa kebaikan bagi banyak orang. Justru kadang-kadang orang banyak tidak lolos dalam ujian ketika diberikan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap jiwa ini pasti akan mati. Kata Allah, kami menguji kalian dengan hal yang buruk dan hal yang baik. Kalau ujian ini bukan hanya kita, bukan khusus bagi orang beriman, orang kafir juga. Tapi bedanya orang beriman, orang kafir apa? Orang beriman, iman menaikkan derajat insya Allah atau ampunan bagi dosa-dosanya. Tidak ada hal yang rugi bagi orang beriman. Ya, maka kata Allah, kami akan uji kalian. Bisa dengan hal yang buruk, boleh juga dengan hal yang baik. Fitnatan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Maka ketika tadi Allah katakan, ahasiban nasu aisturaku ayakulu amanna wahum laiftanu. Apakah manusia itu mengira? Mereka cukup mengatakan kami telah dibiarkan, mengatakan kami telah beriman, lalu tidak diuji kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa tadi? Untuk terbukti siapa yang benar-benar beriman, siapa yang bohong dalam pengakuan keimanannya. Maka mantapkan keyakinan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan keburukan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Asbab dari ujian dan cobaan bermacam-macam. Bisa kita diuji dari anak istri kita. Bisa kita diuji dari tetangga kita. Bisa kita diuji dari keluarga kita. Bisa kita diuji dari penguasa dan pemerintah. Bisa berbagai hal. Maka Rasul SAW mencarikan dalam menjelaskan dalam hadis apa solusi-solusi jika kita diuji di sini, uji di sini. Rasul SAW memberikan solusi. Cobaan dari pemerintah tidak ada kecuali sabar, itu mutlak. Ya. Tapi dalam hal-hal ini banyak konsep-konsep yang harus kita pastikan. Maka tadi setiap manusia pasti akan diuji, ada yang diuji dengan kemiskinan, sakit, kehilangan pekerjaan, hutang, konflik keluarga atau berbagai kesulitan lainnya. Karena Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqas minal amwali wal anfusi." Wastamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah SWT. Bisyai'in, bisyai'in itu adalah dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Minal khaufi wal ju'i wa naqas minal amwali, kekurangan harta benda. Wastamarat dan buah-buahan. Kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, pangan kurang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqas minal amwali wa anfusi, kekurangan harta, kehilangan harta atau jiwa. Orang dekat kita meninggal, harta kita hancur, kena hilang, kena gempa, kena terbakar, segala macamnya. Bencana alam. Wa naqas minal amwali wal anfusi wa tamarat, atau buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah, di mana ketika mereka mendapat musibah apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa makna dari kalimat ini? Kita ini milik Allah. Dialah yang mengatur semua urusan hidup kita ini. Inna lillahi. Kita ini milik Allah. Dia mengatur semua urusan hidup kita. Wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita mendapat cobaan, kita bersabar, dan yang kita harap adalah ketika kita kembali kepada Allah, Allah redha terhadap kita. Bagaimana supaya Allah redha kita mendapat ujian? Bersabar. Maka kita mendapat ujian dengan hal yang buruk, sabar solusinya. Dapat ujian dengan hal yang baik, bersyukur solusinya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaman li amril mu'min. Urusan seorang orang beriman itu sangat luar biasa. Kaif? Bagaimana bisa demikian? In asabaru sarra syakara pakana khairlah. Jika dia mendapat hal yang baik, dia bersyukur. Maka dia, itu baik bagi dia. Bukan dia congkak, bukan dia sombong, dia bersyukur. Apa bentuk kesyukuran kepada Allah? Syukur itu ada'u am. Maka beda antara alhamdu wa syukur. Kalau syukur, bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pertama, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Kalau semakin banyak tokohnya, semakin lalai beribadah kepada Allah, semakin sombong, semakin tidak mau berimpak di jalan Allah, indikasi tidak bersyukur. Supaya naik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dia bersyukur memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu apa? Dia menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari bersyukur, menjadikan sebagai wasilah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kemudian apa lagi? Dia bagi kepada orang lain. Dia tunaikan zakat, dia berinfak, dia bersedekah. Ini benar makna dari syukur tadi. Sehingga nampak. Kemudian ketika dia mendapat hal yang buruk, dia bersabar. Ini baik baginya. Hal yang buruk itu hikmahnya sangat banyak pada hakikatnya. Kalau kita mendalami dengan ilmu, dengan akidah yang benar. Pertama kita yakin. Hal ini datang dari Allah dulu. Lalu kita tanya, apa tuntunan agama dalam menghadapi ujian cobaan seperti ini? Kita kembali kepada Allah. Kemudian baru kita memikirkan hikmah di balik itu. Banyak hikmahnya apa? Pertama, tadi sudah jelas, ampunan atau menaikkan derajat kita di sisi Allah. Menghapus dosa-dosa kita. Tidak rugi sama sekali itu. Seperti ada keluarga yang ketika banjir bandang, hilang semua keluarganya. Dia tinggal sebatang kara dan semua harta bendanya. Kira-kira dia mendapat pahala enggak sih Allah? Sangat besar. Jangankan dia kehilangan rumahnya. Kehilangan satu penjahit saja. Jarum ya. Oh, saya, kalau di Padang di sana penjahit namanya itu. Penjahit itu orangnya kalau di sini ya. Kalau di sana jarum, jarum saja hilang atau jarum pentol saja hilang. Jangankan harta bendanya. Jarum saja hilang. Dapat pahala. Bayangkan oleh antum. Terus apa lagi di antara hikmahnya? Dia ingat tentang besar nikmat Allah ketika dia mendapat cobaan. Contoh, ketika antum dapat cobaan sakit gigi. Baru ketika itu antum merasa besarnya nikmat ketika gigi itu sehat. Antum tidak ingat nikmat itu kecuali selama dapat ini. Selama ini 30 tahun, 40 tahun gigi sehat, mengunyah apa saja yang masuk. Lupa untuk mengingat besar nikmat ini. Lalu ketika itu gigit patah giginya, sakit gigi. Wah, baru tahu. Coba kalau antum setiap hari patah gigi, gimana? Ini baru sakit gigi semenjak umur 40 tahun, gigi enggak pernah sakit. Lalu sakit gigi sebentar, luar biasa. Makanya ada yang mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Terus ingat apa besar nikmat Allah selama ini. Kita lupa mensyukuri nikmat ini. Terus apalagi nilainya? Adanya nilai empati. Kalau ada orang sakit gigi setelah ini antum gak ngetawakan. Masa sakit gigi saja kamu menggigil-gigil begitu? Sudah pengalaman. Sehingga timbul ada rasa sosial, empati dalam diri kita terhadap orang yang menderita. Karena itulah kita lihat banyak viral-viral kenapa pemulung, orang yang susah hidupnya murah memberi. Kan banyak itu konten-konten kreator mencoba menguji kan pemulung, tukang sampah, ya pura-pura miskin. Kenapa dia berani? Ada nenek yang jualannya goreng dan tidak berapa, ketika orang pura-pura saya miskin semacam dikasih oleh dua uang dia. Padahal dia habis. Apa yang membuat dia langsung tanpa berpikir demikian? Karena dia berpengalaman kondisi yang dialami orang ini. Sehingga langsung hatinya tersentak untuk berbuat baik. Tapi kalau orang hidupnya nyaman-nyaman terus saja, itu susah dia untuk berbaik. Kenapa? Karena belum berpengalaman penderitaan orang ini. Itu tentang hikmahnya. Langsung hadir dalam hatinya. Makanya biasanya kalau orang menderita kemudian dia berhasil, melihat orang-orang minta-minta itu, dia terbayang nasibnya sebelum ini oleh dia. Maka dia tidak terfikir untuk membantu. Seorang berhasil dalam pendidikan, yang dulu dalam pendidikan dia bermacam penderitaan-penderitaan dialami oleh dia. Seketika berhasil dia, dia pengen membuka sekolah gratis, ingin beri beasiswa, karena dia mengalami penderitaan yang luar biasa dan memperjuangkan nasibnya. Itulah hikmahnya di antaranya. Kemudian apa lagi? Semakin dekat dia kepada Allah. Maka banyak orang dapat ujian, cepat rajin ke masjid dia. Karena dia tidak akan bisa bergantung pada siapa saja, makhluk. Mau minta tolong ke makhluk, apa yang bisa dibantu oleh makhluk? Mungkin 2 hari, 3 hari dia bantu antum. Bantu antum pun tidak berapa. Setelah itu antum juga diomelin sama dia. Atau setelah itu antum juga merasa berutang budi kepada dia. Makanya kadang-kadang kalau orang meminta-minta begini, merendahkan diri. Lebih hina di hadapan makhluk. Kenapa antum tidak mengadu kepada Allah Subhanahu?
4: Baik, kita lanjutkan.
3: Ada suatu mindset atau pemikiran dalam diri manusia yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia bila diuji oleh Rabb-nya, fa akramahu, Allah beri kemuliaan kepadanya, wa na'amahu, memberikan nikmat kepadanya, lalu dia berkata, fayaqul rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Dia merasa Allah memuliakannya dalam bentuk ini. Mengukur kemuliaan itu adalah orang yang banyak harta, berarti orang yang dicintai Allah. Orang yang tinggi pangkatnya diukur, ini orang cintai Allah SWT. Maka apa itu pandangan manusia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbahu fa'akramahu. Adapun manusia apabila diberi cobalan Rabbnya, lalu Allah muliakan dia, ya, wa na'amahu, berikan nikmat-nikmat, dia mengaku, ya, fayaqul rabbi akraman. Rabbi akramani. Dia mengaku, ah, aku ini mulia di sisi Tuhan. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tapi apabila Allah uji dengan cobaan dia, lalu faqadara 'alai rizqahu, Allah tentukan rezekinya. Artinya tidak Allah banyakkan dia mendapat dari urusan dunia ini. Faqadara 'alai rizqahu, Allah tentukan rezekinya. Ya, Allah sulitkan rezekinya umpamanya. Lalu dia berkata, fayaqul rabbi ahani. Ya. Tuhanku telah menghinakanku. Dia merasa hina di mata Allah. Kalau dia miskin. Kalaulah seandainya kemuliaan di sisi Allah diukur dengan harta, tentulah para anbiya orang-orang terkaya di dunia. Oleh sebab itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Bukan dari sisi kaya dan miskin. Bukan dari sisi pejabat atau tidak pejabat. Bukan dari sisi alim atau jahil. Bukan. Belum tentu orang alim mulia di sisi Allah kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi yang paling bertakwa. Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan mana yang lebih baik? Al-ghani syakir atau al-faqir sabir? Mana yang lebih baik? Menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang fakir yang sabar? Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim dan juga Syekh Islam Taimiyah menjelaskan yang lebih baik itu mana yang paling bertakwa di antara keduanya. Bukan mana kaya, mana miskin. Maka Allah katakan, la balla tukrimunal yatim. Tidak demikian. Bukan mulia itu di sisi harta atau miskin kaya. Balla tukrimunal yatim. Gimana akan mulia? Kalian tidak memberikan kemuliaan, memuliakan anak yatim, memberi makan anak yatim. Wala tahadduna tu'amil miskin. Dan tidak pernah membantu orang fakir miskin. Watakuluna turasa aklal lama, dan kalian memakan harta warisan dengan cara tamak. Watuhibuna malah hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang luar biasa. Kalla idza dukatil arda kandaka. Itu diingatkan dengan akhirat. Kan itu kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan itu yang dicari bahagia. Orang banyak orang miskin tapi bahagia, banyak orang kaya justru tidak bahagia. Betul, harta itu salah satu sebab, tapi bukan satu-satunya sebab. Kapan harta membawa kebahagiaan? Bila memang menunaikan kewajiban-kewajiban yang terdapat pada harta itu. Didapat dengan cara yang halal, dibelanjakan pada yang halal, dan tidak membuatnya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang miskin bukan pula mutlak mulia. Kalau karena miskin dia mencuri, merampok, menipu, bukan mulia juga. Tapi kemuliaan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Berikutnya, ujian hidup bukan tanda bahwa Allah membenci seseorang hamba. Justru ujian adalah sarana untuk menguatkan iman dan meninggikan derajatnya. Kalau dia kalau orang kafir enggak ada faedah apa-apa dia. Ya. Kemudian ya. Akidah yang benar menjadi sumber ketenangan. Tenang jiwa. Karena dia keyakinan yang telah kita sampaikan dari awal tadi. Din dia ketika berkeyakinan demikian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dari segala, beri jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Bukan karena hebat berusaha, kadang-kadang usahanya kecil, masya Allah, kadang-kadang kebutuhannya cukup, Ada orang yang luar biasa omsetnya, tapi kebutuhannya gak pernah cukup. وَمَا يَتَكَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Orang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Maka kunci di sini adalah akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan sampai himpitan hidup melemahkan tauhid. Kesulitan ekonomi sering menjadi pintu godaan. Ada yang tergoda mencari kekayaan dengan riba, perjudian, penipuan, bahkan meminta pertolongan kepada dukun dan benda-benda yang diyakini membawa keberuntungan. Kan banyak orang pergi ke pesugihan karena meyakini setelah pulang di sana Seorang mukmin harus yakin bahwa hanya Allah yang mampu memberi manfaat dan menolak mudarat. Tadi sudah kita sebut hadisnya. Tauhid tidak boleh tergadaikan demi dunia yang sementara. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Karena kita berharap kepada Allah, Allah itu Rahman, Rahim, Ghani, Maha Kaya, Jawad, Maha Pemurah, Karim. Jangan bergantung kepada makhluk. Ya. Maka sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, tadi yang kita sebut hadisnya, ajam li amru mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Semua urusannya itu kebaikan baginya. Jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hidup kita ini sebenarnya disebutkan Syekh Muhammad Wahab dalam mukaddimah kitab beliau Fadul Arba, bahwa miftah sa'ada itu tiga. Kunci kebahagiaan itu tiga. Idza un'ima syakara. Jika mendapat nikmat, bersyukur. Wa idza ibtulia sabara. Jika dia mendapat cobaan, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Kalau dia jatuh ke dosa, dia minta ampun. Tidak ada solusi lain dari itu. Kondisi kita tidak pernah lepas dari ini. Tidak ada satu pun kondisi kita lepas dari tiga kondisi ini. Bahkan setiap hari kita ke dalam tiga kondisi ini. Ada nikmat dalam waktu yang sama, juga ada cobaan dalam waktu yang sama. Kadang-kadang juga tak luput juga dari berbuat dosa. Maka solusinya apa? Istighfar. Tidak perlu kita, oh saya sudah banyak dosa, sehingga dibuai oleh, dihantui oleh dosa itu. Gampang melupakan itu semua. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Qul ya ibadiy alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang telah menzalimi diri mereka. La taqnatum min rahmatillah. Jangan kalian putus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Selama nyawa masih belum ditenggorokan, matahari belum terbit di barat, pintu tobat masih terbuka. Maka tidak perlu kita dibuai. Kadang-kadang orang dihantui oleh dosa-dosa yang masa lalu, sehingga dia tidak pernah bagaimana bangkit daripada, kata orang sana, move on. Yeah. Bangkit. Hidupkan rajat dalam dirimu. Allah mengampuni semua dosa. Bagi orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah perkuat hubungan dengan Allah. Cara memperkuat hubungan dengan Allah adalah, ya, ketika ada dalam ujian, menjaga salat yang lima waktu pada waktunya, membaca Al-Quran dan mentaburi isinya, memperbanyak zikir dan istighfar, berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang pada waktu yang

kita, pasti itu yang terbaik. Karena Allah alimun khabirun. Hakimun. Ini berkenaan dengan iman kepada tauhid asma wa sifat. Alimun khabirun hakimun. Maha tahu dengan segala putusan yang Allah berikan kepada kita. Dan penuh dengan hikmah kebaikan. Maka satu istilah yang sering diungkap ulama, Abdul Ghani la yashal faqr. Hamba dari zat yang maha kaya tidak perlu cemas tentang kemiskinan. Maka dibedakan antara kecukupan dengan kemauan, Pak. Rezeki kita itu cukup, Pak. Untuk hidup dan untuk sampai mati kita cukup rezeki itu. Tapi memang tidak cukup untuk apa? Kemauan. Yang biasanya membuat orang berat dalam hidupnya apa? Kemauannya melebihi dari kebutuhannya. Kemauan melebihi kebutuhan. Kalau kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak menyebabkan kita menderita adalah bahwa kemauan kita lebih besar dari kebutuhan. Nah, ini yang perlu dikoreksi, bahwa hidup di dunia ini sementara saja. Kun fid dunya gharibun au abirun sabil, kata Rasulullah SAW. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang dalam perjalanan, orang dalam perantau atau dalam perjalanan. Kita mencari dunia cukup untuk menentukan kita kepada akhirat, selesai. Karena yang selalu menghantui kita itu dua saja, Pak. Takut kelaparan, takut mati. Dan selalu memikir kalau kelaparan pasti. Kan itu selama ini yang ada dalam mindset orang selalu, kan gitu. Maka mereka mati-mati mencari makan, kan gitu. Selalu menghubungkan antara mati dengan tidak makan. Maka tadi sudah katakan, betapa banyak orang ya tidak makan berhari-hari tidak mati dia. Karena kematian itu bukan karena, yang menghidupkan kita bukan makanan. Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat Abu Hurairah ketika mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, apa makanannya? Berapa bulan dia di Mekah itu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa makanannya? Hanya air zam-zam. Rasulullah SAW hidup dengan sangat sederhana tapi bahagia. Maka kata Aisyah, sampai 3 bulan tidak pernah hidup api di rumah Rasulullah SAW. Makannya apa? Cuma air putih sama korma saja. Maka yang paling banyak menenangkan dia, qanaah. Puas dengan nikmat yang diberikan Allah. Jangan pernah merasa berhak lebih banyak dari apa yang diberikan Allah. Ini yang membuat kita tidak pernah bersyukur. Karena menganggap saya harus lebih banyak diberi Allah. Kenapa kok sedikit? Kapan kita bersyukurnya? Maka oleh sebab itulah kata Rasulullah SAW, man kana fid dunya akbar hammihi ja'alallah faqra baina anahi wa syattata baina syamlihi wala ta'tih dunya illa bima qudralah. Orang yang menjadikan dunia harapan paling besar dalam hidupnya, Allah jadikan rasa miskin di pelupuk matanya. Walaupun uangnya miliaran, tanahnya ribuan hektar, Pak. Kalau dunia menjadi perkara yang utama dalam hidupnya, rasa miskin di pelupuk mata, maka dia tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah bersyukur. Karena masih tetap merasa miskin, kurang. Dan urusannya jadi berantakan. Urusannya berantakan. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan dunia kecuali sesuai yang ditakdirkan bagi dia. Waman kana til akhir akbar hammihi, orang jadikan akhirat tujuan besar hidupnya, harapan besar dalam hidupnya. Ja'alallahu al-ghina fi qalbihi, Allah jadikan rasa kaya dalam hati. Maka banyak orang miskin kadang-kadang dia banyak bersyukur. Karena merasa cukup dia. Wa jama'allahu baina syamli, Allah satukan urusan, mudahkan urusannya. Wa ta'ti dunya wa yaraghima, dan dunia mengejarnya dalam keadaan terpaksa. Justru dia dikejar dunia, Pak. Bukan dia mengejar. Dunia datang kepada yang dalam keadaan terpaksa. Apalagi yang mau kita inginkan. Allah sudah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jangankan kita manusia yang berakal, Pak, binatang pun makan. Tidak sekolah sekalipun dia, makan juga dia. Kenapa harus takut kita ini? Ya kan?

Ayam tidak pernah belajar bengkel, enggak pernah belajar nyetir, tetap makan ayam, Pak. Karena rezeki semua makhluk ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita hanya sekedar berusaha, tawakal, isti'anah, selesai. Dan syukuri apa yang dapat. Dan keberkahan itu lebih penting daripada sekedar jumlah, Pak. Kalau orang banyak memiliki harta tapi tidak diberkahi, ini bukan satu hal yang baik bagi dia. Justru musibah bagi dia. Tapi walau sedikit ketika diberkahi, ini sangat luar biasa, Pak. Maka sering saya contohkan, ada pemulung bawa motor bebek 70. Motor bebek dulu, 70 itu. Kek. Semua pada protol, Pak. Yang bisa berjalan, rodanya masih ada, mesinnya masih ada, masih engkolnya masih ada, itu. Sama stangnya. Dia pulang dari mencari rongsokan, dia aja gak kelihatan di belakang, Pak. Kalau lihat di belakang, ini motor jalan sendiri, Pak, ada orang bawanya. Ya kan? Tapi itu hidup bersamanya bertahun-tahun, Pak. Rusak dia bengkel sendiri. Ada tetangganya kan? Baru saja beri motor bagus, mahal. 2 minggu setelah itu, tabrakan, habis. Ada orang beli golkas bekas. Bertahun-tahun gak pernah habis prion, gak ada masalah. Ini baru beli, Pak. Golkas baru saja seminggu di rumah. Yang kata bengkel prionnya yang habis lah. Yang katanya dia ini yang apa? Subhanallah, Pak. Yang jauh lebih penting dalam hidup adalah keberkahan. Banyak dalam hidup nih, kadang-kadang sudah beli pena yang paling mahal nih, Pak, ya. Wah, sudah senang pakai ini. Tahu-tahu enggak sengaja tersikut jatuh, langsung pecah patah. Hah? Beli pena yang cuman 1.500. Top apa mereknya itu? Masya Allah, nulis, Pak, 2 berbulan-bulan masih ada tintanya. Jadi yang butuh kita tuh yang mana sebenarnya? Ya manfaat, Pak. Kalau itu tadi kan itu kemauan tuh punya yang mahal, kan gitu ya. Padahal fungsinya sama. Apakah dia lebih cepat menulis daripada top itu ya? Pena yang murah itu. Enggak juga. Ya. Malah membawa kekhawatiran tadi, Pak. Apa khawatirnya? Jangan-jangan pena saya dicuri orang nanti. Kan harganya ini 10 juta gitu kan. Maka enggak tenang juga jiwanya. Kalau pena yang murah-murah itu, mana taruh aja gak ada yang ngambil juga. Jadi semua kebaikan itu dipandang dari keberkahan. Maka itulah yang kita cari dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil pelajarannya dan tidak perlu gelisah apapun. Ya, walau seberapapun nilai dolar, nilai tidak, dunia ini tidak akan jungkir balik, Pak. Hah? Kalau kita baca sejarah di masa Bani Umayyah, di masa Abbasiyah, itu banyak sekali kasus-kasus yang luar biasa, Pak. Sampai manusia kena wabah, makan manusia, Pak. Enggak ada yang bisa dimakan, makan manusia orang. Itu faedahnya ketika kita membaca sejarah-sejarah itu. Wih, jauh lebih dahsyat dari cobaan-cobaan hari ini. Barakallahu fikum, itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang dapat kita jelaskan dalam waktu yang singkat ini memberikan pencerahan bagi kita. Kita sabar, usaha, tawakal, isti'anah. Lepas dari itu, semuanya Allah yang punya keputusan. Tapi bukan berarti sabar, duduk, menung, nangis-nangis, enggak ada faedahnya. Ya kan? Bukan begitu maksudnya. Oh, tadi Ustaz sabar, enggak, bukan. Sabar sambil juga ikhtiar. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan Allah, kendatipun Nabi-Nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu, yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu, kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata, aduhai, celaka kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya.

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

0: Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.
1: Amin.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Amin.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha Suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik. Maka, mereka tidak sanggup menolaknya, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: syahidin.
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

0: يَرْجِعُونَ.
1: Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya, kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

angin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

0: mu'minin.
1: Dan ingatlah kisah Dzun Nun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
0: Wajahnya.

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

0: Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasab jahannam antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yang

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diajamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kaum muslimin semuanya, untuk marilah kita meneladani kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kisah yang akan saya sampaikan bukanlah kisah yang merupakan karangan manusia, bukan kisah yang diada-adakan oleh akal manusia dengan merenung, dengan berpikir, tidak sama sekali. Tetapi kisah yang akan saya sampaikan adalah sebuah kisah yang pernah mengisi alam dunia ini dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman, tauhid yang mereka terbarkan oleh para nabi dan para rasul. Inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan daripada kisah kita kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang saleh dan juga para nabi, demikian juga para rasul serta orang-orang yang beriman kepada mereka, ibratun, ada pelajaran. Bagi siapa? Li ulil albab. Pelajaran adalah diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal pikiran. Orang-orang yang mau berpikir, dialah yang akan mendapatkan pelajaran dari kisah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sekali lagi, "Ma kana haditsan yuftara." Kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bukanlah kisah yang diada-adakan dengan hasil karya manusia, pikiran manusia, tulisan manusia, goresan tinta, bukan. Tetapi semuanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah yang akan saya sampaikan, satu di antara kisah para nabi, Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam dikenal dengan nama lain Dhunnun. Dan beliau alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke penduduk Ninawa. Ninawa di zaman kita sekarang ini adalah bagian dari Al-Mosul. Mosul kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah Mosul, yaitu yang ada di negeri Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabiullah Yunus alaihi salam ke penduduk Ninawa dengan misi yang sangat besar, misi utama. Dan ini adalah misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Yaitu apa? Menegakkan tauhidullah, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, yang mereka menyerukan, "U'budullah," beribadahlah kepada Allah, "wajtanibut taghut," tinggalkan peribadahan kepada taghut. Setiap apa yang disembah selain Allah, ditinggalkan. Setiap apa yang diagungkan selain Allah, ditinggalkan. Inilah misi dan muatan dakwah setiap nabi dan para rasul. Jumlah para nabi sangat banyak. Para nabi secara total jumlahnya 124.000 sebagaimana dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah rasul, 315 rasul. Dan dalam riwayat yang disebutkan, 313 rasul. Semuanya adalah sama. Semuanya mengajak kepada satu ajaran, peribadahan kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Nabi Yunus juga membawa misi yang besar ini, mengajak manusia, penduduk Ninawa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam dihabiskan oleh Nabi Yunus untuk mendakwahi kaumnya. Dihabiskan waktunya untuk mengajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Yunus dengan kaum yang sangat membandal sekali, Didakwai siang malam, tak ada satupun yang beriman kepadanya. Didakwai siang dan malam, tidak ada satupun yang mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Daya dan upaya telah dicurahkan oleh Nabi Yunus, tetapi kaumnya senantiasa mengagungkan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Yang mereka ciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, tidak bisa mendatangkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Rizki sama sekali tidak bisa mereka datangkan. Tetapi ketika mereka, orang-orang yang semacam ini telah ditutup mata hatinya dengan taklid, maka mereka menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dengan luas sekali, dengan gamblang sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya Allah taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, tidak pernah terhenti rizki Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dengan demikian Allah

tahun dia dakwahi tidak ada satupun yang beriman. Kemudian Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Sebelum meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus beliau mengancam kaumnya karena merasa dia adalah sebagai seorang nabi, utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam beliau mengancam kaumnya, kalau seandainya dalam 3 hari 3 malam kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan membinasakan kalian. Allah taala akan menurunkan azab kepada kalian. Inilah ancaman dari Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan kekecewaan yang sangat luar biasa. Pergilah beliau alaihi salam meninggalkan kaumnya. Kemudian apa yang terjadi dengan kaumnya? 3 hari yang dijanjikan oleh Nabi Yunus akan turun azab kepada mereka, akan turun siksaan dari Allah kepada mereka. Tetapi subhanallah, ketika ditinggal oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya mendapati bahwasannya tanda-tanda turunnya azab sudah datang. Langit gelap, langit bergemuruh, angin tidak bersahabat lagi, petir menyambar, dan berbagai macam tanda-tanda turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hadapan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah di tangannya lah, tidak ada milik seorang pun hidayah itu, hanya milik Allah semata, maka Allah taala berkenan memberikan hidayah kepada kaum Nabi Yunus. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari tempat tinggal mereka, berkumpul, berdoa, bermunajat, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati mereka bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau la kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa tidak ada penduduk satu negeri yang mau beriman, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Yunus, kecuali kaum Yunus saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma amanu," ketika kaum Yunus, penduduk Ninawa ini, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya." Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. "Wa matta'nahum ila hin," dan kami berikan kepadanya kesenangan-kesenangan yang terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Nabi Yunus beriman semuanya kepada Allah tanpa seorang penyeru pun, tanpa ada seorang nabi, tanpa ada seorang rasul di tengah mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana Nabi Yunus sendiri? Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yunus lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Nabi Yunus berharap meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan kelapangan hidup, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus lagi. Keimanannya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi meninggalkan kaumnya, lari ke tepian pantai sampai mendapati sebuah bahtera yang besar yang penuh dengan muatan. Nabi Yunus meminta izin untuk naik ke dalam bahtera tersebut, kepada kapal tersebut yang penuh dengan muatan. Subhanallah, dari sinilah bermula ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Ujian pertama sudah dia hadapi, tetapi beliau gagal untuk menghadapi ujian tersebut. Yaitu apa? Tidak bersabar menghadapi kaumnya. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus sudah menaiki kapal di tengah samudra, diterjang dengan ombak, angin, demikian juga gelapnya malam yang sangat luar biasa.
ketika di tengah samudra.

0: kapal tersebut hampir kalam. Kapal tersebut hampir tenggelam. Lalu bingung orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Akhirnya berkumpul, bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan agar kapal ini sampai nanti ke daratan sana. Bisa selamat sampai ke daratan sana. Tercetuslah sebuah ide. Diadakan pengundian di antara mereka. Siapa saja yang keluar namanya, maka dia akan diceburkan ke dalam laut untuk mengurangi beban dari kapal tersebut. Kemudian diadakanlah undian, karena ini dinilai sebagai sesuatu yang paling adil. Kalau seandainya salah seorang ditunjuk ketika itu secara langsung, tentunya akan molak dan tentunya akan mengatakan ini tidak adil. Tetapi diadakanlah undian. Diadakan undian untuk yang pertama kali, keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan untuk yang kedua kali, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan undian untuk yang ketiga kali, untuk memastikan, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. La hawla wa la quwata illa billah. Ditolak oleh kaumnya, meninggalkan kaumnya dengan perasaan kecewa untuk mendapatkan kelapangan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menguji lagi, dihadapkan dengan kematian yang ada di hadapan mata. Di hadapan beliau ada kematian. Harus menceburkan dirinya ke dalam laut. La haula wa la quwata illa billah. Ketika Nabi Yunus hampir menceburkan dirinya ke dalam laut, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada seekor ikan besar. Diilhamkan kepada seekor ikan besar ini untuk menelan Nabi Yunus dalam keadaan utuh. Tidak mengunyahnya. Ditelanlah Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanallah. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa inna yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu alhut wa huwa mulim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna yunus la minal mursalin, sesungguhnya Nabi Yunus termasuk seorang utusan Allah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Nabi Yunus itu lari dari kaumnya menuju perahu yang penuh dengan muatan, kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin, kemudian orang-orang yang ada di dalam perahu tersebut mengadakan pengundian. Dan Nabi Yunus adalah orang yang kalah. فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ. Dan Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar dalam keadaan tercela. Karena meninggalkan kaumnya. Putus asa dari kaumnya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menguji seorang Nabi di antara Nabi-Nabi Allah. Seorang Rasul di antara utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian yang sangat berat. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, beristighfar dan bertobat mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Falaula kana annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan dalam waktu yang sangat lama sekali, sampai hari kebangkitan. Demikianlah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan, tidak ada yang tahu berapa lamanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dalam waktu yang sangat lama. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bahwasanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah selama di dalam perut ikan. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fanada fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan apa saja? Kegelapan dalam perut ikan. Kegelapan tengah malam dan kegelapan dasar samudra. La haula wala quwata illa billah. Beliau memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau, ya Allah. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minadzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Yunus alaihi salam ketika mendengar hambanya berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Maka kami campakkan, kami keluarkan Nabi Yunus pada tanah yang gersang, wa huwa saqim, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat lemah. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan baginya pohon dari sejenis labu, dijadikan sebagai bahan makanan, dijadikan sebagai tempat bernaung oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketahuilah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya doa Nabi Yunus ini dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pusaka, sebagai senjata bagi seorang muslim ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'wa huwa fi batnil hud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Yunus alaihi salam, doanya dhinnun yang dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam perut ikan. Dia meminta kepada Allah dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Aku telah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan baginya permintaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah sekilas dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat kepada kita semuanya. Kita menghindari kisah-kisah yang merupakan bualan semata. Kita menghindari kisah-kisah yang diada-adakan semata oleh akal pikiran manusia tanpa ada pernah terjadi sedikit pun hal yang semacam itu. Itu merupakan kedustaan. Tetapi kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan al-haq yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a, tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi, ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid, Itu artinya wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid, jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut salatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu salat hingga mendekati berakhirnya waktu salat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah salatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari. hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ssalihati anna lahum ajran kabira.
5: Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal qur'an?
4: Afala yatadabbarunal qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
6: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizu حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
5: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
4: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
7: Dari pilihan cangkuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal, akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kita mengerjakan amal-amal ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian, di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain, yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang, adalah minum khamr, atau mengkonsumsi barang, baik padat maupun cair maupun gas, yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain

0: wa ta'ala.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunkir ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: لكم.
1: أخي أختي رحمك الله, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh dia. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan.

0: pertumbuhan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit.
1: Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan itu Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Allah takhaf wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
2: Istiqamah di atas kejujuran. Istiqamah di atas salat. Istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
3: Maka Rasulullah mengatakan, Taman arada an yuzahzaha anin nar. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu istiqamah di atas jalan yang hak.
2: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
6: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dikisahkan ada kakak beradik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah si A dan si B. Si A banyak bekerja, sedangkan si B banyak menghadiri majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si A banyak bekerja, sedangkan si B banyak menghadiri majelis taklim. Suatu hari si A ini datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beban pekerjaan yang beliau jalani. Kenapa si B tidak banyak bekerja seperti saya? Dua-duanya bekerja, cuman porsi bekerjanya si A ini lebih banyak dibandingkan si B. Kenapa si B ini saudara saya lebih banyak hadir majelis taklim dibandingkan bekerja? Si B tetap bekerja, cuman tidak seberat pekerjaannya si A. Jadi ibaratnya si A ini lebih banyak menafkahi si B, saudaranya sendiri. Wahai Rasul, gimana ini? Saya bekerja, sedangkan si B belajar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bihi. Artinya, bisa jadi rizkimu lancar itu karena engkau membiayai saudaramu yang sedang belajar agama. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi rizkimu itu lancar karena apa? Kamu membiayai saudaramu belajar agama. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa faktor rizki itu bukan hanya dinilai dari seberapa perjuangan fisik yang kita lakukan. Bekerja siang malam membanting tulang memeras keringat, bukan hanya dinilai dari situ saja. Yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah faktor X. Faktor X apa? Faktor yang tidak kita sangka-sangka. Dan salah satu faktor X itu adalah rezeki kita ini dimanfaatkan untuk apa? Ketika rezeki duit yang kita miliki kita manfaatkan untuk biaya pendidikan agama, entah itu anak kita, saudara kita, atau bahkan orang lain yang tidak kita kenal, ini akan menjadi faktor X yang membuat rezeki kita semakin lancar. Maka dari sekarang berpikirlah, rezeki yang saya dapatkan ini harus ada sebagian yang kita gunakan untuk membiayai pendidikan agama. Siapapun dia. Syukur-syukur anak kita sendiri. Jadi kalau milih sekolah buat anak itu, usahakan carilah sekolah yang pelajaran agamanya lebih dominan. Berarti enggak perlu belajar umum, perlu, tapi yang dominan pelajaran agamanya. Karena pelajaran umum akan kita pakai selama kita hidup di dunia. Berapa tahun? Ya, kira-kira lah. 60 sampai 70 tahun. Sedangkan ilmu agama ini akan kita jadikan modal untuk hidup di akhirat berapa tahun? Berarti kehidupan dunia sama kehidupan akhirat banyak mana? Kehidupan akhirat. Nah sekarang kalau pelajaran umumnya lebih dominan dibandingkan pelajaran agamanya gimana? Berarti kan modal buat akhiratnya lebih sedikit dibandingkan modal buat dunianya. Ketika kita akan memilihkan sekolah buat anak kita, cari sekolah yang kira-kira pelajaran agamanya lebih dominan. Pesantren lah, madrasah lah. IT gitu kan, STIT, MPSBIT, SMAIT. Intinya sekolah yang pelajaran agamanya lebih dominan. Wah Ustaz, SPP ini larang. Larang sepira. Ya. Seberapa sih mahalnya? Kadang kita berpikir, okelah mahal. Misalnya SPP-nya ternyata sebulan di pondok misalnya 250 ribu misalnya. Coba Anda pikirkan ketika anak Anda sekolah di sekolah umum. Setiap hari ngasih sangu atau tidak? Setiap hari ngasih sangu atau tidak? Ngasih. Coba dihitung. Dikalikan 30 hari. Anak itu cuma minta sangu atau suatu saat minta hal-hal yang lain? Hal-hal yang lain. Pulsa. Pengen dolan nek kancane. Itu kalau dikumpulkan duit itu, kira-kira sama SPP sebulan di pesantren, sama atau tidak? Mungkin lebih. Loh berarti kan pada baik. Sama saja, bahkan lebih besar pengeluarannya ketika kita sekolahkan anak kita di sekolah umum. Nang pondok sih genah. Mangane bareng-bareng karo kancane. Berkah insya Allah. Toh, wah Ustaz enggak 250, Ustaz mahal sekarang. Toh seandainya mahal sekalipun. Uang yang kita keluarkan itu untuk membiayai anak-anak kita belajar agama dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat rizki kita menjadi berkah. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW tadi, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi rizkimu lancar itu karena kamu membiayai saudaramu belajar agama. Anak wis gede-gede Ustaz, malah wis dua anak maning. Siapa yang saya biayai Ustaz? Cari saudara-saudara. Ponakan. Atau saudara yang jauh, enggak apa-apa. Tawari, ayo siapa sih yang harap mondok? Tak biayai. Ustaz, ponakan kuwi sentong. Cari sudah lembaga pendidikan yang kira-kira butuh bantuan. Atau lihat kanan-kiri TPQ yang ada di masjid atau musola yang dekat dengan rumah kita. Coba dilihat. Ada guru TPQ-nya enggak? Guru TPQ-nya kira-kira sebulan dijatah pira? Ya. Pinten? Enggak tahu. 200.000 paling. Kuwi akeh. Malah kadang-kadang bayarannya jazakallahu khairan. Matur nuwun. Mau jasa Allah khairan kan lebih mahal Ustaz. Iya betul, tapi kan butuh duit. Coba itu, pedulilah dengan kanan kiri kita. TPQ, guru-guru TPQ, ya, yang mereka sudah meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak kita, peduli sama mereka. Ustaz enggak ada TPQ, ya sudah cari lembaga pendidikan yang memang membutuhkan biaya untuk operasional pondok tersebut. Atau sekolah tersebut. Karena rata-rata lembaga-lembaga pendidikan yang kita ketahui di Indonesia diistilahkan dengan pondok pesantren, rata-rata itu berarti kan mayoritas. Mungkin saja ada 1-2. Rata-rata misinya itu bukan untuk bisnis. Rata-rata. Sehingga lebih relatif banyak kurangnya dibandingkan apa? Lebihnya. Jadi bisa dikatakan para pengasuh pesantren itu setiap akhir bulan atau awal bulan itu spot jantung. Ya cukup apura, gombangannya bocah-bocah, gombiayai guru-guru. Karena saat ini, sementara itu ya mengandalkan pertama ya tentu dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dari orang yang peduli kepada lembaga tersebut. Ketika anak diambil SPP, ya misalnya katakanlah di pondok kita ini, SPP 50 ribu, uang makan 200 ribu dalam satu bulan. 200 ribu sebulan. Coba Anda bagi, sehari makannya 3 kali. 200 ribu bagi 3, bagi 30. Kira-kira sekali makan berapa? 200 ribu bagi 3 kali makan, bagi 30 hari. Berapa keluarnya? 2.000 rupiah. Jajal jenengan mengwarung rames nggawa duit 2.000. Oleh apa? Hah? Mendoan. Di sini makan sepiring segane oli nambah. Ada sayurnya, ada lauknya. Perhatikan itu nanti semuanya kembali kepada santri. Bukan untuk keuntungan pengasuhnya. Jadi bukan berpikir bisnis. Di pesantren itu bukan berpikir bagaimana mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya di santri untuk kiainya. Bukan. Mindset seperti itu gak cocok dengan pesantren. Pesantren ini bukan lembaga pendidikan yang dibisniskan. Dan itu bukan berarti pesantren gak boleh punya bisnis untuk membiayai operasionalnya. Jadi ketika ada pesantren punya toko, punya percetakan, punya ini, itu semuanya itu didirikan untuk menyokong supaya pondoknya tetap jalan. Tapi kan kadang-kadang gak mesti itu menghasilkan biaya yang cukup. Maka disinilah diperlukan kepedulian dari kaum muslimin, dari kaum muslimat, supaya mereka ikut andil di situ. Coba bayangkan, bisa jadi setiap rupiah yang kita berikan, bisa jadi itu akan menjadi pahala yang akan membantu kita nanti di hari kiamat. Nabi SAW, sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan kemarin di kajian tafsir, beliau SAW bersabda apa? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo. Kurma separo. Jadi kalau seandainya kurma itu harganya 1 butir 1.000 perak, berarti berapa? 500 perak. 500 perak ini, kalau seandainya tulus kita keluarkan karena Allah Azza wa Jalla, itu bisa melindungi kita dari api neraka. Bagaimana seandainya lebih dari 500 perak? Apa sih susahnya kita menyisihkan setiap hari 1.000, 1.000, 1.000? Susah atau tidak? Sudahlah, belanjaanlah, jujur-jujur receh-receh itu. Itu kadang-kadang kan nanti ana nang isor longan, ya, kadang-kadang kesapu. Itu kalau dikumpulkan tuh Masya Allah itu. Maka berpikirlah mulai saat ini, ada sebagian dari rezeki kita yang kita alokasikan untuk membantu pendidikan agama. Walaupun itu jumlahnya menurut kita tidak besar. Akan tetapi ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ucapan salam ketika masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa bagi yang merasakan sakit pada tubuhnya. Letakkan tanganmu di atas tubuh yang terasa sakit. Lalu ucapkan Bismillah 3 kali dan ucapkan A'udzu billah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dibaca 7 kali. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku dapati dan dari kejahatan sesuatu yang selalu aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Doa bagi yang menemui kesulitan.

0: Asyikta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah dan Engkau membuat kesedihan menjadi mudah jika Engkau berkehendak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Doa bagi orang yang sedang sakit. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyak. Dibaca 7 kali. Artinya, aku meminta kepada Allah yang maha agung, Rabb yang memiliki arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
2: Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik semuanya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwah, adik-adikku sayang, dimanapun adik-adik berada, alhamdulillah kembali kita bersua dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi Hafalan Anak di Radio Hidayah. Adik-adik, kita berada di hari Ahad. Hari ini kita berada di tanggal 20 bulan Muharram 1448 Hijriah. Bertepatan kita berada di hari yang kelima bulan Juli 2026. Nah, adik-adik yang masih libur di sekolah, jangan lupa diisi mutaba'ahnya atau laporan kegiatan selama bulan Ramadan seperti tilawah Al-Quran, murojaah, nambah hafalan ya. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, senang sekali rasanya Abu Auni bisa kembali bersua dalam program spesial anak ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali ceria ya. Kadang kita bosan kalau murojaah sendirian. Nah, bisa adik-adik.

0: hubungi Abu Auni di studio di 0811 75 30 ribu, atau nomor 0811 75 45 444. Adik-adikku sayang, selera-selera dimanapun adik-adik berada, silakan adik-adik 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik adik-adik, kita akan terima penelpon atau peserta kita yang pertama ya. Silakan kita sapa, siapa ini teman kita? Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum teman.
1: Assalamualaikum.
0: Ayo, sudah bersama Abu Auni, silakan. Assalamualaikum teman. Halo. Kenapa enggak mau nih?
1: Ampun.
0: Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, mana nih?
1: Ya nanti ucapkan lagi.
0: Oh iya. Baik, masih malu-malu adik-adik teman kita ya, nih ya. Baik, ya. Silakan jazakumullah khairan. Baik adik-adikku sayang yang selera-selera, silakan dicoba yang lain ya. Teman kita yang ini masih malu-malu. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Bisa telepon biasa dan juga telepon WA ya. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Nah adik-adikku sayang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, biasanya kalau adik-adik nggak mengikat ayam. Kalau biasanya ayam kan kalau baru dibeli itu harus diikat dulu ya. Jadi hafalan kita itu lebih cepat perginya dari ayam yang baru kita beli adik-adik. Dia terbang. Bagaimana kita cara mengikat hafalan kita dengan di murojaah, diulang-ulang kembali ya. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik bosan, nah silahkan adik-adik cari teman ya. Cari temannya. Temannya jauh-jauh. Temannya jauh-jauh ya. Silahkan ditelepon atau bisa menelpon Abu Auni di sini ya. Biar kita dengarkan murojaah hafalan dari adik-adik. Nomor teleponnya 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan adik-adik yang ingin berpartisipasi dalam program kita ini, Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Biasanya kan adik-adik kalau taman itu ada bunga-bunganya ya kan, di TK atau RA atau taman kanak-kanak ya. Nah, biasanya adik-adik suka warna-warni. Nah, di sini bunga-bunganya adalah hafalan adik-adik. Adik-adik sayang soleh-soleha, dimanapun adik-adik berada, jadi kalau kita murojaah, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adik-adik, kita itu kalau kita murojaah, kita bisa memelihara pandangan. Ya. Bisa memelihara pandangan. Abu, ana baca Al-Qur'annya di HP. Ini sama kita dengan bermain pisau adik-adik ya. Iya, kan ada dibeli sama Abi Umi mushafnya. Ya, tapi ada aplikasi Al-Qur'an. Iya, adik-adik. Ketika Abi Uminya di samping adik-adik, buka aplikasi Al-Qur'an. Kalau udah sendiri, itu dia, ya kan? Kalau udah sendiri, siapa yang di samping kiri kanan adik-adik? Iya, antara syaitan dan malaikat. Tapi biasanya cenderung kita memilih bisikan syaitan ya. Nah, jadi sepertinya kurang tepat adik-adik ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an melalui aplikasi handphone. Kalau mushaf Al-Qur'an kan banyak, enggak ada di rumah. Nah mungkin ya, nggak mungkin nggak ada di rumah, pasti ada insya Allah. Setiap keluarga muslim itu ada sekitar 5 ya, paling sedikit tuh 5 ya, paling sedikit 5, apalagi yang sudah dapat hadiah dari Abu. Di sana ada mushafnya tuh. Ada mushafnya di dalam tas hadiah yang kita berikan ya. Nah, jadi itu dimanfaatkan, pergunakan. Baik adik-adikku sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, itu dia tipsnya ya. Jadi yang pertama, hindari sendirian. Apalagi ini liburan ya. Kalau liburan itu enaknya sendirian, Abu. Enggak boleh. Enggak boleh kita sendirian. Harus tetap ditemani oleh Al-Qur'an, ditemani oleh orang tua. Kalau orang tuanya sibuk, ada saudara ya. Nah, kalau enggak putar radio Hidayah. Putar radio Hidayah, oke? Okay? Adik-adik sayang yang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, kita harus terus berusaha untuk menghindari yang namanya bisikan setan, adik-adik ya. Bisikan setan. Nah, adik-adik mau ikut di program ini silakan pinjam HP Abi Uminya atau pinjam HP kakak abangnya atau HP neneknya ya. Nah, nomor yang bisa dihubungi silakan di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Adik-adik, bacaan Al-Quran ini ibarat itu bunga, adik-adik. Nah, bunga itu gimana? Harus disiram, harus dipupuk. Kalau enggak, ya mati layu. Digantikan oleh rumput. Ya, kalau adik-adik sekarang ini ibarat rumput itu dalam musik. Di mana-mana bisa kedengaran. Sebentar sudah hafal. Ya, enggak kita hafal, sudah hafal kita adik-adik. Sebentar aja sudah hafal kita. Nah, bahkan tidak diajarkan bisa. Nah, coba. Nah, seperti itulah rumput adik-adik. Enggak dipanggil, enggak ditanam, enggak disemai, enggak disiram, enggak dipupuk. Tumbuh sendiri. Bahkan dia akan panjang. Nah, adik-adik saya yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada. Ini adalah dua hal yang bertentangan sekali adik-adik. Ah, kita kan bisa belajar Al-Quran dengan musik. Enggak bisa. Adik-adik enggak bisa. Kalau adik-adik mau bunganya indah mekar, maka bersihkan rumputnya ya. Baik adik-adikku sayang soleh dan soleha, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah, Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran. Dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyaumil qiyamah wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'iza bariqal basar. Wa khasafal qamar. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Abang. Silakan salam-salamnya, Bang.
0: Salam-salam buat Umi, salam-salam buat Abi, salam-salam buat Abu, salam-salam buat muallim di sekolah Al-Mishkah semuanya. Salam-salam buat teman semua di Al-Mishkah. Salam-salam untuk nenek, kakek. Salam-salam buat salam-salam buat adik kakak. Salam-salam juga buat pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum teman-teman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Abang. Baik, adik-adik kesayangan soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kita lanjutkan bersama adik-adik. Silakan di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Silakan adik-adik. 0811 75 45 44 dan 0811 75 30 ribu. Ya, baik. Silakan adik-adik yang saat ini sedang mendengarkan Radio Hidayah. Silakan yang tadi ada yang malu-malu ya. Adik-adik yang berada di seputaran Jalan Merak Sakti bisa langsung ke Radio Hidayah ya. Oke, silakan bagi adik-adik yang seputaran Jalan Merak Sakti bisa langsung ke Radio Hidayah. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Sepertinya pada liburan semua nih ya. Baik, silakan adik-adik 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Pukul 14:39 waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih terima adik-adik semuanya di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Silakan adik-adik.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah.
1: Baik, sudah ada yang tersambung ya. 0811 75 30 ribu. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
3: Yusuf Abu.
1: Yusuf apa?
3: Yusuf Abdullah Az-Zubair Abu.
1: Oh, Masya Allah, Yusuf Abdullah Az-Zubair, adiknya Bang Falah ya. Adiknya Kak Raya. Iya. Adiknya Kak Raya. Bukan.
3: Iya, Abu.
1: Yang di Simpang 3.
3: Iya, Abu.
1: Masya Allah, Yusuf Abdullah Az-Zubair. Gimana kabarnya Yusuf? Kaifa haluka?
3: Alhamdulillah, Abu.
1: Hadiah dari Radio Hidayah sudah dijemput, Yusuf?
3: Sudah, Abu.
1: Udah ya, Masya Allah. Yusuf?
3: Papa, Abu.
1: Yusuf Abdullah Az-Zubair. Oh, di Pasir Putih ya, bukan di Simpang 3? Simpang 3 apa Pasir Putih?
3: Simpang 3 tinggalnya, Abu.
1: Oh, di Simpang 3 tinggalnya. Tapi di rumah neneknya di Pasir Putih, ya?
3: Iya, Abu.
1: R.A. Wadi Mubarak.
3: Iya, Abu.
1: Yusuf Abdullah Az-Zubair. Mau tasmi apa, sayang? Surah Yusuf. Sudah hafal Surah Yusuf?
3: Belum, Abu.
1: Belum ya.
3: Surat Al-Ma'un aja, Abu.
1: Oh, surat Al-Ma'un. Sudah siap? Sudah siap?
3: Insya Allah.
1: Baik, langsung saja surah Al-Ma'un ya. Silakan Yusuf. Tafadhol.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil-musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un.
1: Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Yusuf.
3: Apa, Abu?
1: Yusuf mau tasmi' surah apa lagi? Atau hadis boleh?
3: Surat Al-Kautsar, Abu.
1: Surah Al-Kautsar, oh iya. Surah Al-Kautsar lagi ya. Baik, tadi surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar. Baik, silakan Yusuf. Tafadhol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
1: Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Silakan satu lagi. Apa? Quraisy. Ya.
3: Surat Al-Kafirun, Abu.
1: Oh, ke bawah dia. Enggak Quraisy aja. Ke atas, enggak. Al-Kafirun aja.
3: Boleh, Abu. Oh. Quraisy aja.
1: Quraisy aja. Terserah. Terserah Yusuf, jangan terserah aku pula. Quraisy aja ya. Ya, biar ya, pas satu halaman. Oke. Surah Quraisy, tafadhol.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Ilafihim. Fistatashita. Iwasayif. Falyabudu Rabbahazal Bayit. Allazi at'amahum min du'in wa amanahum min khawf.
1: Min khawf. Coba diulang, Yusuf. Allazi at'amahum min...
3: Allazi at'amahum...
1: Min ju'in
3: wa amanahum min khauf.
1: Iya. Apa tuh khauf? Ada namanya salat khauf. Surat apa tuh? Surat khauf, Yusuf?
3: Arab, Abu.
1: Iya, surat dalam keadaan khawatir, takut. Misalnya ketika perang, ketika apalagi gempa, ya kan? Dalam keadaan ketakutan atau khawatir ya. Baik. Yusuf.
3: Papa Bu.
1: Pertanyaannya, Nabi apa nama ayah Nabi Yusuf?
3: Nabi Ya'qub, Abu.
1: Nabi Ya'qub. Ahsanta, barakallahu fika. Taib. Nabi apa saudaranya Nabi Musa?
3: Nabi Harun, Abu.
1: Nabi Harun. Ahsanta, barakallahu fika. Pertanyaan berikutnya. Nabi apa ayah dari Nabi Ismail?
3: Nabi Ibrahim, Abu.
1: Nabi Ibrahim. Ahsanta, mumtaz. Tiga pertanyaannya, Masya Allah. Sudah bisa dijawab ya, pertanyaan tentang Nabi Sirah Nabawiyah. Satu. Mau lagi pertanyaannya? Hah?
3: Boleh.
1: Boleh. Nabi apa saudara seayah Nabi Ismail?
3: Nabi Ishak, Abu.
1: Nabi Ishak. Masya Allah. Terakhir. Nabi apa yang diberikan mukjizat dari Allah mengerti bahasa hewan?
3: Nabi Sulaiman.
1: Masya Allah, selesai 5 pertanyaannya. Cukup ya? Iya, mau baca apa lagi?
3: Salam-salam, Abu.
1: Langsung salam-salam, Yusuf. Masya Allah, salamnya buat siapa aja, Yusuf?
3: Untuk ayah, untuk ibu, nenek, atuk, mbah, cucu, pakcik, paman, amai, tante, ibu,
1: iya,
3: om,
1: iya,
3: sepupu.
1: Sepupu. Terus?
3: Untuk bu guru.
1: Oh, di Wadimu, RA Wadi Mubarok panggil bu guru ya?
3: Ya, Bu.
1: Terus buat siapa lagi?
3: Untuk teman-teman.
1: Teman-teman di Wadi Mubarok? Iya. Halo Yusuf, belum selesai?
3: Ya, Bu.
1: Iya, Masya Allah. Udah, itu aja?
3: Untuk
1: Abu juga lupa, Masya Allah. Jazakumullah khairan Yusuf dan keluarga. Sekarang lagi di rumah nenek nih. Iya.
3: Udah, Abu. Lagi di rumah, Abu.
1: Oh, lagi di rumah. Kirain berjumpa lagi bersama sepupu di rumah nenek. Sekarang lagi di rumah ya?
3: Ya, Bu.
1: Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan, Abang Yusuf Abdul... Aduh, lupa Abu namanya. Mana tadi catatannya? Bang Yusuf Abdullah Az-Zubair di Simpang 3. Rumah neneknya di Pasir Putih. Sekolahnya di RA Wadi Mubarok samping Tahfiz Mekah. Iya? Ya, Bang Yusuf?
3: Iya, Abu.
1: Iya. Kan Abu lihat catatan. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Apa, Bang Yusuf?
3: Hari Senin sekolah, Abu.
1: Oh, hari Senin sekolah. Masya Allah. Semoga kembali keceriaannya, ya. Udah lama gak jumpa sama kawan-kawan.
3: Senin depan, kamu.
1: Ah. Katanya tadi Senin ini. Kirain Senin Senin besok, Senin depan lagi ya. Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Hari Ahadnya kita kembali bersua ya, sayang ya. Tetap murojaah di rumah hafalannya ya. Iya, Masya Allah. Namanya sudah bagus dikasih orang tuanya. Yusuf Abdullah Az-Zubair ya. Salam juga buat kakak Raya Humairah ya.
3: Ya, Bu.
1: Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Abang Yusuf Abdullah Az-Zubair.

0: Selamat malam.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Jauh.
1: Siapa namanya?
0: Ziyad.
1: Oh Ziyad. Oh Masya Allah Ziyad. Ziyad apa? Ziyad Al-Fatih. Ziyad apa?
0: Ziyad Al-Fatih.
1: Ziyad Al-Fatih ya?
0: Ya.
1: Iya Masya Allah Ziyad Al-Fatih. Kayak nama Kori ya. Ziyad Al-Fatih. Ziyad Al-Fatih sekarang lagi di mana?
0: Di mobil.
1: Iya. Rumahnya ya. Di mana sayang?
0: Di Pulau dalam di rumah-rumah.
1: Di mana?
0: Iya.
1: Rumahnya di Jalan Purwodadi, ya.
0: Ya.
1: Oh, berapa usianya Ziyad Al-Fatih?
0: 4.
1: Oh, 4. 4 tahun ya. Oh, udah berani Masya Allah. Pantasan tadi awalnya malu-malu, sekarang sudah berani Abang Ziyad Al-Fatih. Nah, Insya Allah nanti udah mau masuk TK nih ya. Ya Bang ya. Ya Bang.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ziyad Al-Fatih lagi di mobil nih. Oke. Abang Ziyad Al-Fatih sudah belajar Al-Quran nggak di rumah?
0: Sudah.
1: Sudah. Sama siapa di rumah belajarnya? Kakak, abang, atau orang tua?
0: Umi.
1: Oh, sama Umi. Oh. Apa aja surah yang sudah diajarkan Umi sama Abang Ziyad? Surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ha, terus. Qul a'udzu birabbin nas. Apa?
0: Siapa nih?
1: Hah? Apa saya? Qul a'udzu birabbin nas sudah hafal enggak, Abang? Oke. Qul huwallahu ahad. Coba kalau begitu kita tes dulu nih. Benar enggak Abang udah belajar surah Qul huwallahu ahad? Surah Al-Fatihah dulu ya. Ya Bang Fatih. Ya. Ya Bang ya. Ziyad. Baik. Langsung saja kita dengarkan nih adik kita Bang Ziyad Al-Fatih mau baca surah Al-Fatihah. Silakan Bang Ziyad Al-Fatih.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Masya Allah. Iya, sepertinya kayak bacaan Qori ya. Ziyad Al-Fatih. Lanjut. Tadi sudah surah Al-Fatihah. Sekarang kita dengar nih surah Al-Qul Huwallahu Ahad tadi ya. Ya Bang ya.
0: Ya.
1: Ya, baik. Silakan dibaca. 1, 2, 3.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Lanjut surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bisa kan Bang Ziyad?
0: Ya.
1: Bisa. Silakan. 1, 2, 3.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau AO, Mulia Bel Marako, Bel Sali, Maholako, Pamela, Kali, Sikat, Riza, Wakoba, Ale Sawan, Lafasa, Yusil Okada, Ale Sawi, Hasiri, Iza Hasada.
1: Iya, dua surah. Alhamdulillah. Terakhir nih, Bang Ziyad Al-Fatih. Qul a'udzu birabbin nas, udah bisa ya, Bang Ziyad?
0: Udah.
1: Bisa. Langsung saja surah An-Nas. Tafadhol, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nar.
1: Masya Allah, selesai. Ahsanta barakallahu fika. Sudah selesai halaman pertama dan halaman terakhir ya. Ya Bang Ziyad?
0: Ya.
1: Iya, sudah baca Al-Quran ya. Bang Ziyad. Halaman pertama dan halaman terakhir. Oke. Isinya menyusul ya Bang Ziyad ya. Baik, ya. Bang Ziyad mau baca doa enggak? Doa naik kendaraan.
0: Wah.
1: Subhanalladzi sakhkhara lana.
0: Bisa.
1: Enggak bisa. Oke, doa apa yang bisa Bang Ziyad Al-Fatih? Doa. Hey, dedeknya. Ini adeknya Bang Ziyad ya?
0: Abang.
1: Oh, Masya Allah. Sabar ya, dek. Abang Ziyad dulu ya. Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma.
1: Soiban.
0: Soiban buat orang si.
1: Nafi'an. Iya.
0: Nafi'an.
1: Doa apa lagi Bang Ziyad?
0: Udah lah, dia udah sampai. Sampai loh. Apa lagi?
1: Oh, mau sampai Bang Ziyad lagi. Oh, Masya Allah. Taib kalau begitu. Bang Ziyad udah selesai. Udah mau sampai. Mau kemana nih Bang Ziyad? Mau pulang atau mau pergi?
0: Mau pergi.
1: Pergi kemana nih? Jalan-jalan? Iya? Oh, Masya Allah. Iya, mau kemana nih Bang Ziyad? Beralek. Bang Ziyad?
0: Belanja.
1: Oh, belanja. Oh, baik-baik. Silahkan. Kalau begitu, selamat berbelanja ya. Sekarang Bang Ziyad salam-salam dulu sebelum turun belanja ya. Oh, tadi perjalanannya sudah kita bersamai Bang Ziyad dengan mendengarkan hafalannya. Sekarang Bang Ziyad mau belanja. Tapi sebelum turun belanja, Bang Ziyad salam-salam dulu ya. Masih di parkiran kan? Salamnya buat siapa Bang ya. Ziyad?
0: Ya, oke.
1: Eh, iya sabar deh. Nah, Bang Ziyad, salamnya buat siapa?
0: Uma.
1: Uma, terus.
0: Opa.
1: Opa, terus.
0: Bunda. Ayah.
1: Ayah.
0: Umi.
1: Umi.
0: Baba.
1: Terus?
0: Adik.
1: Adiknya siapa namanya tuh?
0: Kasihan.
1: Masya Allah, berapa dedeknya? Berapa dedek Bang Ziyad?
0: Satu.
1: Oh, satu.
0: Satu.
1: Iya, sayang sama adek ya. Terus, buat siapa ya lagi?
0: Kalau Aslam. Kakak Amila.
1: Iya.
0: Abu.
1: Buat Abu juga, Masya Allah. Iya, betul sekali ya. Selalu terakhir Abu. Baik, jazakallah khairan Bang Ziyad dan keluarga. Semoga belanjanya berkah ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bang Ziyad berbelanja, barakallahu fikum. Assalamualaikum Bang Ziyad Al-Fatih dan keluarga. Baik, adik-adik sayang yang selera dan selera, dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita Ziyad Al-Fatih ya. Dari Jalan Purwodadi tadi, Panam, mau belanja katanya. Baik, kita akan lanjut teman kita berikutnya. Silakan, assalamualaikum teman. Baik, kita akan angkat nih. Belum. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik, silakan dibaca sayang.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: kamat yadahu wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan abang. Baik, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini sayang? Siapa?
2: Aisyah Al-Fajri, Bu.
1: Aisyah Al-Fajri?
2: Iya, Bu.
1: Masya Allah, Aisyah Al-Fajri. Sepertinya Abu pernah sering dengar nih namanya nih. Aisyah Al-Fajri di Jalan Arifin Ahmad, ya?
2: Enggak, Bu.
1: Oh, bukan. Aisyah yang mana nih? Oh, Aisyah. Aisyah di mana rumahnya, sayang?
2: Sukakarya Ujung, Bu.
1: Sukakarya Ujung.
2: Di
1: mana sekolahnya Aisyah Al-Fajri?
2: Di Al-Mishka TA.
1: Di Al-Mishka, RA Al-Mishka.
2: Iya, Bu.
1: Kelas TKA atau TKB? TKA. TKA. Iya.
2: Masuk TKB, Bu.
1: Oh, mau masuk TKB. Iya, iya, iya, iya. Bersama Umi siapa? Kan manggil Umi kan kalau RA Al-Fa'al Al-Mishkah ya? Manggil Mu'alimah apa Umi? Lupa Abu. Mu'alimah ya?
2: Umi.
1: Oh, Umi. Oke, baik. Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya Ujung.
2: Iya, Bu.
1: Sepertinya Aisyah udah pernah dapat hadiah juga kan?
2: Iya, Bu.
1: Oh iya, ini dia. Sudah dijemput Aisyah?
2: Udah, Bu.
1: Sudah, alhamdulillah. Aisyah mau baca apa, sayang? Tasmi' surah apa, Aisyah? Surah apa?
2: Al-Fajr, Bu.
1: Kurang terdengar suara Aisyah. Sebentar ya, Bu. Abu kuatkan dulu. Aisyah di jalan nih, di luar.
2: Iya, Bu.
1: Iya. Mau kemana nih Aisyah? Jalan-jalan.
2: Mau keluar aja, Bu.
1: Mau keluar aja. Aisyah tadi mau baca apa, sayang?
2: Al-Fajr, Bu.
1: Surah Al-Fajr, oh Masya Allah. Aisyah Al-Fajri mau baca surah Al-Fajr, ya?
2: Iya, Bu. Nah,
1: baik, langsung saja Aisyah. Tafadhali, silakan.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr. Walayalin ajar, wasyaf anwali wadar, walaydi iza wadar, halti wali faqasamul lili hizur, alam tangatai sasa ala rabbika bi'ad, ila nawakir imad. Al-Abi lam yukta'oni wakir bilad. Al-Ladina jabus fahmadil wad. Wafir'auna zil'autad. Al-Ladina tawun fil bilad. Fa'ashtamu fihal fasad. Fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insa idza ma butala sungat bulu laat omahu wana amahu sayaku lurat di akraman wa amma sama bekala usaka dera alas surik kamu sayaku lurat di ahanan kaya bela Terima kasih. Jadi jaga ayau angap buka ayau mat ada angap buka ayau wal malaku sasta sasta jadi ayau mat itu bujahan nam ayau mat itu ya tak terus entah nuan malahuju. Waqulu ya laytani qaddamtu li hayati sayawma idhin la yu'adzibu azabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Wadahuni
1: ibadi, wadahuni jannati. Masyaallah. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib. Kakak Aisyah tadi ya, Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya Ujung. Mau baca apa lagi, Kakak? Hah?
2: Abu.
1: Udah, itu aja.
2: Doa masuk rumah, Bu.
1: Oh, doa masuk rumah. Baik. Sebelum doa masuk rumah, kita runut dulu ke atas. Ya. Doa-doa harian. Doa mau tidur. Doa bangun tidur. Setelah bangun tidur, Kakak Aisyah mau sholat subuh. Berwudu dulu kan?
2: Iya, Bu.
1: Iya, kemana berwudunya?
2: Kamar mandi.
1: Kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi sayang, bukan masjid Abu. Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal
2: ma'ini a'udzubika minal khaba'i.
1: Doa. Doa apa lagi? Oh, udah selesai doa kamar, doa masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi kaki apa dahulu? Kalau keluar kamar mandi?
2: Kaki.
1: Sekarang kakak mau baca apa tadi? Doa mau keluar rumah ya?
2: Iya, Bu.
1: Silakan. Sebelum doa keluar rumah, doa ketika turun hujan.
2: Allahumma
1: oke. kakak keluar hujan misalnya nih, pakai payung kakak ya. Udah hujan di Sukakarya Ujung?
2: Belum, Bu.
1: Belum, oke. Okay. Doa keluar rumah. Doa masuk rumah. Doa naik kendaraan. Sayyidul istighfar.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika tawakkaltu ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya ya abu
1: Masya Allah. Kalau anak-anak Al-Mishka biasanya kalau pagi-pagi itu semangat pagi.
2: Allahu Akbar.
1: Iya. Doa ketika takut terhadap sesuatu. Ulangi. Kebanyakan libur nih kayaknya nih. Doa ketika takut terhadap sesuatu. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Halo Kakak Aisyah.
2: Iya, Bu.
1: Kakak Aisyah mau baca apa lagi, Kak?
2: Salam-salam, Bu.
1: Salam-salamnya buat siapa, Kakak Aisyah Al-Fajri?
2: Untuk Oma, untuk Abi, untuk Abe, untuk Bunda.
1: Iya. Untuk Bunda.
2: Untuk umi-umi di sekolah.
1: Untuk umi-umi di sekolah. Terus?
2: Taman di sekolah.
1: Kapan masuknya anak-anak Al-Mishka? Hah? Masih libur anak Al-Mishka?
2: Iya, Bu.
1: Oh iya. Kapan masuk sekolahnya?
2: 13, Bu.
1: Tanggal 13? Iya?
2: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Semoga Kakak Aisyah Al-Fajri dan teman-teman anak RA Al-Mishka tetap murojaah di rumah ya.
2: Salamnya untuk buat Abu juga.
1: Oh, salamnya buat Abu juga. Nggak apa-apa. Iya, tetap Abu yang terakhir ya. Walaupun Abu yang pertama menyapa. Jazakillah khairan Aisyah Al-Fajri dan teman-teman di RA Al-Mishka kelas TKA. TKA apa TKB tadi?
2: Mau masuk TKB.
1: Oh, mau masuk TKB. Ya. TKA, TKB. Cuma dua ya? Ya. Ya, enggak ada TKI. Oh, enggak ada. TKA, TKB aja ya. Baik, jazakillah khair wa barakallahu fiki wa yasarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Aisyah Al-Fajri. Baik, adik-adik sayang yang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, langsung saya kita angkat. Sepertinya teman kita semuanya dari, oh, Masya Allah. Pantasan. Iya ya, afwan ya, adik-adik ya. Jazakumullah khairan ya, udah diingatkan. Iya, pantasan tadi enggak ada yang masuk WA ya. Oke, baik, silakan di 08117530000 dan 08117545444. Sudah kita buka WA-nya, sayang. Oke, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih ya. Sudah di Japri Abu. WA-nya enggak aktif Abu. Ya ya ya, afwan, afwan jidan ya. Jazakumullah khair. Baik, WA-nya sudah aktif. Mau telepon WA sudah bisa ya. 08117530000 dan 08117545444. Aduh, Masya Allah. Sampai di Japri Abu ya. Iya, afwan jidan ya. Oke, 08117530000 dan 08117545444. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini sayang?
3: Ryan.
1: Ryan.
3: Ryan.
1: Ryan. Iya.
3: Ryan.
1: Iya, Ryan apa sayang? Babur Ryan. Pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa, ya.
3: Ryan Malik Abdullah.
1: Ryan Malik Abdullah. Ya.
4: Zayan Abu.
3: Zayan Abu.
1: Oh, Zayan. Zayan, afwan. Zaya, Zayan, ya.
3: Iya.
1: Zayan. Ianya tasydid. Zayan Malik Abdullah, ya.
3: Iya.
1: Oke. Zayan Malik Abdullah. Panggilannya siapa, Bang?
3: Zayan.
1: Zayan, ya. Zayan Malik Abdullah, panggilannya Zayan. Di mana, sayang?
3: Di Tengku Bay.
1: Oh, di Simpang 3, jalan utama Tengku Bay. Masjid At-Taqwa, ya?
3: Iya, bang? Bu.
1: Iya.
3: Iya.
1: Nanti Abu pengen singgah sholat lah ya. Jalan-jalan ke Tengku ya, Bay. Singgah sholat ke Masjid At-Taqwa. Ya?
3: Ya, Bu.
1: Abu lagi apa? Bukan berpantun. Oke, insya Allah. Zayan di dekat Masjid At-Taqwa Simpang 3. Zayan sudah ya. Sekolah, Zayan?
3: Belum.
1: Belum. Zayan sudah belajar apa di rumah sama siapa belajar di rumah?
3: Umi Abi.
1: Umi Abi. Surah apa aja yang sudah diajarkan Umi Abi?
3: Ayat kursi.
1: Ayat kursi. Terus?
3: Iya. Terus Al-Fatihah.
1: Al-Fatihah.
3: Al-Ikhlas.
1: Al-Ikhlas.
3: Al-Falaq. An-Nas.
1: An-Nas. Taib. Langsung saja dibacakan semua tadi. Mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, baru tiga kul. Mu'awizat, ya. Satu, dua, tiga. Silakan. Zayan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Allahumma rahim

0: na'an amta alaihim goyil makbubi alaihim walad dolin amin.
1: Lanjut. Apa tadi? Oh, ayat kursi dulu ya. Iya, tunggu. Ayat kursi dulu baru nanti ke... Oke, silakan. 1, 2, 3. Ayat kursi.

0: Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Baik, sekarang kita ke hadis. Hadis apa doa? Mau baca apa, Bang?
1: Doa mau tidur.
0: Doa mau tidur. Oke. Okay. Doa mau tidur. Silakan.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amin.
0: Doa bangun tidur. Silakan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Amin.
0: Amin. Mau berangkat ke Masjid At-Taqwa simpang 3 ya. Doa mau masuk kamar mandi.
1: Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
0: Masyaallah. Doa keluar kamar mandi.
1: Ghufranaka.
0: Kalau masuk kamar mandi kaki apa dahulu, Bang Zayan?
1: Kiri.
0: Kiri. Kalau keluar kamar mandi kaki apa dahulu, Bang Zayan?
1: Kanan.
0: Jangan terbalik ya. Nah, sekarang Bang Zayan kan ya, laki-laki nih. Bang Zayan dibawa Abi enggak sholat Jumat?
1: Abinya lagi kerja di Sulawesi.
0: Oh, bukan. Maksud Abu kan Abinya pernah bawa Bang Zayan ke masjid ya.
1: Belum, Abu.
0: Oh, di rumah aja? Oh, enggak boleh masjid. Di rumah sama Umi ya. Berapa usianya tadi?
1: Aku.
0: 3, 4. Apa saya?
1: Baru 5.
0: Apa?
1: Baru 5.
0: Baru 5. Oh, iya ya, enggak apa-apalah. Di rumah aja sama Umi ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Abinya berangkat kerja, belum pulang ya. Baik, mudah-mudahan mengalir pahala bacaannya tadi ya. Bacaan Bang Zayan tadi ke abinya. Iya. Doa kepada kedua orang tua udah bisa enggak?
1: Belum, Abu.
0: Belum. Jadi doa apa nih yang udah?
1: Keluar rumah.
0: Doa keluar rumah? Oke, baik. Doa keluar rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Doa masuk masjid.
1: Enggak tahu, Abu.
0: Oh, belum tahu ya. Nanti dikasih tahu sama Abi ya. Iya.
1: Ya, Bu.
0: Udah pernah enggak dibawa Abi ke Masjid At-Taqwa simpang 3? Katanya rumahnya dekat situ.
1: Belum, Abu, baru pindah.
0: Oh, baru pindah ke situ. Oh, Masya Allah. Taib. Doa apa lagi ya? Oh, berhitung dulu nih. Udah bisa nggak bahasa Arab berhitung?
1: Belum, Abu.
0: Belum. Apa yang udah diajarkan Umi? Hadis?
1: Doa turun hujan.
0: Oh, doa turun hujan boleh. Kayaknya mau udah gelap memang.
1: Allahumma thayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang manfaat.
0: Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan. Wa barakallahu fika. Bang Zayan Malik Abdullah. Oh, baru pindah ke Jalan Tengku Bayi ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Bang Zayan mau salam-salam enggak?
1: Mau.
0: Salam-salamnya buat siapa, Bang Zayan Malik Abdullah?
1: Untuk Umi, Abi, Atuk, Gida, Om Fakri, Kakung, Mbah Uti.
0: Masya Allah. Mbah Kakung dan Mbah Uti. Ya. Pak D dan Pak Le enggak?
1: Pak Le juga.
0: Oh, Pak Le juga. Masya Allah. Jazakallah khairan, Bang Zayan Malik.
1: Abu juga.
0: Oh iya, hampir hampir lupa untuk Abu juga ya. Taib, barakallahu fika wa yassarallahu laka. Salam juga buat abinya ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Assalamualaikum Bang Zayan Malik Abdullah.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Baik, adikku sayang soleh dan soleha, itu dia teman kita Zayan Malik Abdullah dari Simpang 3 Jalan Tengkubay katanya ya. Baik, adik-adik 08117530000 dan 08117545444. Masih bisa dari WA bisa, dari telepon biasa bisa ya. Ada lagi mau ikutan? Ada lagi adik-adik? Baik, kita angkat kembali 08117530000 dan 08117545444. Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini sayang?
2: Sakela, Bu.
0: Oh, Masya Allah. Tadi ada yang japri Abu, siapa tuh? Dari Pasir Putih. Oke. Ada yang menjapri Abu nih. WA-nya nggak aktif, Abu. Jazakallah khairan ya. Siapa yang menjapri tadi ya. Baik. Kak Syakila dan adik siapa namanya? Adik Kak Syakila? Khudri. Siapa namanya?
2: Qasim.
0: Qasim, ya. Assalamualaikum, teman. Yang mana duluan nih?
2: Adik. Qasim dulu, Bu.
0: Baik, Qasim. Insyaallah. Assalamualaikum, Abang Qasim.
2: Waalaikumsalam, Abu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka, ya Qasim?
2: Alhamdulillah,
0: bihaibu. Masya Allah.
2: Ana bihaib.
0: Abang Qasim.
2: Apa, Bu?
0: Sudah hujan di Simpang 3. Simpang 3. Yang Simpang 3 tadi si Yusuf, ya. Abang Qasim di Pasir Putih, ya. Kenal gak sama Yusuf?
2: Iya. Kenal, Bu.
0: Kenal. Abang Qasim, mau baca surah apa nih?
2: Al-Balad, Bu.
0: Al-Balad, oke. Okay. Yang pendek-pendek aja ya, biar bisa bagi sama Kak Syakila ya. Surah Al-Balad, silakan Bang Qasim. Tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu bihadzal balad

0: sawbi hakki wa tawasawbi sabal wa tawasawbi marhama ulaika ashabul maimana walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mashama alaihim narum muqsadah.
1: Masya Allah. Iya. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Kok buru-buru ah? Bang, kau mana? Okay, silakan Kak Syakila. Ya, enggak apa-apa Bang Qasim. Assalamualaikum. Oh, baca doa lagi. Oke, okay, silakan. Doa tentang apa nih Bang Qasim?
0: Doa
1: apa? Doa. Doa apa?
0: Doa apa hisab, Bu?
1: Doa tentang hisab. Oh, Masya Allah. Biasanya kalau anak-anak doa hujan. ini doanya doa tentang hisab. Ya, di hari kiamat. Oh, ya. Baik, mantap. Silakan, bagaimana doanya?
0: Allahumma hasibni hisaban yasira.
2: Ya Allah.
0: Ya Allah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Udah Bu.
1: Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan Bang Qasim.
0: Bu, kakak lagi Bu.
1: Iya, silakan kasih HP-nya sama kakak. Assalamualaikum Kakak Syakila.
3: Waalaikumsalam Abu.
1: Kak Syakila, afwan nih karena waktu kita sedikit, jadi jangan yang panjang-panjang ya Kak ya. Biasanya kan Kakak
3: halaman aja Bu.
1: Oke, boleh setengah halaman. Muraja apa hafalan baru nih?
3: Hafalan baru Bu, sambungan yang kemarin.
1: Oh iya, surah Muhammad itu ya?
3: Iya Bu.
1: Oke, baik. Kakak Syakila dari Tahfiz Mekah. Yang mana nih Kak? Terakhir Kakak di
3: halaman 510 Bu.
1: Halaman 510.
3: Iya Bu.
1: Oke, baik Kak, silakan Kak, langsung saja. Tafadhali.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لأريناكهم فلأعرفتهم بسيماهم في ولو نشاء لأريناكهم فلأعرفتهم بسيماهم في لحن ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

0: Yaghfirullahu lahu. Udah bu?
1: Udah. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Satu menit lagi kita masih bisa salam-salam. Kak Syakila. Doa boleh kak?
0: Satu.
1: Silakan. Doa apa kak? Doa apa kak Syakila?
0: Doa.
1: Doa apa kak Syakila?
0: Doa tentang meminta kaya bu.
1: Baik, boleh. Silahkan. Bagaimana doanya?
0: Allahumma aksiru mali wa waladi wa barik li bima atayit wa atil hayati ala ta'atuka.
1: Artinya
0: ya Allah, tambahkanlah hartaku dan anak-anakku, berikanlah berkah atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, perpanjanglah umurku dalam ketaatan.
1: Amin. Baik, masya Allah. Langsung saja salam-salamnya buat siapa kak Syakila?
0: Buat Umi, buat Abi, buat Bu De, buat Pak De, buat Mak Uwa, buat Pak Uwa, buat kakak saudara, bang saudara,
1: iya,
0: nenek di kampung, wak di kampung, udah buat adik lagi.
1: Oke, silakan salam-salamnya, Bang Kosim, biar kita azan lagi. Salamnya buat siapa? Ya, salamnya buat siapa?
0: Untuk Umi, untuk Ayah,
1: iya,
0: untuk Adik, untuk kakak sepupu, untuk kak, untuk nenek,
1: iya,
0: Wak, Bibi, Oom, Bu De, Pak De,
1: iya,
0: nenek di untuk ibu Le sama teman-teman Le, untuk Abu.
1: Untuk Abu juga, masya Allah, udah lengkap semuanya. Jazakumullah khairan, Bang Qasim dan kakak Syakila, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Salam buat teman-temannya ya. Oh, iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan kita bersua kembali di Ahad pekan depan. Barakallahu fika wa barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum kakak Syakila dan Dedek Qasim di Pasir Putih.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik, adik-adik saya yang saling saya dimanapun adik-adik berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi Hafalan Anak di Radio Hidayah. Kita akan dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu ansar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup sama-sama adik-adik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semuanya.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Dia mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah, percaya kepada kedukunan, klinik, mistik, tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya, tidak mendirikan salat yang 5 waktu, tidak saum, bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar, yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya, maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Kita terkadang ikhwat al-Islam selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden, Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya, itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya? Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat ya para nabi dulu, ia bertanya kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kamu akan sembah setelah kuna? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, Ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan nanti, nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakalan kamu nanti sembah setelah aku, nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga. Bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah. Bercita-cita bisa menghafal Al-Quran. Bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya akhal Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita. Bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul, ya. Mempunyai cita-cita di dunia, ingin jadi dokter atau yang lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia, dan dunia, seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نُصْنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih memfokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya, ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama sehingga setelah besar ya kokoh dalam dunia, ya kokoh dalam kehidupan akhiratnya, terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan supaya si anak nanti setelah besar lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi dia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai akhi kita sebagai orang tua mendidik anak kita itu menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yubghidhu kulla ja'bariyin jawabin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih paham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia. Akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhallah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keridhaan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia, kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat, kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh. Maka semua anak, pahala anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun saleh, anak saleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak soleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang soleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, Ya ayyuhalladina amanu, ku angfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh 2. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang, hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata banu Adama inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya. Harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya. Bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan. Harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol. Mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rizki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik.

0: oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anak. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kuntan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya, ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wa

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini Ahad sore tanggal 20 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Ahad sore tanggal 5 Juli 2026. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, setelah kita dengarkan tadi rangkuman zikir petang, kita dengarkan juga ada dua buah kajian singkat yang bertema pendidikan anak. Yang pertama dari Al-Ustaz Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah dan juga Al-Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa istiqomah dan sabar mendidik anak kita dan membersamai mereka dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, kita akan dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian serial pembahasan fikih bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kajian serial beliau yang membedah buku karya beliau sendiri tentang fikih ASN dan karyawan bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Baik, yang baru saya yang akan kita dengarkan rekaman yang kelima atau pembahasan yang kelima, yaitu bekerja untuk status sosial. Bekerja untuk status sosial. Sebelum kita dengarkan kajiannya, tiga buah informasi kajian malam ini, kajian Ba'da Maghrib Ahad malam Senin Ba'da Maghrib. Yang pertama datang dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Ba'da Maghrib Ahad malam Senin di Masjid Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Ya, kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Abu Muhammad pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya dari Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala malam ini, pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya dari Imam Abu Muhammad Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Jangan lewatkan kajiannya malam ini Ahad malam Senin Ba'da Maghrib sampai yang selesai, bertempat di Masjid Jami

0: Badar. Masjid Jami Al-Badar berlamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Jami Al-Badar kita beralih ke informasi berikutnya, kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Menggantikan jadwal rutin kajian Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizallah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhtaril Musallin, pedoman atau panduan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Beliau berhalangan hadir untuk malam hari ini, insyaAllah akan digantikan Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin, pembahasan bab yang ke-172 hadis ke-980 tentang sunnah berdoa ketika bepergian. Kajian malam hari ini Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib. Menggantikan jadwal rutin kajian Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhtaril Musallin, insyaAllah akan digantikan oleh Al-Ustaz Zahir Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Pembahasan bab yang ke-172 hadis yang ke-980 tentang sunnah berdoa ketika bepergian. Demikian informasi kajian malam ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib, dari pengurus Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Yang ketiga, informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit Tebek Godang. Kajian malam hari ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib, bersama Ustaz Ruslan Zuardi, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Kajian malam ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib, bersama Ustaz Ruslan Zuardi, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Kitabut Tauhid, karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, Rahimahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT04 RW02, bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau dari Jalan Delima. Tepatnya di Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Demikian tiga buah informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat yang sudah kami terima dari para pengurus. Baik, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tadi, silakan bisa melihat kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah. Silakan download bagi Anda yang belum memilikinya di Google Play Store. Ya, mudah-mudahan info-info ini bisa bermanfaat bagi antum-antuna. Selain mendapatkan info kajian, antum juga bisa melihat jadwal siaran kami. Kemudian bisa langsung mendengarkan siaran online melalui aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru melalui, ya silakan di-download di Google Play Store. Baik, komisi-komisi, kita dengarkan kajian kita seperti yang Anda sampaikan tadi, kajian serial pembahasan fikih ASN dan karyawan, kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala yang langsung beliau bedah, kitab beliau fikih ASN dan karyawan. Ini dia rekaman atau pembahasan yang kelima, bekerja untuk status sosial. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril 'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Fikih ASN. Dan sebagaimana biasa, kita akan baca teks dari buku. Kemudian nanti di akhir sesi, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa bergabung melalui layanan telepon atau melalui nomor WA. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyebutkan tentang bagaimana pemahaman yang menyesatkan yang terjadi di kalangan masyarakat, sehingga itu dijadikan sebagai alasan bagi mereka untuk mempertahankan bekerja di dunia yang haram. Dan berikutnya, kita akan masuk ke halaman berikutnya, ke halaman selanjutnya di halaman 28. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 28. Baik. Di halaman 28, kita akan melihat pujian Nabi SAW untuk orang yang bekerja. Kenapa beliau memberikan pujian? Karena orang yang bekerja semacam ini berarti dia mandiri, tidak menggantungkan diri kepada yang lain, sehingga dia mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kita akan lihat bagaimana sabda Nabi SAW. Ada banyak sumber pendapatan manusia, namun jika kita kelompokkan secara umum hanya ada dua macam. Yang pertama adalah keuntungan dari hasil berdagang. Yang kedua adalah upah dari menjual jasa. Dan secara umum hanya dua ini ya, sumber pendapatan manusia. Pertama, mendapatkan margin dari transaksi jual beli yang dia lakukan. Yang kedua adalah mendapatkan upah dari dia menjual jasa yang dia miliki. Lebih dari itu adalah pemberian orang lain seperti hibah, hadiah, sedekah, warisan atau yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya sendiri. Baik dari hasil berdagang maupun dari upah menjual jasa. Artinya harta itu didapatkan bukan dari hadiah, hibah atau semacamnya, tapi dia dapatkan dari hasil dia bekerja. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ay ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri. Disebut oleh Nabi SAW, ini lebih baik dan bahkan menjadi sumber pendapatan yang terbaik. Lalu beliau menyebutkan kondisi Nabi Dawud AS. Sesungguhnya Nabi Dawud AS beliau makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Sehingga bagian dari keistimewaan Nabiullah Dawud alaihi salam, beliau makan bukan dari hasil upeti, bukan dari hasil menarik pajak dari rakyatnya, padahal beliau seorang raja, tapi beliau makan dari hasil bekerja sendiri. Nabi Dawud alaihi salam, beliau bekerja sebagai seorang pandai besi yang bisa membuat senjata, bisa membuat tameng ya. Bisa juga membuat baju besi. Dan dari hasil penjualan itu, Nabi Dawud alaihissalam mendapatkan nafkah untuk kebutuhan pribadi beliau dan kebutuhan keluarga beliau. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa ada nabi yang mereka punya posisi dan bisa saja mengkonsumsi dari hasil mendapatkan upah dari negara atau mendapatkan upeti dari rakyat. Namun Nabi Dawud alaihissalam tidak menggunakan itu sebagai nafkah pribadinya. Dalam hadis yang lain dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw, "Ya Rasulullah, ayul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib, yang paling baik?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Amalur rajul biyadihi. Yang pertama adalah kerja seseorang dengan tangannya. Artinya dia menjual jasa. Dia mendapatkan hasil dari jual jasa. hasil dua jasa. Yang kedua adalah wa kullu bay'in mabrur, semua keuntungan dari transaksi yang mabrur. Dan ini adalah margin jual beli. Yang kedua ini margin jual beli. Nah. Dan memang hanya dua ini kalau kita petakan ya. Sumber pendapatan manusia, enggak ada yang lain. Anda bisa sebut apapun pekerjaan manusia atau sumber pendapatan manusia yang sifatnya mandiri, Anda akan bisa menyimpulkan hanya dua ini. Oh, saya bekerja di sini sebagai ini. Oh, berarti dia jual jasa. Saya jualan dengan sistem seperti ini. Oh, berarti Anda mendapatkan margin dari hasil jual beli. Sehingga semua manusia pendapatannya yang sifatnya mandiri hanya ada dua kemungkinan ini. Pertama, jual beli jasa. Yang kedua adalah margin dari hasil jual beli. Baik. Bekerja dengan kondisi seperti ini, mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan bahwasanya orang ini adalah orang yang mandiri, sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada yang lain, tidak meminta nafkah pribadinya kepada yang lain. Selanjutnya, kita akan melihat bekerja untuk status sosial. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah bagi dirinya dan keluarganya, sehingga dia tidak meminta-minta. Dia tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Dan kondisi ini sangat berbeda dengan orang yang bekerja, namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Sehingga niat awalnya dia bekerja bukan semata untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, tapi dalam rangka mengejar status sosial. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai bentuk bekerja di jalan setan. Seperti apa bekerja untuk status sosial? Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu beliau bercerita. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan usahanya ini digunakan untuk jihad fi sabilillah. Andaikan tekunnya orang ini dipakai untuk kerja bakti, bersih-bersih masjid misalnya, atau kerja bakti apa, melayani kajian, atau kerja bakti yang lainnya. Tentu pahalanya akan luar biasa, akan sangat besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "In kana yas'a ala waladihi sigaran." Bahwa fi sabilillah, kalau dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa fi sabilillah, kalau dia bekerja untuk kedua orang tuanya, sehingga dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi li'iffaha fa fi sabilillah, dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, li'iffaha, agar dirinya tidak meminta-minta, agar menjaga iffah. Iffah artinya apa? Kehormatan. Li'iffaha, agar menjaga kehormatan pribadinya, wa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, jika dia bekerja untuk kebutuhan keluarganya, fa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Baik. Anda bisa perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fi sabilillah untuk orang yang bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Ini anak masih kecil, belum bisa mendapatkan sesuatu dari hasil bekerja, belum bisa berpendapatan, gantung kepada orang tuanya. Maka orang tuanya bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak ini. Fisabilillah. Dia punya istri, harus mencukupi kebutuhan istrinya. Fisabilillah. Orang tuanya sudah pensiun, bahkan sudah tua yang tidak punya pensiunan, fisabilillah. Sehingga Nabi SAW menyebut, bekerja fisabilillah ketika mencukupi kebutuhan orang yang ada di dalam rumahnya. Kita tidak bicara memberikan sedekah, wakaf, atau menyantuni anak yatim atau yang lainnya. Tapi kita bicara untuk orang yang bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya, anak istrinya, orang tuanya, dan orang yang ada di dalam rumahnya. Artinya orang yang terdekat dengan dia. Itu disebut fisabilillah. Baik, sekarang coba kita lihat bagian yang terakhir. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa tafakhuran tafakhuran wa takatsuran fa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka untuk tafakhuran, untuk membanggakan diri, wa takatsuran, dan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, fa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan setan. Kadang ada orang yang bekerja, namun niatnya adalah, ya, target saya tanah itu bisa kebeli. Target saya bisa ganti mobil. Target saya. Sehingga dia bekerja dalam rangka untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Targetnya ini. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, fafi sabili syaitan, orang yang bekerja seperti ini, fi sabili syaitan. Targetnya hanya untuk mengumpulkan. Baik, saya tidak bicara untuk orang yang punya target mulia. Dia bekerja dalam rangka untuk misalnya agar bisa wakaf, agar bisa menyantuni anak yatim, agar bisa, apalagi misalnya, bisa bersedekah. Silahkan, hal yang mulia. Baik, namun harus komitmen. Agar jangan sampai menjadi seperti orang munafik yang mereka menyalahi komitmennya karena dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan beramal kalau kaya. Allah ceritakan ini di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah. Coba kita lihat firman Allah di surat At-Taubah. Lain atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna gimana wa minhum man ahada Allah, ada di surat At-Taubah ayat 75. Coba kita buka At-Taubah ayat 75. وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.

0: Allah bercerita tentang kebiasaan buruk orang munafik. Di antaranya adalah ada orang yang dia bersumpah di hadapan Allah. Kalau nanti dia kaya, dia akan bersedekah. Nanti kalau kaya, dia akan nyumbang untuk ini, untuk itu. Kalau dia kaya, kalau dia punya banyak rezeki, nanti dia akan wakaf. Wala nakunanna minas salihin, dan dia akan menjadi orang saleh. Allah berfirman, wa minhum, di antara orang munafik itu, man, ada orang yang ahadallah, yang dia berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi, kalau Allah memberikan kepada kami karunia-Nya, lanasaddaqanna, maka kami akan bersedekah. Wala nakunanna minas salihin, dan kami akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya sehingga dia menjadi orang yang kaya, bakhilu bihi, ternyata dia bakhil. Ternyata dia jadi orang yang bakhil. Wa tawallau, dan berpaling, melupakan janji yang pernah dia ucapkan. Wa hum mu'ridun, dan dia berpaling sehingga dia tidak lagi menggubris, melupakan janji yang telah dia ucapkan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka dengan Allah jadikan dia orang munafik hatinya. Ila yaumil qaunahu, sampai hari di mana mereka ketemu Allah, artinya sampai mati. Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hatinya sebagai orang munafik. Masya Allah. Jadi hukuman jamaah itu jangan dianggap hanya sebatas musibah, sakit, kecelakaan, atau apalagi misalnya usahanya gagal, barangnya hilang. Bukan hanya sebatas itu. Termasuk di antara hukuman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati seorang hamba itu lebih cenderung kepada kesesatan. Ketika Allah jadikan hati seorang hamba itu jadi hati yang munafik. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena dia menyalahi janji yang dia ucapkan di hadapan Allah taala. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena dia ini orang yang suka berdusta. Baik. Ayat ini menyebutkan tentang salah satu di antara bahaya orang yang berdusta ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang memberikan penjelasan begini ya. Munafik itu kan ada dua. Ada munafik amali. Ini yang disebut dengan munafik kecil. Nifak disebut dengan nifak asghar. Munafik kecil. Dan nifak kecil ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Tidak murtad. Yang kedua adalah munafik i'tiqadi. Ini yang sering disebut dengan nifak akbar. Dan inilah munafik yang keluar dari Islam. Pelakunya keluar dari Islam. Yaitu orang yang dia melakukan nifak akbar. Baik. Munafik kecil ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Salah satu di antara bentuk munafik kecil, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang tanda munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada tiga. Idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berdusta, kalau dia apa? Hadatha, kalau dia berbicara, suka berdusta. Dia itu kalau ngomong, suka bohong. Wa idha wa'ada akhlafa. Idha hadatha, kadzaba. Wa idha wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, wa idha wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, suka mengingkari. Wa idha tumina khana. Dan kalau dia dipercaya, dikasih amanah, khana, dia berkhianat. Kalau ada orang di antara kita, bahkan bisa jadi kita sendiri, bicara tapi dusta, berarti yang terjadi apa? Kita melakukan nifak amali. Dan itu nifak asghar. Tidak sampai menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Sehingga orang berjanji, ternyata dia sengaja mengingkari janji itu. Dan itu sangat banyak di sekitar kita, ya. Tidak perlu bertanya, siapa Pak kok orang kayak gini? Oh, banyak sekali. Bisa jadi kita sendiri pernah melakukannya. Kalau bicara dia berdusta, bisa jadi kita sendiri melakukannya. Apakah kita jadi kafir? Tidak. Karena nifak yang kita lakukan adalah nifak asghar. Namun nifak asghar ini bisa menyeret pelakunya ke nifak akbar ketika itu berlebihan. Sehingga kalau Anda perhatikan, tiga tanda munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW ini berkaitan dengan bentuk dusta, dusta ketika bermuamalah, ketika bermuamalah dengan makhluk. Dusta ketika bermuamalah dengan makhluk. Dan dia bisa menjadi nifak akbar, dusta ketika bermuamalah dengan makhluk, jika semakin parah, semakin parah, maka nanti bisa berubah menjadi dusta ketika bermuamalah dengan Allah. Maka di posisi ini, dia menjadi nifak akbar. Sehingga orang munafik ini, karena sering kali, terlalu sering dia berdusta dengan makhluk, berdusta dengan orang lain, ya. Akhirnya dusta itu jadi hal yang biasa. Tipu-tipu biasa, ya. Ngapus-ngapusi biasa, nutup-nutupi biasa. Dia menjadi sesuatu yang biasa bagi dirinya. Sehingga lama-kelamaan ketika seperti itu, akhirnya dia berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau berhasil, saya akan haji, saya akan umroh, saya akan bangun ini, saya ini, saya ini. Begitu Allah kasih beneran, ya, ternyata dia berdusta. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah kasih hukuman kepada dia. Dengan Allah jadikan hatinya itu seperti hati munafik. Dengan Allah jadikan kemunafikan itu ada dalam hatinya. Ila yaumil yalqaunahu. Sampai mati. Sehingga dia jadi munafik akbar yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Waliyadzu billah. Makanya hati-hati dengan masalah janji, ya, yang dikaitkan dengan takdir. Nanti kalau saya sukses, saya akan bangun masjid. Nanti kalau saya sukses, saya akan dukung dakwah. Nanti kalau saya punya duit, saya akan. Dia berjanji di hadapan Allah Ta'ala, jika ini maka ini. Dan beramal, tapi terlalu banyak syaratnya. Sampai akhirnya ketika Allah kabulkan, Allah wujudkan apa yang menjadi harapannya, muncul rasa pelit. Waduh, kok besar ya yang harus saya keluarkan? Sayang ini harus sampai mengeluarkan demikian. Dulu kamu ngomongnya apa? Saya mau wakaf masjid tak sendirian. Sekarang saya nggak sanggup mas, tanah harganya sudah mahal. Itu kan ngomong dulu 20 tahun yang lalu. Sekarang beda lagi, harga tanah sudah mahal. Harga besi sudah mahal, bangunan sudah mahal. Terus gimana pak? Ya saya sebagian kecil saja. Atau saya tak nyumbang separuh saja. Bahaya ini jamaah, bahaya ya. Ya. Karena bisa jadi orang seperti ini berjanji di hadapan Allah, saking cintanya dia terhadap dunia, lalu berharap dengan janji itu nanti akan dikabulkan keinginan dunianya. Ketika Allah kabulkan, ternyata dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Kita lanjutkan. Jadi kembali ke sini, bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial, kemudian menumpuk-numpuk harta, memperbanyak apa misalnya hartanya, disebut oleh Nabi SAW fafi sabili syaitan, ini berada di jalan setan. Saya punya cerita, ya. Baik. Diceritakan gak? Cerita ini terjadi di salah satu kampung. Seperti yang barangkali Bapak Ibu paham, ya. Status ASN barangkali kalau di Jakarta itu bukan pekerjaan yang apa ya, yang dianggap punya status sosial. Itu kalau di Jakarta atau di kota-kota besar. Tapi status ASN di masyarakat kampung, Masya Allah, pejabat, punya status sosial. Kalau bicara didengerin. Kalau usul paling diterima. Kenapa? Dianggap orang yang berpendidikan, pejabat, orang pintar. Itu ASN di kampung. Terlepas dari latar belakang orangnya yang bisa jadi dia nggak punya pemahaman agama sama sekali. Sehingga dia di rapat takmir dipersilahkan untuk bicara lebih awal. Kenapa? ASN punya status sosial. Di rapat RT juga seperti itu. Wah, pertimbangan Bapak ini yang paling diakui. Karena yang lain bisa jadi nggak pintar ngomong, bisa jadi nggak bisa menjelaskan. Tapi beliau karena ASN, kumpulannya dengan orang-orang besar di kantor, sehingga punya status sosial. Ada orang yang dia punya toko kelontong, ya. Dan toko ini karena yang cukup besar di kampung itu, sehingga masyarakat belanjanya di toko itu. Hampir satu kelurahan rata-rata belanjanya di toko itu. Pendapatan toko ini cukup besar, ya. Sekian puluh juta, di angka puluhan juta bulanan. Dalam waktu sebulan. Pemilik toko ingin menjadikan anaknya sebagai ASN. Agar punya status sosial. Biar kamu itu dianggap oleh masyarakat. Biar kamu itu dihargai oleh masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya nyokok. Sekitar 90 juta atau berapa begitu. Agar anaknya bisa terangkat jadi ASN sebagai aparat di kelurahan. Dengan gaji berapa? Ya gaji kurang lebih masih di bawah 2 juta. Ya, di bawah 2 juta. Atau mungkin di atas 2 juta dikit. Gitu ya, antara 2 juta. Hanya agar bisa anak ini punya status sosial. Baik, coba Anda pertimbangkan, ya. Anda bisa mengukur di sini. Modal 90 juta. Untuk bisa dapat gaji berapa? 2 juta. Hal yang sama banyak terjadi di antara masyarakat memperjuangkan anaknya agar jadi aparat. Kamu saya sekolahkan biar nanti jadi angkatan. Entah anggota Polri atau TNI. Habis berapa? Sawah. Apalagi tanah. Kadang orang jual rumah. Biar anaknya bisa masuk jadi anggota. Masya Allah. Kenapa? Harapan orang tua bukan masalah gaji. Yang dicari adalah biar dia punya status sosial di masyarakat. Biar kamu itu dihormati oleh orang. Biar keluarga kita status sosialnya terangkat. Ya. Sehingga perhatikan, orang yang mendaftar sebagai ASN atau aparat negara yang lainnya dengan maksud agar mendapatkan status sosial, agar dihormati masyarakat. Lalu Anda bisa bandingkan dengan keterangan seperti yang tadi kita baca. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran," siapa yang bekerja dalam rangka untuk tafakhur, untuk membanggakan diri. Watakathuran, untuk numpuk duit yang banyak, numpuk harta. Fafisabilis syaitan, maka itu ada di jalan setan. Sehingga Anda bisa menimbang bagaimana kesimpulan yang bisa Anda ambil terkait orang yang, fenomena orang yang bekerja dalam rangka mencari status sosial. Kita tidak berbicara masalah pendapatan. Terus kalau begitu pendapatannya halal atau tidak, Pak? Kita tidak bicara masalah pendapatan. Tapi yang kita bicarakan adalah masalah motivasi ketika dia bekerja. Dia termotivasi seperti itu karena ini ingin mencari status sosial. Dan Nabi SAW menyebut orang yang sampai, orang yang ketika bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial. Bahkan di negara kita, masyarakat kita sampai jual tanah, jual sawah, jual rumah. Agar anaknya bisa masuk ke situ, dia berani main sogok, memperjuangkan itu. Ini bagian dari cara orang tua agar anaknya punya status sosial di masyarakat, terus mengangkat keluarganya. Oh, ini anaknya ada yang jadi ini, anaknya ada yang jadi ini. Begitu ya. Barangkali jamaah juga paham ya tentang fenomena seperti ini di masyarakat. Tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran sehingga ketika bekerja kita tinggalkan latar belakang semacam ini karena tujuan utama kita bekerja bukan dalam rangka mencari status sosial, namun dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan nafkah kita sehari-hari. Ada satu ungkapan yang barangkali bisa kita renungkan. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Sehingga Anda akan mendapatkan pujian dalam syariat kita ketika bekerja, ya. Tangan kotor itu biasanya di mana? Di bengkel, jadi tukang, petani, atau orang yang bersinggungan langsung dengan pekerjaan yang kasar bisa jadi. Nggak punya status sosial, tapi bersih hasilnya. Di situ tidak ada kotoran dalam pelanggaran ketika bekerja. Insya Allah itu lebih baik. Daripada berangkat berdasi, pakai peci nggak? Pakai sepatu, sabuan gitu ya. Yeah. Mobilnya mobil Mercy, jemputannya plat merah. Tapi ternyata hasilnya kotor. Baik. Sehingga bisa jadi berangkat rapi, pulang rapi. Berangkat rapi, pulang rapi. Tapi hasilnya nggak rapi. Lebih baik berangkat rapi, pulang kotor, tapi hasilnya rapi, hasilnya bersih. Tidak masalah berdagang di pasar, tapi Anda yakin nggak ada yang haram dari pendapatan saya. Insya Allah itu lebih mulia daripada orang yang mengotori pendapatannya. Ya. Meskipun dia bersih badannya. Selanjutnya, kita akan beralih ke subbab baru, yaitu lelah mencari yang halal. Mencari penghasilan hanya dari yang halal bisa jadi lebih melelahkan. Bisa jadi lebih melelahkan. Kenapa? Ada effort yang lebih banyak yang harus dia keluarkan. Ada kerja yang lebih banyak yang harus dia keluarkan. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta adalah sumber fitnah terbesar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya semua umat memiliki sumber fitnah. Dan sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Apalagi dengan melihat kondisi di akhir zaman yang mana masyarakat sudah tidak lagi peduli masalah halal haram dalam mencari harta. Sehingga godaan untuk mengambil harta haram semakin besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, amin al-halal am min al-haram." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli terhadap apa yang dia ambil. Enggak peduli terhadap apa yang dia ambil. Apakah dari hal yang halal ataukah dari hal yang haram. Dan bisa jadi zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu zaman di tengah manusia. Beliau sebutkan itu, akan datang satu zaman di tengah umat manusia. Bisa jadi zaman itu kita sedang mengalaminya. Di mana masyarakat tidak lagi peduli ketika dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sampai ada ungkapan yang sangat umum ya. Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Begitu kan? Jadi yang haram aja susah, apalagi yang halal. Makanya ya jangan suka komentar dengan orang yang mendapatkannya, orang yang pendapatannya haram. Sehingga dia membenarkan itu dengan satu kaidah yang itu sebenarnya kita yakin ini bisikan setan. Agar orang mempertahankan pelanggarannya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah umat manusia. La yubalil mar'u ma akhadha minhu, di mana orang sudah tidak lagi peduli, tidak malu lagi ketika dia mengambil yang haram. Dia enggak ada rasa malu. Sudah tahu itu korupsi. Tahu ini sesuatu yang haram, sogok dia tahu. Bahkan ketika dia dapat itu aja ya, itu sambil sembunyi-sembunyi waktu dia masukkan ke kantongnya. Malu kan dilihat sama dia sama yang lain. Ada salah satu teman, tapi ini ceritanya jadi terlalu jauh ya. Jadi dia berhadapan dengan petugas. Yang petugas ini kalau nggak dikasih akan mempermasalahkan perjalanan. Jadi waktu itu di satu tempat di mana dia bawa barang. Ini kalau nggak dikasih pasti nanti ada banyak masalah. Karena sudah terlalu sering ya, dia melakukan seperti itu dan dipermasalahkan kalau nggak dikasih. Akhirnya teman saya ini ya dia merasa jengkel ya. Ya sudahlah. Daripada nanti dipermasalahkan dan jadinya buntutnya terlalu panjang. Dia naruh uang di sini. Dan petugas sudah tahu kalau orang ini bawa uang. Begitu barang dimasukkan, langsung diajak salaman gitu ya. Terasa sudah ada, ya, sudah ada uang. Jadi saat salaman tanya, gimana kabarnya mas ya? Gimana kabarnya mas? Nempel, wah ketahuan, dalamnya ada apa? Sesuatu. Nah, sama petugas kan langsung, langsung gini ya, masukkan. Terus teman saya cerita, 1.000 rupiah, masya Allah ya. Yang ditaruh di tangan ini berapa? 1.000 rupiah, masya Allah pak. Itu nih orangnya tahu gimana pak? Alah, nggak peduli dia. Daripada mempersulit ya, bikin repot. Dia cuma naruh 1.000 rupiah. Itu nerimanya pak, karena kanan kirinya kan banyak temennya ya, dan sebenarnya temennya juga sudah tahu aslinya, cuman mereka ya sama-sama saling apa, memahami, saling paham lah, kayak gini nggak usah dipermasalahkan kan gitu ya. Begitu nerima langsung dipegang, masukkan kantong. Wah, 1.000 rupiah, masya Allah. Saya nggak bisa bayangin itu ketika sampai rumah dibuka ternyata kok 1.000, mungkin anggapan dia duitnya hilang. Saya kan mungkin dalam bayangan dia wah yang dikasih tadi hilang. Jadi dia enggak malu lagi melakukan seperti itu. Kalau dia masih punya rasa malu, begitu diajak salaman dia akan anti. Dan dia akan jalankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Sehingga anti sogok ya, enggak mungkin dia mau diperlakukan seperti itu. Karena begini ya, andai kan itu ketahuan, lalu dibuka, ternyata kok cuma 1.000, pasti dia marah kan? Tapi dia berusaha untuk menyembunyikan. Kenapa? Hal yang memalukan. Tapi malu itu dia tahan sebisa mungkin, di depan teman-temannya juga sudah pada tahu, akhirnya saling memahami, bisa jadi nanti di akhir akan ada bagi hasil. Tapi dia tahan. Hal yang memalukan. Karena dia tidak lagi peduli dalam mengambil harta apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dari sini kita bisa memahami betapa besarnya ujian harta bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mereka dimudahkan untuk mencari dunia. Mereka berebut untuk mendapatkannya, sampai harus mengorbankan keselamatan agamanya. Dari Amr bin Auf al-Ansari, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi, lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. "Walakin akhsha alaikum." antubsatu alaikumud dunya. Namun yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Masya Allah, betapa mudahnya orang bisa mendapatkan harta. Dibuka ada proyek ini, proyek ini, proyek ini. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasu, akhirnya ketika dunia dibentangkan, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana orang di masa silam berlomba-lomba mendapatkannya. Watuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu membinasakan kalian, menyesatkan kalian, sebagaimana orang di masa silam pernah dibinasakan oleh dunia. Baik. Makanya Anda bisa perhatikan ya. Ketegangan itu semakin gak karuan ketika manusia berada di atas. Ya. Antara satu pimpinan perusahaan dengan pimpinan perusahaan yang lain, saling tegang. Antara satu pejabat dengan pejabat yang lain, saling berantem, saling tegang. Antara vendor A dengan vendor B, saling tegang. Ketegangan ternyata mulai banyak terjadi ketika apa? Ketika mereka sudah berada di atas. Ketika mereka sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya dunia. Padahal dia mobil sudah punya. Apalagi rumah banyak, ya. Dia punya banyak proyek, kendaraannya banyak, properti dia juga sudah punya, gak pernah kelaparan, semua kebutuhannya cukup, tapi saling tegang. Vendor dengan vendor, vendor ini gak suka sama vendor itu. Gimana caranya biar dia bisa diberangus kerjasama dengan yang lain? Akhirnya dilaporkan, jadi ini, sampai akhirnya dia sakit-sakitan. Subhanallah. Hal yang ma'ruf di sekitar kita. Rebutan kekayaan dunia. Bahkan ketika transaksi sampai harus membawa senjata. Ada sebagian info yang pernah saya dapat ya. Transaksi yang nilainya besar, bukan cuma satuan M. Tapi di atas M apa satuannya? T. Ya. Bukan cuma rupiah. Bahkan sampai angka dolar, miliar dolar, bahkan triliun dolar. Itu bawa senjata, Pak. Todong-todongan. Masya Allah. Bakul getuk loh, gak pakai senjata. Orang jualan telo, ya, jualan jagung, gorengan, gak pakai senjata, Pak. Ini transaksi minyak, pakai senjata. Sehingga mereka berebut, akhirnya dunia membinasakan mereka. Sebagaimana dunia telah membinasakan umat di masa silam. Jadi apa artinya ngejar dunia tapi ketika dia jalan terasa gak aman, harus ada banyak pengawal yang mengamankan. Khawatir nanti jangan-jangan ada orang yang membunuh dia karena ingin merebut proyeknya. Khawatir jangan-jangan nanti ada orang yang ngambil hartanya. Kemudian menyakiti dirinya, memaksa dirinya, karena ingin merebut posisi hartanya. Ya, hal yang ma'ruf terjadi di sekitar kita. Baik. Padahal orang yang bawa cilok, ya, dia keliling kemana-mana. Ya. Sehingga usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Dan tidak ada perasaan takut jangan-jangan nanti dirampok oleh orang lain tanpa pengaman. Begitu capek, tidur di gardu. Di tempat kita kadang-kadang ada orang penjual cilor gitu ya, tidur di gardu. Kalau siang tidur di gardu. Ketemu saya, ketemu teman-teman yang lain. Dia capek jualan. Baik, makanya kadang kita perlu menyadari dari sisi permusuhan, potensi ketegangan disebabkan karena mengejar dunia. Seperti itulah yang pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat dunia dibentangkan. Mereka rebutan sebagaimana orang dulu rebutan. Lalu dunia membinasakan mereka sebagaimana dunia telah membinasakan orang sebelum kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, silakan.
1: Mau bertanya, Ustaz, Anda seorang ASN.
0: Baik, silakan, Bapak. Anda sudah terhubung. Silakan.
1: Ya, Ustaz. Ustaz, sekarang posisi Ana masih sebagai staf Ustaz. Namun Ana sering dilibatkan oleh atasan Ana dalam hal keuangan Ustaz. Maka Ana pernah minta nasihat sama beliau bahwa sebenarnya gimana untuk dunia birokrasi ini Ustaz. Nah, jadi beliau menyampaikan pengalamannya Ustaz bahwa dia masih bertahan di PNS ini biar lebih bermanfaat untuk banyak orang, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Namun, dia juga mengakui, Ustaz, bahwa untuk sampai pada titik jabatannya sekarang itu, ya, kita ini pencuri, katanya. Pencuri uang negara yang itu untuk menutupi, misalnya, Ustaz, ketika pemeriksaan, itu memberikan uang kepada tim pemeriksa, Ustaz. Setiap hearing ke dewan, Ustaz, untuk dapat anggaran juga pasti kasih uang, Ustaz. Jadi beliau memang bimbang juga, Ustaz, antara untuk lanjut di PNS atau resign, Ustaz. Tapi beliau memantapkan hati untuk tetap lanjut di PNS agar lebih banyak bermanfaat untuk orang, Ustaz. Tapi dari sisi syariatnya seperti apa itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Nah. Baik. Memang kalau kita membahas masalah seperti ini, Pak, ya. Ibarat apa ya? Lautan yang tidak bertepi. Karena tidak hanya fokus pada satu titik, ternyata itu juga menyebar ke beberapa titik yang lain. Kita bahas di kasus A, ternyata punya sangkutan dengan kasus B, punya sangkutan dengan kasus C, dan begitu seterusnya. Sehingga saya sendiri memahami, berat untuk hijrah ketika orang sudah berada di dalam. Apalagi harus berhadapan dengan banyak konsekuensi. Maka, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan Anda bisa mengukur berapa kira-kira pertimbangan antara nilai manfaat dengan madarat. Jika atasan Anda berada di satu posisi dan beliau punya komitmen, saya akan memudahkan masyarakat, memberikan banyak manfaat ke masyarakat. Dan komitmen ini harus dibuktikan. Berjanji di hadapan Allah untuk melakukan seperti itu dengan rela bertahan di dunia yang haram. Berarti apa resiko dia adalah kalau sampai dia tidak wujudkan komitmen itu, ternyata buktinya nggak ada. Ada orang membutuhkan, nggak dia kasih. Tetap sebagaimana SOP yang berlaku dan bisa jadi ditambah semakin menyulitkan. Kita tidak tahu seperti apa realitanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang beliau harapkan. Namun kalau itu terjadi, bagaimana pilihannya? Apakah bertahan di dunia itu? Ataukah sebaiknya harus resign? Jika memang harus berkali-kali berlumur dengan dosa, penipuan, sogok, ya, ngasih amplop, dan seterusnya, ya kita bisa mengukur kira-kira kalau ini saya lakukan tiap hari, seberapa dosa yang akan dia dapatkan. Dengan amal yang dia kerjakan, yang belum tentu kita tidak tahu ya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Karena nggak ada manusia yang bisa memastikan apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga dengan pertimbangan ini, barangkali ya perlu apa ya? Untuk resign perlu dipertimbangkan. Sehingga mungkin beliau akan lebih tenang dan seterusnya. Ada salah satu teman yang bercerita, orang tuanya sebagai ASN juga dan cukup senior, potensi untuk naik cepat. Tapi sengaja nggak mau bermain di dunia itu. Akhirnya apa? Karena nggak mau bermain di dunia itu, kenaikan jabatannya jadi lambat. Tapi beliau menikmati, nggak apa-apa di sini saja saya. Karena makin ke atas, makin berbahaya. Makin ke atas, kata beliau ya, saya makin beresiko. Sudahlah, di bagian staff saja nggak apa-apa. Teman satu angkatannya, Masya Allah ya, sudah di atas semua. usianya sudah 50 tahun ke atas ya. Teman satu angkatannya sudah berada di posisi penentu kebijakan. Tapi beliau ngambil di bagian bawah saja daripada ke atas yang anginnya makin kencang. Sehingga milih berada di bawah, ya, bekerja sesuai dengan kemampuannya, dilakukan secara profesional, dapat gaji yang terukur, kalau ada remunerasi ya diterima, selama itu sesuai dengan perundangan yang berlaku, peraturan yang berlaku, sehingga beliau tidak punya keinginan untuk mengejar jabatan. Dan kata beliau, ya kalau mau naik ke atas ya harus berani main kayak gini. Kalau dia nggak berani main seperti ini, ya nggak bisa naik ke atas. Jadi sebagai nasihat bagi teman-teman yang ada di dunia ASN ya, buku ini bukan ingin mengajak kepada masyarakat teman-teman yang ada di ASN untuk resign, jangan. Tidak ada maksud bagi saya untuk mengajak Anda resign, meninggalkan dunia ASN. Karena pada asalnya ini pekerjaan yang halal. Silahkan ditekuni dengan baik. Namun buku ini kami ingin mengajak, mari bersama-sama kita selamatkan agama kita. Dalam arti jangan dikotori dengan hal-hal yang haram. Dan yang kedua, selanjutnya adalah menyelamatkan keuangan negara. Sehingga jangan sampai

0: Dengan ini Allah kasih kita qanaah. Dan kalau orang sudah punya sifat qanaah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, orang yang memiliki sifat qanaah, maka fa anta wa maliku dunya sawa. Idza ma kunta dha qalbin qanu fa anta wa maliku dunya sawa. Kalau kamu punya sifat qanaah, maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Karena kuncinya di qanaah. Tapi kalau orang tidak punya sifat qanaah, Allah taruh fakir ada di hadapan matanya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan rasa fakirnya ada di hadapan matanya. Maka dia akan selalu merasa butuh, merasa kurang. Dan selamanya dia akan seperti itu. Waliyadhu billah. Wallahu a'lam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
1: Ustaz, ini pertanyaan. Saya arsen dan qadarullah menjerumus ke dalam ringan buka usaha.
0: Bisa diulang, Bapak? Qadarullah. Maaf, Pak. Ya, kurang jelas.
1: Terjerumus ke dalam riba.
0: Terjerumus ke dalam riba.
1: Untuk buka usaha.
0: Utang usaha.
1: Nah, karena mudahnya berutang menggunakan SK. Nah, setelah itu saya bertaubat, Ustaz, dan berusaha untuk segera melunasinya. Nah, belum lama ini, saya kembali mendapat tawaran kredit di bank yang sama, tapi dengan cicilan yang lebih murah, karena suka bunga turun. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya mengambil untuk meringankan angsuran dengan tenor yang sisa ini, Pak Ustaz? Maksudnya untuk meringankan cicilan riba ini.
0: Baik.
1: Jazakallah khair. Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat orang itu bertobat, maka disyariatkan untuk meninggalkan semuanya. Ya. Disyariatkan untuk meninggalkan semuanya. Sehingga tidak boleh meninggalkan maksiat dengan maksiat yang baru. Karena kita tidak boleh menyiram air kencing dengan menggunakan air kencing. Menyiram najis dengan najis, ya tetap najis. Sehingga di sini, misalnya di meja ini, ada benda najis. Lalu saya bersihkan dengan lap yang saya basahi dengan cairan najis. Bisa jadi najis yang pertama terangkat, tapi tergantikan dengan najis yang kedua. Terus, apa manfaatnya? Mau sama-sama maksiat. Riba besar maupun kecil adalah riba. Sehingga kalaupun Anda mendapatkan tenor yang lebih mahal, ya, karena suku bunganya gede, pada saat pinjaman yang pertama, lalu sekarang mendapatkan tawaran pinjaman yang kedua dengan tenor yang lebih kecil, suku bunganya turun. Sebab Bapak dianggap sebagai nasabah yang baik hati. Nasabah yang disiplin, rutin memberikan cicilan, sehingga itu menguntungkan bagi pihak bank. Agar tertarik untuk utang lagi, maka Bapak ditawari dengan harga yang lebih murah. Dan saya yakin kalau Anda ngambil, nanti akan ada penawaran yang ketiga. Dengan lebih murah lagi. Dalam pikiran kita, oh, ini kan bisa meringankan cicilan yang kedua. Nah, gitu kan? Nanti cicilan yang kedua ditutupi dengan yang ketiga. Cicilan yang ketiga ditutupi dengan yang keempat. Sehingga irtatam fil riba tsumma irtatam. Terjerumus ke dalam riba, semakin terjerumus. Bisakah kita memastikan bahwasanya utang itu akan lunas lebih cepat? Bisakah kita memastikan bahwasanya utang itu akan bisa kita tutup dengan disiplin? Kita nggak bisa memastikan. Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja kemudian menghapus harta yang didapatkan oleh seseorang dengan cara yang bermasalah itu, sehingga bisa jadi pada saat menerima uang banyak begitu, lalu Anda gunakan untuk nutup utang yang pertama, tapi kan masih punya utang yang kedua, ya. Kemudian Anda gunakan untuk usaha, lalu usaha itu gagal, bangkrut. Anda punya utang lagi. Beban utang semakin banyak, bank kan punya prinsip, ya. Kalau sampai telat dari waktu yang ditetapkan, maka ada compound interest, bunga berbunga. Sehingga ketika terjadi bunga berbunga, yang awalnya cuma 6%, mungkin sekarang jadi 8%, naik lagi jadi 10%, dan begitu seterusnya. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu, sehingga dia terlihat.

0: utang yang aslinya cuma sedikit jadi sangat gede. Nah, kami berharap agar seperti ini tidak terjadi kepada siapapun. Maka saya sarankan tawaran itu tolong ditolak. Dan sebagai solusi, di sisa cicilan, silahkan Bapak cari apa misalnya teman dekat atau siapa yang kira-kira bisa membantu utang ke beliau tanpa bunga. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, Anda utang tanpa bunga, gunakan untuk menutupi utang. Insya Allah itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, apakah ketika seorang ASN sedang ada urusan dengan seorang rekanan, lalu rekanan tersebut memberikan jamuan makanan, apakah itu hukumnya sama dengan ketika rekanan memberikan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih? Jazakallahu khairan.
0: Wajazakallahu khairan. Baik. Kalau kita bicara rekanan kerja ya. Jadi rekanan ini adalah klien instansi tempat Anda bekerja. Kemudian klien ini, rekanan ini memberikan, tadi masuk nggak suaranya? Kecil, baik. Berarti saya ulang ya. Saya ulang. Ketika ASN, bisa diulang dengan suara yang lebih jelas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak.
2: Ya, dengan Abu Andika Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kalau saat ini saya memiliki polis asuransi. Kemudian beberapa waktu lagi akan jatuh tempo untuk pembayaran preminya. Posisi saya sudah tidak ingin punya polis lagi. Namun karena ini masih menjadi kewajiban saya sebagai pemegang polis, apakah saya tetap harus membayar preminya atau bagaimana Ustaz?
0: Kalau Bapak tutup sekarang kira-kira kembali berapa persen?
2: Saya nggak tahu, Ustaz, apa belum bertanya sih kalau urusan itu.
0: Baik, jangka asuransinya berapa lama, Pak?
2: 10 tahun, Ustaz.
0: Masya Allah, cukup lama ya. Sudah berjalan berapa tahun, Pak?
2: 3.
0: Masya Allah. Baik, cukup, Bapak.
2: Itu saja, Ustaz.
0: Barakallahu fiik.
2: Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Baik. Ada tulisan yang pernah kami angkat di web pengusahamuslim.com ya, terkait asuransi dan orang yang ingin bertobat dari asuransi karena sudah terlanjur. Apa yang harus dilakukan? Karena realitanya begini, apabila orang itu melakukan asuransi, kemudian dia putus lebih awal, maka dana yang bisa dia dapatkan jauh lebih kecil. Bisa jadi cuma 30% atau bahkan di bawah itu. Dan tidak bisa kembali utuh. Sehingga cukup memberikan madarat kalau kemudian itu diputus dari awal. Yang menjadi masalah adalah orang yang sebelumnya dia tidak tahu tentang bahaya asuransi dan haramnya asuransi. Dan sudah terlanjur ikut asuransi. Lalu setelah 3 tahun berjalan, baru tahu kalau ini ternyata haram. Akhirnya dia bingung, tutup sekarang, saya rugi gede, ataukah ditunggu sekian tahun lagi dan saya bisa mendapatkan uang saya utuh kembali. Cuman dia sudah mulai gak betah ya untuk bayar premi tiap bulan, karena dia tahu ini adalah transaksi yang bermasalah. Andaikan orang itu tahu ya, kalau asuransi itu bermasalah dari awal, saat ada penawaran, kemudian dia menolak. Atau misalnya ketika dia nggak bisa menolak, dia ngambil yang jangka waktunya paling pendek. Cuman 1 tahun atau 2 tahun. Ini nggak bisa menolak saya, pilihannya hanya ini. Ya, seperti itu berarti dia peringan ya, masa jeda asuransi. Baik. Nah sekarang kalau sudah seperti ini Pak, 3 tahun, sementara rentang waktu asuransinya 10 tahun, baru bisa diambil. Apa yang harus dilakukan? Jika Bapak tutup sekarang, mungkin ya nilainya akan jadi turun drastis. Tapi kalau Bapak tunggu sampai sekian tahun, sehingga bisa keluar seluruh premi sesuai dengan angka yang pernah Bapak setorkan, di posisi ini berarti Bapak tidak dirugikan. Baik, terus bagaimana solusi yang lebih tepat, Al-Quran memberikan jawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang melakukan akad riba, terlanjur melakukan akad riba sebelum dia tahu. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan ru'usu amwalikum. Kalian mendapatkan modal, nilai pokok dari harta kalian. Dengan itu, la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Sehingga di posisi ketika orang itu modalnya kembali, tidak berkurang, maka dia menjadi orang yang tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Baik. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwasanya bagi orang yang sudah terlanjur asuransi, jika dia bisa bertahan sampai batas rentang waktu asuransi habis, sehingga dia bisa menarik seluruh dananya, maka di posisi itu dia tidak menjadi orang yang mendzalimi maupun dizalimi. Ketika demikian yang terjadi, insya Allah ya, dia melakukan solusi riba yang terbaik. Sehingga nggak jadi masalah kalau kemudian dia tunggu. Tapi kalau misalnya dalam rentang waktu yang panjang itu bisa membahayakan baginya, Pak. Saya nggak tahu nanti gimana. Daripada membingungkan, ya sudah saya putus dari awal. Dan Anda siap dengan resiko rugi, silahkan. Tidak masalah. Wallahu a'lam.
1: Nah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apakah ketika seorang ASN sedang ada urusan dengan seorang rekanan, lalu rekanan tersebut memberikan jamuan makanan, apakah itu hukumnya sama dengan ketika rekanan memberikan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih?
0: Jazakallahu khairan. Menyambung yang apa yang sudah terlanjur asuransi tadi ya. Ada fatwa yang dikeluarkan oleh di fatwa Islam tentang solusi ketika orang apa? Sudah terlanjur melakukan asuransi. Saya bukakan ini. Wa idza tarartum ila daf'it ta'min tsumma hasala hadits. Apabila terpaksa untuk bayar premi, kemudian terjadi kecelakaan. Fa yajuzu lakum an ta'khudhu min syarikati ta'min bi miqdaril aqsat allati dafa'tumuha. Maka kamu boleh untuk mengambil nilai klaim sesuai dengan premi yang sudah dibayarkan. Wa ma zada anha fala ta'khudhu. Lebih dari itu tidak boleh. Fa in alzamakum bi akhdhihi fa innaka tatabarra'una fihi tatabarra'una bihi fi aujil khair. Dan kalau sistem menolak untuk itu, Bapak sudah dikasih sekian, pokoknya enggak bisa dikembalikan. Maka silahkan Anda salurkan ke berbagai kegiatan sosial. Ini kalau mendapatkan lebih. Sehingga intinya di sini kembalikan kepada prinsip bahwasanya hanya boleh mengambil sesuai dengan nilai pokok, tidak boleh lebih. Wallahu a'lam. Ini ada di web pengusahamuslim.com. Saya kasih judul solusi bagi orang yang sudah terlanjur ikut asuransi. Berikutnya kita bahas kalau ASN mendapatkan jamuan makanan dari rekanan. Rekanan yang dimaksud adalah rekanan tempat atau instansi tempat dia bekerja. Jamuan makanan dari rekanan atau klien instansi tempat dia bekerja, ini kami bahas di pembahasan hadiah untuk ASN. Di situ ada rincian ya. Hadiah baik dalam bentuk uang, atau dalam bentuk promosi jabatan, atau dalam bentuk disekolahkan, atau yang lainnya termasuk di antara makanan. Batasannya mana yang boleh, mana yang tidak boleh, insya Allah kita akan bahas di bab tentang hadiah untuk aparat, ya, hadiah untuk ASN. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah.
2: ini untuk 1 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka.
3: Itu kalau telatnya 1 hari, kalau telatnya 1 minggu, kalau telatnya 1 bulan, telatnya 1 tahun, 360,000 tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang 1 ini akhirnya jadi telat segalanya.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, "Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku?" Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya. Siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menghujankan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu sulitnya anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya raya dan maha terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Afuwun Ghafur, maha pemaaf dan maha pengampun. Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Yusuf, suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami Al-Badar Jalan Yusuf Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Saat ini sedang berlangsung kajian Ba'da Maghrib di sana bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Baik, langsung saja kita dengarkan kajiannya dari studio kami bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai, Kota Pekanbaru. Selamat mendengarkan.
3: Secara nomor dirincikan. Jadi ada yang mungkin hadis itu bersamaan tetapi dijadikan dua nomor atau tiga nomor. Sehingga dari sisi nomor lebih cepat. Jadi kita sudah sampai kepada nomor 77. Tapi bisa jadi di kitab-kitab yang lain nomor 70 atau sebelum 70. Jadi mesti lebih diperhatikan judulnya atau hadisnya. Karena kalau nomornya itu bisa berbeda-beda tergantung percetakannya. Ada dua hadis dijadikan satu nomor, ada dua hadis dijadikan dua nomornya. Pembahasan yang terakhir, ma'asyirah al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita masih dalam faidah-faidah yang bisa kita kutip dari hadis yang berjudul bayanu syai'in min sifatil muadzin halul adzan. Itu sifat-sifat seorang muadzin ketika dia mengumandangkan adzan. Sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Kembali kita baca hadisnya secara ringkas. Dia mengatakan, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di kemahnya. Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah Bilal membawa air wudu. Membawa air wudu, dan itu bekas dari tabarruk yang mereka lakukan atau mereka ambil dari Nabi SAW. Maka di antara para sahabat ada yang mendapatkan air itu, di antara mereka ada yang hanya mendapatkan percikannya saja. Dan telah kita terangkan pada pertemuan yang telah berlalu, tabarruk yang seperti itu hanya khusus untuk Nabi SAW. Karena para sahabat tidak pernah melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat tidak pernah melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalaulah hal demikian boleh dilakukan kepada selain Nabi, maka sebagian para sahabat akan melakukan kepada sahabat-sahabat yang mulia, terutama sahabat-sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga, al-ashrah al-mubasyirina bil jannah. Tapi tidak didapatkan satu riwayat pun para sahabat melakukan seperti itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Hal itu hanya mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dipahami oleh ahli sunnah. Fa kharajan nabiyyu, maka setelah itu Nabi keluar. Dan Nabi keluar ketika itu dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Dari sini juga pertemuan yang telah berlalu telah kita sebutkan hukum, apa hukumnya bagi kaum laki-laki menggunakan pakaian yang berwarna merah. Ada khilaf dari kalangan ahli ilmu. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat boleh. Adapun yang dilarang oleh Nabi dalam sebagian hadis yang ada redaksi larangan di dalamnya, wallahu a'lam, bisa jadi itu andaikan dia termasuk bagian daripada libasus syuhrah. Andaikan dia termasuk bagian daripada libasus syuhrah. Maka kalau sekiranya dia merupakan bagian daripada libasus syuhrah, tidak hanya warna merah yang dilarang. Apapun pakaian yang dilakukan oleh seseorang yang dia menjadi orang yang tampil beda dari kaumnya, sehingga pandangan orang selalu tertuju kepadanya. Bisa jadi hal itu menjadikan dia ujub terhadap dirinya. Maka hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menggunakan pakaian yang warna merah, ada khilaf dari kalangan ahli ilmu. Sebagian mengatakan, andaikan dia bercampur dengan warna lain, maka tidak mengapa. Andaikan murni warna merah, maka tidak boleh. Maka kita sebutkan, hukumnya diperbolehkan. Karena ini ada dalil yang menyebutkan. Akan tetapi ketika seseorang meninggalkannya ihtiyatan untuk berhati-hati, karena ada juga dilarang oleh Nabi SAW, maka falahu dzalik, baginya hal demikian meninggalkan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Kemudian Abu Juhaifa mengatakan, ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, seakan-akan aku melihat kepada putih betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila bayadi saqaihi qala fatawadda'a. Abu Juhaifa mengatakan, maka berwudulah Nabi ketika itu. Wa adzana Bilal, dan Bilal mengumandangkan azan. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku mengikuti apa yang dilantunkan oleh Bilal. Karena mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin bagian daripada anjuran Nabi SAW. Kecuali pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang hadis anjuran mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dua hadis setelah ini disebutkan tentang hal demikian, yaitu mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin illa fi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian yaqulu yaminan wa shimalan, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan telah kita terangkan juga, apakah hayya 'alas salah dia menoleh ke kanan, kemudian hayya 'alal falah dia menoleh ke kiri, dan hayya 'alas salah yang kedua dia menoleh ke kiri, hayya 'alal falah dia menoleh ke kanan, hayya 'alal falah yang kedua dia menoleh ke kiri, atau hayya 'alas salah, hayya 'alas salah dia menoleh ke kanan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah dia menoleh ke kiri, ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, wal amru fiha wasi', dalam hal ini perkaranya luas. Akan tetapi ketika seorang muadzin dia azan menggunakan mukabbirus sauti, pembesar suara, maka dia tidak butuh menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, karena tujuannya untuk menyampaikan suaranya lebih banyak didengarkan oleh manusia. Kalau sekiranya sekarang seorang muadzin dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri, bahkan menghilangkan suara yang akan disampaikan kepada kaum muslimin, maka tidak butuh lagi seorang muadzin melakukan hal demikian. Cukup dengan melafazkan alfaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri, sehingga suaranya lebih didengar oleh kaum muslimin. Thumma rukizat lahu anazah, maka ditancapkan untuk Nabi ketika itu tonggak. Kemudian fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'atain, kemudian Nabi maju dan salat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Ada kemungkinan Nabi menjamaknya, lakinnal arjah, akan tetapi yang lebih kuat Nabi tidak menjamaknya. Nabi salat 2 rakaat di waktu zuhur, Nabi salat asar 2 rakaat di waktu asar. Yaqsur wa lam yajma', Nabi mengqasar akan tetapi Nabi tidak menjamak. Wala'allaha asah, kata para ulama, sebagian dari kalangan ahli ilm. Bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat. Jadi Nabi salat asar, salat zuhur di waktunya 2 rakaat, kemudian nanti salat asar di waktunya 2 rakaat. Wa shalla adh-dhuhra rak'ataini thumma shalla al-'asra rak'ataini thumma lam yazal yusalli rak'atain. Semenjak itu Nabi tetap salat 2 rakaat, maksudnya mengqasar, hatta taraja'a ilal Madinah, sampai Nabi kembali ke kota Madinah. Kembali kita lanjutkan, ma'asyara al-ikhwah, faidah yang bisa kita kutip dari hadis yang baru saja kita bacakan. Kita masuk ke dalam faidah yang ke-12. Disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih, أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حين يرجع إلى بلده وإن طال سفره ولو لم يجد به السفر، وأن القصر أفضل من الإتمام لأن الحديث يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على القصر حتى رجع. Faidah berikutnya adalah seorang musafir hendaknya dia mengqasar salat-salat rubaiyah. Seorang musafir hendaknya dia mengqasar salat-salat rubaiyah hatta yarji' ila baladih, sampai dia pulang kembali ke tempat tinggalnya, ke kampungnya. Wa in tala safaruhu, walaupun safarnya panjang. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang telah berlalu. Ada khilaf juga dari kalangan ahli ilm. Ada khilaf juga dari kalangan ahli ilm. Seberapa lama dia boleh mengqasarnya? Sebagian membatasi. Sebagian membatasi kepada waktu 3 hari. Atau 4 hari. Atau sampai betul-betul kondisinya sudah seperti orang yang mukim. Maka setelah itu dia menyempurnakan salatnya. Maka setelah itu dia menyempurnakan salatnya. Kecuali seseorang itu tidak mengetahui kapan dia pulang. Kapan dia akan kembali ke kampungnya. Selama dia tidak mengetahui kapan dia kembali ke kampungnya, falahu ayyaksura. Maka sepanjang itu dia boleh mengqasarnya. Dan dipahami oleh sebagian para ulama, itulah yang dialami oleh Nabi. Makanya Nabi belasan hari, hampir 20 hari, diqasar oleh Nabi SAW karena Nabi belum tahu kapan dia kembali ke kota Madinah. Tapi ini satu pendapat. Satu pendapat lagi, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tahu akan kembali kapan, selama dia dalam kondisi safar, maka dia boleh mengqasar salat. Maka dia boleh mengqasar salat. Wallahu a'lam ihtiyatan, untuk berhati-hati, kalau sekiranya kondisi seorang itu sudah tidak terlalu sibuk dan dia sudah seperti orang yang mukim, maka hendaknya dia menyempurnakan salatnya. Kecuali kondisi-kondisinya memang tidak menentu, kesibukan-kesibukan yang dia lakukan, perkara-perkara yang dia kerjakan, dan dia tidak tahu kapan akan kembali ke negerinya, falahu ayyaksur, maka ketika itu dia boleh mengqasar. Namun ini pendapat ma'asyal muslimin. Silahkan kita mengambil pendapat para ulama ketika kita cenderung kepada satu pendapat itu. Bagi orang yang cenderung, boleh dia mengqasar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah berada di situ, dia tetap ingin mengqasar. Dan betul-betul yakin dia kepada itu pendapat, falahu dhalik, baginya itu. Tapi kalau anda pribadi, wallahu ta'ala alam, ketika seseorang itu mungkin 3 hari, 4 hari, kemudian dia tahu akan kembali ke negerinya kapan, maka ihtiyat untuk berhati-hati, dia tetap menyempurnakan salatnya bersama orang yang muqim. La yaksur, kecuali dia tidak tahu kapan akan kembali. Ditambah lagi kondisi-kondisinya tidak menentu. Falahu ayyaksura dhalik, maka dalam kondisi demikian dia diperbolehkan untuk mengqasarnya. Dan dipahami oleh sebagian dari kalangan para ulama seperti itu. Jadi Nabi belasan hari atau hampir 20 hari Nabi mengqasar salat itu selama Nabi melakukan perjalanan, dipahami oleh sebagian dari kalangan ahli ilm karena Nabi tidak mengetahui kapan dia akan kembali pulang ke kota Madinah. Maka sepanjang itulah Nabi mengqasarnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi sebagaimana yang disebutkan tadi, ini perkara-perkara khilaf. Dan khilaf biiznillah mu'tabar dari kalangan ahli ilm. Wa ammal jam'u fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajma' fi hajjihi illa fi Arafah wa Muzdalifah. Adapun jama', kata Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan, adapun jamak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak ketika haji kecuali di Arafah, Muzdalifah, dan Nabi tidak menjamak di Athaf. Waqad aqama fihi arba' yaqsur. Nabi tinggal 4 hari dan Nabi mengqasar dan tidak menjamak. Walam yajma' fi Mina al-yawmus thamin. Dan Nabi juga tidak menjamak ketika Nabi berada di Mina pada hari ke-8, itu hari apa namanya? Tarwiyah. Nabi tidak menjamak, tapi Nabi mengqasarnya. Kemudian, wala ayyamat tashriq. Begitu juga pada hari-hari tashriq. Nabi mengqasar, tetapi Nabi tidak menjamaknya. Mimma yadullu ala annal musafir annazil fi makanin mala yajma' ma lam yakun hajah. Kemudian beliau mengatakan, ini pendapat ya nanti kita terangkan, menunjukkan kata beliau bahwa seorang musafir ketika dia sudah berada di satu tempat dan dia tidak dalam kondisi berhajat untuk menjamak, dia tidak menjamak, tapi hanya mengqasar. Karena sebagian para ulama memahami apa? Illah daripada qasar adalah as-safar. Illah daripada qasar adalah as-safar. Sebab seseorang diizinkan untuk mengqasar, yaitu perjalanan yang dia lakukan. Wa amma illatu al-jama'. Adapun illah, sebab seseorang dibolehkan untuk menjama' al-masyakkah, adanya kesulitan. Bukan as-safar. Adanya kesulitan bukan as-safar. Dari situ dipahami oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, dan ini yang dipahami oleh Syekh Abdullah ibn Saleh. Ketika seseorang itu dalam keadaan musafir melakukan perjalanan dan dia tidak memiliki kesulitan-kesulitan dan dia tidak memiliki kesibukan-kesibukan, dia hanya boleh mengqasar, tetapi dia tidak dianjurkan untuk menjamak atau tidak disunnahkan untuk menjamak. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang menjamaknya ini khilafus sunnah. Namun ini khilaf dari kalangan ahli. Sebagian para ulama lagi mengatakan apa? Ada sebuah kaidah disebut oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, sebuah kaidah, kullu ma jaza lahul qasar jaza lahul jama' walal aqsu. Setiap sesuatu, kondisi seseorang yang membolehkan untuk mengqasar salat, berarti boleh baginya jama' dan tidak sebaliknya. Sesuatu yang boleh seseorang menjamak belum tentu boleh mengqasar. Wallahu a'lam wa la'allaha arjah. Bisa jadi pendapat yang lebih kuat. Terus ada yang bertanya, dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak? Kalau demikian kenapa Nabi tidak menjamak? Nabi tidak menjamak di Mina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjamak di Affah. 4 hari Nabi tinggal di situ. Nabi tidak menjamak di Mina, Yaum Tarwiyah, kemudian pada hari Tashriq. Maka dijawab oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, Nabi mengqasar di situ dan tidak menjamak. Li'anna al-qasra sunnah, karena qasar sunnah, wal jam'u jaiz. Dan jamak itu sekedar boleh hukumnya. Jamak itu sekedar apa? Sekedar boleh hukumnya. Maka Nabi tidak melakukan karena hukumnya sekedar boleh. Dan yang diambil oleh Nabi adalah qasar, karena mengqasar ketika itu adalah sunnah. Ketika Nabi tidak menjamak bukan berarti tidak boleh menjamak. Karena ada sebuah kaidah yang dipahami oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, kullu ma jazal qasru jazal jamak. Setiap yang boleh qasar berarti boleh jamak. Belum tentu yang boleh jamak boleh qasar. Namun kembali kepada yang kita sampaikan tadi, ini khilaf dari kalangan ahli ilm. Kalau kami pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, sekiranya seorang itu diperbolehkan mengqasar salat, maka ketika itu baginya boleh menjamak salat. Akan tetapi ketika seseorang itu tidak memiliki masyakkah sehingga dia tidak menjamaknya, artinya dia qasar pada setiap waktu salat pada waktunya, ihtiyatan untuk berhati-hati tentu itu lebih sempurna. Tapi boleh apa tidak baginya menjamak? Boleh, walaupun bukan dalam kondisi masyakkah. Karena ada kaidah yang kita sebutkan tadi, kullu ma jazal qasru jazal jamak wa laysal aqsu. Setiap boleh qasar berarti boleh jamak. Artinya apa? Setiap orang yang musafir disunnahkan baginya qasar atau dianjurkan baginya qasar, ma'a jawazil jam'i, dan dia boleh menjamak, sibuk atau tidak sibuknya dia, sulit atau tidak sulitnya kondisi dia. Tetapi ketika kondisinya bukan dalam keadaan masyakkah, andaikan dia salat tepat pada waktunya masing-masing qasran, maka ini tentu lebih diutamakan. Wallahu ta'ala alam. Namun Syekh Abdullah bin Saleh mengatakan seorang yang memang tidak memiliki masyakkah-masyakkah, maka yang boleh baginya hanya qasar dan dia tidak boleh baginya jamak. Yang melakukan jamak khilaf sunnah, yaitu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Beliau melanjutkan, li'annal jam'a manutun bil hajah, kata beliau. Dikarenakan jamak itu tertuju kepada hajat. Falaysa sababuhu as-safar, bukanlah sebabnya perjalanan. Wa innama sababuhu al-mashaqqah wal haraj, tapi sebabnya adanya kesulitan. Wal musafiru idza kana muqiman, fa innahu laysa alayhi mashaqqah fil ghalib. Seorang musafir ketika sudah berdiam di satu tempat, maka bisa jadi kemungkinan tidak ada kesulitan baginya salat pada waktunya. Wa katsirum mimman yakhrujuna lisaydin, kemudian beliau mengatakan banyak yang keluar untuk pergi berburu atau pergi jalan-jalan. Yazunnuna anna al-qasra wal jam'a mutalaziman, mereka mengira bahwa qasar dan jama' itu satu kemestian. Fatarahum yaqsurun wa yajma'un wa hum muqimun, mereka mengqasar kemudian menjamak sementara mereka sudah dalam keadaan mukim kondisinya. Bila hajatin ilal jam'i, padahal tidak ada kebutuhan kepada jamak. Wa hadza khilafus sunnah, dan ini menyelisihi sunnah, kata beliau. Namun sebagian lagi yang kita sebutkan tadi, wala'allahu arjah, menjadi pendapat yang lebih kuat, maka boleh-boleh saja seorang itu menjamaknya. Adapun kenapa Nabi SAW tidak menjamak pada kondisi yang kita sebutkan tadi, maka jawabannya, Nabi mengqasar li'annal qasar sunnah, karena qasar adalah sunnah, wal jama' jaiz, dan dalam kondisi seperti itu jama' hanya boleh, tidak dianjurkan. Wa tarakan Nabi, dan Nabi meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, dan itu biasa, Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, Nabi tidak meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Ini dipahami oleh sebagian dari kalangan ahli ilm. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, apabila seseorang musafir sudah berada di satu tempat dan dia mengqasar salatnya dan tidak sulit kondisinya, maka dia tidak menjamaknya, maka ini lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Lakin idza jama'a al-zuhra wal-asra, kan tetapi ketika seorang menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, maka insyaAllah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian terakhir, annal musafir yaqsur wa in kana fi baladin tazawwaja fi aw istawtanahu sabiqan, wallahu ta'ala a'lam. Seorang musafir dia mengqasar walaupun di tempat yang dahulu dia menikah, tapi dia sudah tinggalkan, kemudian datang dia ke tempat itu lagi, dia sudah menjadi seorang yang musafir, karena dia sudah pindah apa domisili, tidak di tempat itu lagi dia. Atau awistawtanahu sabiqan, atau tempat tinggalnya di masa lalu, dia meninggalkan kampungnya, sudah pindah hari-harinya bukan di kampungnya, misalnya di Pekanbaru, sudah pindah di Pekanbaru, bekerja di Pekanbaru, dia hidup di Pekanbaru, anak-anaknya sekolah di Pekanbaru, kemudian pulang kampung. Dia pulang kampung itu terhitung musafir. Walaupun itu kampungnya, dia terhitung musafir. Awistawtanahu sabiqan, karena terhitung kampung halamannya itu di masa lalu. Nabi SAW mengqasar di mana tadi? Di Mekah. Padahal Mekah itu kampung Nabi. Dan Nabi datang ke Mekah sebagai seorang musafir. Padahal itu kampungnya. Nabi ungkapkan musafirnya dia itu bersama sahabatnya kepada penduduk Mekah di masa itu. Apa kata Nabi SAW ketika Nabi menjadi imam? Atimmu salatakum fa inna qawmun safarun. Wahai penduduk Mekah, yaitu makmum yang bermakmum kepada Nabi SAW, yang menjadi makmum Nabi imamnya, nanti setelah saya salam, kalian sempurnakan salat kalian. Kami qasar karena kami sedang musafir. Padahal itu kampungnya. Nabi lahir di situ. Bahkan Nabi sampai berumur 53 tahun. Tinggal di Mekah. Ditinggalkan oleh Nabi. Nabi kembali dan Nabi menganggap dirinya seorang musafir. Jadi walaupun itu dahulu kampung dia, tapi bukan di situ dia tinggal lagi. Udah pindah domisili. pulang kampung. Dia pulang itu terhitung orang musafir. Karena Nabi yang mengatakan dirinya sebagai seorang musafir. Nabi mengatakan kepada orang-orang Mekah yang ikut salat bersamanya, sempurnakan nanti salat kalian. Nabi imam, Nabi salat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sahabat-sahabat yang di Mekah domisilinya, mereka menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat. Fa inna qaumun safar. Sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang melakukan musafir, kata Nabi SAW. Padahal itu kampungnya. Tapi Nabi menganggap dirinya seorang musafir. Jadi orang yang sudah meninggalkan kampungnya, pindah domisilinya, pindah tempat tinggal, kemudian jalan-jalan lagi kampungnya, pulang kampung. Ketika dia pulang kampung itu, dalam hukum fikih, dia dianggap seorang musafir. Ketika itu boleh bagi seorang itu mengqasar salat, bahkan dianjurkan dia mengqasar salat. Masyaallah muslimin liyakan li Allah tabaraka wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, hukmul adzan qabla al fajri. Pembahasannya adalah hukmul adzan qabla al fajr, hukum melantunkan adzan, melaksanakan adzan sebelum fajar. Al fajru yang dimaksud di sini adalah tulu'u, yaitu terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Jadi terbit itu, jangan kita salah dalam memahami, ada terbit matahari, ada terbit fajar. Terbit fajar bertanda masuknya waktu subuh. Terbit matahari bertanda berakhirnya waktu subuh. Itu dua hal yang berbeda. Terbit fajar bertanda masuknya waktu subuh. Malam sudah hilang, datang fajar, kemudian nanti siang setelah itu. Wa amma tulu'ul fajri, adapun tulu'ul fajar bertanda berakhirnya waktu subuh. Sementara azan yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum azan memanggil orang untuk melaksanakan salat subuh itu, yaitu sebelum terbitnya fajar, bukan setelah terbitnya fajar. Kalau setelah terbitnya fajar, itu azan untuk memanggil orang melaksanakan ibadah salat. Tapi azan yang dikumandangkan qabla tulu'il fajri, azan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap melaksanakan salat subuh. Karena persiapannya itu berbeda. Subuh itu lebih lama lagi seseorang itu bersiap-siap. Dia butuh buang air dulu, dia butuh ke toilet dulu. Banyak sesuatu yang ingin dia persiapkan. Maka dilakukanlah oleh Bilal azan, dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Begitu juga itu dibutuhkan ketika dalam bulan puasa. Ketika dalam bulan puasa terutama. Kemudian ketika seseorang puasa, ketika ada yang mengumandangkan azan sebelum subuh itu, ada ibaratnya persiapan seseorang itu untuk melihat kondisi, sehingga dia sudah bersiap-siap menahan. Bukan menahan, karena menahan baru disyariatkan seorang itu ketika dikumandangkan azan subuh. Tapi intinya seseorang itu diingatkan akan waktu itu. Artinya tidak terlalu lama lagi waktu subuh itu akan masuk. Jadi hukmul adzan qabla al-fajri, hukum mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أمي مكتوم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah ridha kepada mereka berdua, kilahuma as-sahabi, kedua-duanya sahabat, ibnuhu as-sahabi wa abuhu as-sahabi, anaknya sahabat, ayahnya juga sahabat. Abdullah sahabat, Umar juga sahabat. Wakilahuma sahabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Nabi berkata, "Inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin." Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Kata Nabi SAW. Artinya, malam hari itu masih menyelimuti waktu-waktu yang sedang dilalui oleh para sahabat. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah sampai kalian itu mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah. Sebagian mengatakan namanya Amr. Ada yang mengatakan namanya Amr. Ada yang mengatakan namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Namanya Abdullah bin Qais Al-Qurashi Al-Amiri. Ustuhira nasabuhu ila ummi. Masyhur nasabnya kepada ibunya. Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Karena sebagian sahabat, ada di antara sahabat yang memang masyhur nasabnya kepada ibunya. Al-aslu fin nasabi ila abi. Asal daripada nasab itu, hendaknya seseorang itu dinasabkan dengan ayahnya. Udu'uhum li'aba'ihim. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayahnya. Artinya nasabkan anak itu kepada ayahnya. Seperti misalnya orang mengangkat anak, tidak boleh dia menasabkan. Adapun dia membesarkan, memelihara, membiayai, mendidik, maka boleh saja. Tapi kalau dia nasabkan kepada dirinya, maka tidak boleh. At-tabanni dilarang dalam Islam. Nah, begitu juga antara ayah dan ibu, hukum asalnya kepada seorang ayah, bukan kepada seorang ibu. Tapi didapatkan Nabi SAW menasabkan, menisbatkan sebagian, memanggil sebagian sahabatnya dengan nisbat nasab kepada ibu. Ini salah satu contohnya. Nabi mengatakan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا. Makan dan minumlah kalian. Maksudnya masih boleh makan dan minum. Karena Bilal itu azan di malam hari. Bak di situ yadullu ala dharab. Bilailin. Maksudnya, filailin. Di malam hari. Berarti kalau malam, fajar itu belum datang. Kalau fajar belum datang, berarti waktu sahur masih bisa kita makan, kita minum. Kemudian Nabi mengatakan, hatta tasma'u adhana Ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengarkan azan yang kumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, baru kalian menahan diri, kata Nabi SAW. Nabi menisbatkan Abdullah kepada ibunya. Itu menunjukkan kalau memang butuh, maka boleh. Kalau memang butuh, maka boleh. Ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh sebagian ma'asyir al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga Abdullah ibn Buhaynah. Itu juga disebutkan oleh Nabi kepada ibunya. Maka li asbab. Para ulama mengatakan Nabi melakukan itu karena sebab-sebab. Karena ibunya seorang yang mulia. Lebih diangkat dirinya itu lewat nama ibunya. Maka dinisbatkan kepada ibunya. Sama dengan Imam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Itu juga dinisbatkan kepada siapa? Kepada ibunya. Karena ibunya punya andil yang sangat luar biasa dalam pendidikan Ibn Taymiyyah itu. Dalam pendidikan Ibn Taymiyyah itu, ibunya punya andil yang sangat luar biasa. Punya jasa yang begitu besar. Sehingga yang dikenal itu adalah ibunya. Untuk memudahkan orang mengenalnya, maka dinisbatkan dirinya kepada ibunya. Bukan dengan menghilangkan nasab ayahnya, tidak. Tapi agar orang mudah mengenalnya, karena jasa ibunya luar biasa. Dan agar orang tetap mengenal jasa itu, wanita itu, maka dinisbatkanlah kepada ibunya. Begitu juga dengan Ibnu Ummi Maktum ini. Begitu juga dengan Abdullah yang kita sebut, Abdullah bin Buhaynah tadi, juga disebutkan kepada ibunya. Memiliki kedudukan yang tinggi, jasa yang sangat luar biasa, sehingga supaya tidak mudah dilupakan oleh kaum muslimin, maka nama ibunya disebutkan ketika menyebutkan nama dirinya. Kalau untuk itu, maka boleh. Kenapa kita katakan boleh? Karena yang melakukan siapa? Nabi yang melakukan. Dan itu tidak ada ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak boleh, pasti diturun teguran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti Nabi menisbatkan anak angkatnya kepada dirinya, maka ditegur oleh siapa? Allah, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kita azan dulu, seazan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: طيب.
1: Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya masalah salat yang di jamak tadi.
0: Ya.
1: Kebetulan ini yang udah lalu, kebetulan kan anak punya rumah di Jogja, satu lagi di Palangkaraya. Nah, itu dua-duanya rumah anak kan gitu, dan kalau di Jogja kalau anak ke sana sekali pergi kadang 6 bulan, kadang 3 bulan kan gitu.
0: Ya.
1: Nah, untuk menghitung itu tuh gimana Ustaz, masalah sekarang bisa dijamak bisa ini, tapi kalau dalam perjalanan dari sedang berjalan memang anak melakukan seperti itu jamak dan qasar.
0: Ya.
1: Nah, untuk yang hariannya karena 3 bulan tuh batasnya gimana tuh Ustaz?
0: Udah sampai tujuan.
1: Ya, sudah sampai tujuan. Dan anak kalau sholat tuh di sana tidak ada kesulitan karena memang udah terbiasa kan gitu di masjidnya
0: Ya.
1: Gitu.
0: Tayyip. Pertama, masalah qasar tadi. Kalau sekiranya seseorang mengambil qasar itu, maka hukumnya sunnah. Memang tidak dipaksa seseorang mengambil qasar. Bahkan kalau kita perhatikan lafaz Al-Qur'an itu, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada sesuatu bagi kalian apabila kalian mengqasar salat. Tapi ini ayat tentu diterangkan lagi oleh perbuatan-perbuatan Nabi. Maka didapatkan setiap Nabi melakukan perjalanan, maka Nabi mengqasar salatnya. Maka hukumnya dikatakan oleh para ulama sunnah. Jadi tidak sekedar boleh. Tidak sekedar boleh. Tapi manakala seseorang berimam dengan imam yang itmam, maka hendaknya dia menyempurnakan apa? Salat. Tapi dia sama dia, di situ bisa jadi tidak ada orang yang salat di masjid, atau ketika melakukan perjalanan, imam tetap sudah selesai salatnya, jamaah sudah bubar, kemudian mereka yang musafir tadi baru datang ke masjid itu. Maka ketika itu mereka disunnahkan untuk mengqasar apa? Mengqasar salat. Disunnahkan. Adapun Nabi SAW, karena dia seorang Nabi, begitu Nabi datang, maka tentu tidak ada sahabat yang berani menjadi apa? Menjadi imam. Tentu yang menjadi imam adalah siapa? Nabi. Nah, sahabat-sahabat yang salat di belakang Nabi, orang-orang Mekah, tetap mereka sempurna, karena mereka bukan musafir. Tapi sahabat-sahabat yang musafir bersama Nabi, mereka ikut salatnya Nabi. Karena Nabi qasar, maka mereka juga qasar. Tapi andaikan seorang musafir berimam dengan seorang yang muqim, berarti dia menyempurnakan apa? Salatnya. Berarti musafir tadi juga menyempurnakan salatnya. Tapi ketika tidak ada di situ orang yang muqim yang membersamai salatnya, atau dia datang ke tempat itu setelah orang muqim tadi salat, maka dia salat. Maka sunnah untuk mengqasar salatnya. Bagaimana dengan jamaah? Sebagaimana kita sebutkan tadi, ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh dalam keterangan beliau dalam Umdatul Ahkam, bahwa illatu al-qasar itu hanya al-masyakkah saja. Bolehnya seseorang menjamaah itu hanya ketika ada kebutuhan atau ada kesulitan. Ketika hujan, ketika sakit, itu boleh jamak. Ketika safar dan safar itu ada masyakkah, boleh jamak. Tapi manakala seseorang itu tidak memiliki masyakkah, tidak memiliki kesulitan, maka tidak boleh baginya jamak, dia hanya boleh mengqasar. Ini satu pendapat. Lalu pendapat yang lain, ini pendapat yang lebih saya cenderung kepadanya, wallahu a'lam, dengan memakai sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, setiap boleh qasar berarti boleh jamak. Tapi bukan setiap boleh jamak boleh qasar. Namun ketika seseorang meninggalkan jamak, ketika tidak memiliki kebutuhan dan tanpa ada kesulitan, itu lebih berhati-hati. Bagaimana dengan pertanyaan Nabi tidak menjamak ketika Nabi berada di Abqah? Ketika Nabi berada di Mina, hari Tarwiyah, hari ke-8, ayyamut tasyrik, Nabi juga tidak menjamak tapi Nabi mengqasar. Maka dijawab oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu, Nabi mengqasar karena memang sunnah. Dan Nabi tidak menjamak karena memang jamak tidak sunnah dalam kondisi seperti itu, tetapi hanya boleh. Berarti Nabi meninggalkan yang boleh. Nah, jadi ya tergantung kepada kita. Begitu kita sampai dan kita berimam dengan orang kampung setempat, ya kita menyempurnakan sholat kita. Bagaimana dengan jamak? Apakah kita mesti menjamak begitu imam sudah selesai sholat zuhur misalnya? Apakah kita mesti berdiri untuk melaksanakan sholat asar seketika itu? Kembali kepada dua pendapat yang kita sebutkan tadi. Ya kalau kita tidak memiliki kesibukan-kesibukan, tidak memiliki masyakoh-masyakoh, maka sebaiknya kita tinggalkan jamaknya. Tetapi tetap diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Pak. Kalau kita buka pendapat-pendapat dari kalangan ahli ilm, itu banyak perkataan-perkataan dari kalangan ahli ilm. Kalau hemat kami pribadi, selagi dalam kondisi belum sempurna kondisi kita ketika safar itu, belum seperti orang yang mukim, kita masih butuh menyiapkan tempat tinggal, butuh menyiapkan pakaian, membeli ini dan membeli itu. Kalau sekiranya sudah demikian dan kita tahu kapan kita akan kembali, sebaiknya setelah itu kita itmam, menyempurnakan sholat kita. Walaupun sebagian pendapat tetap boleh. Selama dia dalam kondisi zafar itu masih boleh dia mengqasar apa? Mengqasar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tapi dijawab oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, Nabi tidak tahu kapan dia kembali. Kalau mengetahui seseorang itu kapan dia kembali, kemudian urusannya sudah seperti orang yang mukim. Urusan makanan sudah lengkap, pakaian sudah rapi, tempat tinggal sudah. Maka ketika seseorang meninggalkan qasar dan meninggalkan jamak, wallahu'alam itu lebih hati-hati. Maka lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau sekiranya ada tetap orang, udah seminggu masih mengqasar, udah dua minggu masih mengqasar, maka kita katakan ada pendapat, Nabi mengqasar hampir 20 hari. Walaupun para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mengatakan Nabi tidak tahu kapan dia akan kembali. Oh, sebagian mengatakan Nabi tahu kapan dia kembali, berarti hukumnya boleh. Selama melakukan safar, maka hukumnya diperbolehkan. Kalau kami pribadi, wallahu alam, ya selagi perkara-perkara itu belum tersusun rapi, sedang dalam kondisi safar itu, begitu kita sampai kepada tujuan, maka selama itu silahkan kita mengqasar, bahkan menjamak juga. Tapi kalau sekiranya kondisi kita sudah seperti orang mukim, orang tidak tahu kita melakukan safar lagi, sudah seperti orang yang mukim, maka sebaiknya kita sholat bersama orang yang itmam, kemudian kita juga menyempurnakan apa? Menyempurnakan sholat kita, wallahu ta'ala alam. Kemudian satu hal yang mesti diingat, bukan berarti kita meninggalkan sholat jamaah. Bukan berarti kita meninggalkan sholat jamaah. Qasar kita sebutkan tadi dalam kondisi, misalnya, orang-orang yang sedang melakukan safar semua bersama-sama mereka sholat, qasar. Tapi kalau mereka datang ke masjid di kampung setempat itu, berarti dia ikut siapa? Ikut imam, berarti dia sempurna. Karena imamnya sempurna, maka dia tidak dianjurkan, tidak menyempurnakan sholatnya. Ah, tinggal lagi bagaimana jamak? Ah, kembali kepada pendapat yang kita sebutkan tadi. Ah, jadi seperti itu. Ada yang memberi waktu 3 hari, ada yang memberi waktu 4 hari, ada yang mengatakan sampai urusannya betul-betul tertata rapi. Setelah tertata rapi, maka dia kembali seperti orang yang mukim. Wallahu ta'ala a'lam. Paham Pak ya? Tayyib. Kembali kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dia masyhur dengan sebutan nama apa? Nama ibunya. Maka kalau ada alasan boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak boleh, pasti turun teguran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti Nabi menisbatkan anak angkatnya kepada dirinya. Di awal-awal dulu, turun ayat, Udu'uhum li'aba'ihim. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayahnya. Nabi pernah punya anak angkat, Nabi nisbatkan kepada dirinya. Setelah itu turun ayat. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum itu tidak ada disebutkan, menunjukkan itu boleh. Makanya para ulama mengatakan kalau memang ada kebutuhan, ibunya punya jasa misalnya, atau orang mulia, atau ayahnya tidak dikenal, kalau disebut dia dan disebut nama ayahnya, orang tidak tahu siapa dia. Sementara orang ingin tahu, yang orang tahu hanya ibunya. Berarti dia boleh dilekatkan dengan nama ibu, dengan nama ibunya. Dan itu dilakukan juga oleh para ulama, seperti Ibn Taimiyah, itu disebutkan kepada ibunya. Karena ibunya punya jasa sangat luar biasa kepada dirinya. Dia yang mengajarkan anaknya itu, dia yang membina, membimbing, punya jasa yang begitu besar, andil yang begitu kuat, sehingga dinisbatkan oleh para ulama kepada ibunya, dan itu boleh. Nah, Abdullah ibn Ummi Maktum ini, ma'asyal muslimin, orang yang ditunjuk oleh Nabi menggantikan Nabi sebagai imam di kota Madinah ketika Nabi keluar dari kota Madinah. Apa kata Syekh Abdullah ibn Saleh? Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu yukrimuhu. Nabi itu memuliakan Abdullah ibn Ummi Maktum. ويستخلفه على المدينة في أمة غزواته يصلي بالناس. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum yang diberikan oleh Nabi SAW amanah untuk menggantikan dirinya sebagai imam di kota Madinah di ketika Nabi melakukan peperangan-peperangan di luar kota Madinah. Jadi berangkat Nabi meninggalkan kota Madinah melakukan peperangan, yang sering diperintahkan menjadi imam itu siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Betapa tingginya keutamaan Abdullah ibn Ummi Maktum. Seorang yang begitu berhati-hati, sampai suatu ketika datang kepada Nabi SAW bertanya, akankah dia memiliki uzur, memiliki keringanan untuk tidak datang ke masjid melakukan salat berjamaah karena dia tidak memiliki penglihatan, buta. Dan ada bentuk-bentuk kesulitan bagi dirinya datang ke masjid. Wa ma yaquduni ahadun ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menunggangiku ke masjid, menuntunku ke masjid ya Rasulullah. Akankah aku bisa dapat keringanan salat di rumahku ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan di awalnya memberikan keringanan. Falamma walla mudbira, begitu dia ingin pulang, berpaling dari Nabi, Nabi mengatakan, asami'tan nida, apakah engkau mendengarkan suara adzan dikumandangkan? Abdullah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kalau begitu engkau datangi, kata Nabi. Itu kehati-hatian dirinya itu. Dia tidak mengambil keputusan, dia tidak menganggap dirinya serta-merta dia mendapat keringanan. Ini sepertinya bisa dapat keringanan, bisa tidak. Tapi untuk hati-hati bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Nabi SAW, dapat keringanan atau tidak dia salat di rumah. Ternyata tidak dapat, karena masih mendengarkan suara azan, masih bisa datang ke masjid. Dengan cara apa saja, datang kepada Nabi,

meninggal di kota Madinah sebagaimana disebutkan oleh Al-Waqidi. Wa huwa al-mazkuru fi surati Abas. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini juga yang disebut di dalam surat apa? Abas. Ketika Nabi berpaling ketika itu. Ketika Nabi berubah wajah Nabi ketika itu dan diberikan teguran oleh Allah Taala. Nabi tentu merasa lelah mengurusi urusan-urusan umat, urusan-urusan masyarakat. Dan Nabi melihat masyarakat-masyarakat yang punya kedudukan tinggi, yang punya kedudukan, jabatan, punya harta. Ada mungkin kebaikan-kebaikan jika mendekat kepada mereka-mereka ini dengan tujuan kebaikan-kebaikan. Itu yang dipandang ketika itu oleh Nabi. Dalam kondisi seperti itu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum ini lalu kurang terpedulikan oleh Nabi. Bahkan berubah wajah Nabi SAW. Dalam kondisi seperti itu langsung ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berubah wajah Muhammad begitu datang kepadanya seorang yang buta. Tapi kondisi Nabi tentu dalam keadaan sibuk ketika itu. Banyak sesuatu yang menjadikan Nabi SAW, tapi kendati pun seperti itu ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi al-a'ma yang disebutkan di dalam itu hadis, di dalam itu ayat, itulah Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu ma yustafadu minal hadis, apa-apa yang bisa kita kutip dari hadis, hukmul adhan qabul fajr, hukum adhan sebelum masuknya fajar. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bilancang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia.

Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك أيسرك أن تدعو عليه ولكنها تخاف عليه وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة
4: قدوات نبوية نبوية
5: رغم أنتم رغم أن celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya batin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhor rabb fi ridhol walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak, sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita belikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal, itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan, siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu kalau tidak ada ayahmu? Dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, A'ummuka hayyah, apakah ibumu hidup? Maka beliau menjawab, tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaih. Bertaubatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga? Maka dia berkata, apakah ibumu hidup? Dia menjawab, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alantalahal kalam wa at'amtahat ta'am latadkhulannal jannah majtana batal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ragima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapa yang merugi ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibar, ahadahuma au kilaihima, falam yadkhulil jannah. Yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
5: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: hakim.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Al-Qur'an.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di lembar kerja malam ini. Ahad malam Senin, kita berada di hari yang ke-21. Ya, tanggal 21 Muharram 1448 Hijriah bertepatan Ahad malam Senin tanggal 5 Juli 2026. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Qur'an surah Luqman, suara dari Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri hafizahullah beserta terjemahannya, mengantarkan kita ke formasi pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Baik, komisi muslimah rahimakumullah, kita akan dengarkan kajian rekaman yang pernah disampaikan oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq Gufran LC rahimahullah ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian ini menambah pahala bagi beliau yang pernah beliau sampaikan semasa hidup beliau, yang berjudul Masa Tuamu Cerminan Masa Mudamu. Kajian rekaman Al-Ustaz Aunur Rafiq Gufran hafizahullah ta'ala yang berjudul Masa Tuamu Cerminan Masa Mudamu. Baik, sebelum kita dengarkan kajiannya, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Yang pertama, informasi kajian untuk besok pagi ba'da subuh dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Besok pagi Senin Besok pagi Senin ba'da subuh. Kajian rutin Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah taala dengan pembahasan tematik. Kajian besok pagi Senin ba'da subuh, kajian bersama Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah taala dengan pembahasan tematik. Demikian informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit. Kajian besok pagi Senin ba'da subuh bersama Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah taala dengan pembahasan tematik. Demikian informasi kajian besok pagi dari Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang berlokasi di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi

0: Kajian Tafsir Al-Quran diambil dari kitab Tafsir Juz yang ke-30, Juz Amma, Tafsir Surah Al-Abasa, lanjutan besok pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat insyaAllah bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian muslimah dari pengurus Masjid Paripurna Nurussalam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Baik, itu saja dua buah informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Kita lanjutkan seperti yang Anda sampaikan tadi, kajian rekaman yang berjudul Masa Tuamu, Cerminan Masa Mudamu, bersama Ustaz Aunur Rafiq Ghufran rahimahullahu ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعه في إحسان إلى يوم الدين أما بعد ترى جماعة صلاة subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah menghendaki kita membuka lembaran hidup kita. Kita awali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah yang itu pahalanya semisal salat malam suntuk dan salat kita 2 rakaat sebelum salat subuh, pahalanya melebihi daripada kenikmatan dunia seisinya. Dan kita bicara masalah pahala, wahai saudara dan saudariku, karena pahala ini untuk bekal kita di akhirat. Tidak ada yang dibawa oleh siapapun orang yang mati kecuali amalnya. Dan nomor 2, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita beribadah, kita menyempatkan diri sebelum mencari rezeki, kita mencari ilmunya Allah Ta'ala untuk memperbaiki sikap hidup kita agar setiap detik dan saat kita selalu mendapatkan ridhonya, mendapatkan pula yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jamaah kaum muslimin, terutama para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antara nikmat yang harus kita syukuri, yang nikmat ini semata-mata dari Allah Ta'ala, adalah nikmat umur. Mengapa umur ini merupakan nikmat? Siapa yang bisa menjawab? Dengan umur ini kita bisa merasakan nikmatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya hidup. Dan juga lebih daripada itu, bagi orang yang beriman bisa menyempatkan diri untuk mencari bekal di akhiratnya. Mana mungkin kita akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk di akhiratnya kalau kita tidak hidup di dunia ini. Ini satu rahmat yang harus kita syukuri. Bagaimana hidup kita diridhoi oleh Allah Ta'ala setiap detik, setiap saat, dan menjadi sebab bekal kita di akhirat nanti. Jangan sebaliknya, umur ini lalu disia-siakan hanya untuk tidur, main-main, dan makan. Bukan. Mustahil Allah Ta'ala menjadikan kita sempurna. Hidup kita yang paling banyak yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, lalu tidak ada

maksud dan tujuan. Kita membuat rumah ada maksud untuk kita tempati rumah itu. Kita menikah ada maksud kita ingin menikmati syahwat kita dengan si dia. Orang memasak makanan ingin dinikmati untuk dimakan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di permukaan dunia dipenuhi dengan fasilitas apa menjadi kebutuhan kita lalu tidak ada tujuan. Tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini prinsip yang harus kita pahami. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, dalam satu keterangan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, menjadi orang yang mentauhidkan saya, menjadi orang yang mengabdi hanya kepada Allah. Ini tujuan pokok. Dan kita akan ditanya nikmat umur ini. Baik, saya menanya, umur yang paling nikmat itu kapan? Ada umur yang paling nikmat sempurna kenikmatan kapan? Para ketika muda. Subhanallah. Pemuda merasakan nikmat yang belum pernah dirasakan pada waktu masih kecil. Dan pemuda merasakan nikmat yang tidak dirasakan orang itu jika sudah lanjut usia. Nikmat pemuda. Ya. Dan banyak Allah Ta'ala memanggil pemuda. Rasulullah SAW juga memanggil pemuda. Ya ma'syarus syabab. Wahai pemuda. Bukan ya ma'syarul atfal. Wahai anak kecil, tidak. Ya ma'syarus syuyukh. Wahai para orang yang sudah lanjut usia, tidak. Ya ma'syarus syabab. Wahai pemuda. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu menikah, hendaknya segera menikah. Karena nikmatnya menikah, nikmat yang ketika dia masih muda. Yang itu belum bisa dirasakan ketika dia masih kecil. Dan kurang ketika sudah dia lanjut usia. Subhanallah. Sudahkah kita mensyukuri nikmat kita menjadi pemuda ini? Dia memanggil, ya mas orang sahabat. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau sekiranya kamu sudah mampu menikah, segera menikah. Karena nikmatnya menikah pada waktu pemuda. Kuat segala-galanya, kuat makannya. Hanya dianjurkan orang ini, kalau mampu segala-galanya, suruh menikah lebih daripada satu. Fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahita. Hei para pemuda. Nikailah wanita-wanita yang kamu senang. Nah, itu ada yang senyum terus itu. Mau menikah tapi sudah siap duitnya ya. Ya, saya juga ingin menikah walaupun sudah punya istri. Ya, cuma belum ada yang menawari. Kalian nawari gadis mau saya. Kenapa Rasulullah SAW ketika ada sahabat menikah dengan janda? Kenapa kamu enggak milih yang gadis? Yang bisa talabuna wa yal'abu. Kamu bisa main-main, dia juga main-main. Lain. Pemuda, nikmat khusus. Namun ketika belum mampu. Siapa yang belum mampu ini? Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Subhanallah. Menikah ibadah. Belum mampu menikah. Bagaimana kita bisa beribadah? Menikah ibadah. Karena Allah Ta'ala menyuruh. Fangkihu nikailah. Nah. Melaksanakan perintah Allah. Kenikmatan dua orang muslim, pemuda yang menikah. Kenikmatan dunia dirasakannya. Yang nomor dua, kenikmatan yang akan dipetik di akhirat. Subhanallah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Laman lam yastati' fa'alai bisawm. Kalau belum mampu, maka seringlah berpuasa. Karena fa'in, karena sawm ini fa'innahu lahu wija'. Pembenteng untuk para pemuda yang belum mampu menikah supaya siap mengurangi kadar makan yang masuk di tubuh. Ketika Allah Rasulullah SAW menyuruh kita anjuran sering menikah, sering untuk berpuasa bagi yang belum menikah, maka harus menjauhi perangkat-perangkat yang merusak. Nah, ya, ini nikmat pemuda. Dan juga Rasulullah SAW memberi penjelasan. Paling bagusnya, nikmatnya orang beribadah waktu pemuda.
Subhanallah. Masa tuamu cermin masa mudamu. Lihat para utusan Allah Ta'ala, semuanya pemuda. Para sahabat yang masuk Islam dulu pemuda. Semuanya khalifah pemuda, tidak ada yang tua. Karena pemuda fisiknya kuat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita nikmat yang harus kita syukuri, jangan kita lupakan. Sebab kalau sudah pemuda ini lewat, enggak bisa kita menjadi mengejar pemuda. Pemuda enggak bisa kita beli, enggak bisa tukar tambah. Beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali Imam Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yahiduhu, menasihati seorang laki-laki. Apa nasihatnya? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan, gunakan kesempatan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Pertama, yang disebut oleh beliau syababaka, bukan tifluka, tapi syababaka, qabla haramika. Gunakan masa pemudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Bukan gunakan masa kecilmu, tidak. Masa pemudamu. Berapa umurnya pemuda? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, asyababu inda ashabina. Pemuda menurut madhab kami Imam Syafi'i, ma balagha ila salasina walam yatajawaz. Ma balagha walam yatajawaz ila salasin. Ketika sudah balik sampai umur 30, ini pertama. Memang sip, balik sampai 30, makannya enak, ya. Apapun masuk, mana sini kemarin yang ikut makan sama-sama murah, mana murah? Nah kalau kita pemuda itu enggak ada larangan makanan katanya. Enak terus. Ya. Beda dengan yang sudah tua. Mengukur bagaimana darahnya naik apa turun. Ya, gulanya naik apa turun. Kolesterolnya gimana? Asam uratnya bagaimana? Terus. Kalau pemuda lancar. Al-Imam yang lain mengatakan bahwasanya pemuda itu ma baina salasin wa arba'in, antara 30 sampai 40, memang betul dan tidak berselisih. Itu pendapat yang lebih menjelaskan mulai balik sampai 40 sip ya. Sekarang-kalanya makanya banyak, senangnya dengan wanita juga banyak. Iya, berkeinginan terus untuk menikah. Iya. Tapi kita timbang rasa dengan si istri ini. Karena istri kita bukan istri bidadari. Di dunia selalu dia ngomong sama kita. Curiga sama kita, cemburu dengan kita. Tapi yang jelas kita punya keinginan. Ya mudah-mudahan belum bisa menikah 2-3 di dunia, bisa mendapatkan 70 di akhirat. Berharap kita. Apa kata beliau? Sababaka qabla haramika. Gunakan pemudamu sebelum datang tuamu. Maknanya bagaimana? Bagaimana kalau kita sudah mampu menikah-menikah. Dan juga upayakan kita menjadi pemuda yang penuntut ilmu. Subhanallah. Lihat para sahabat, para banyak pemuda yang menuntut ilmu. Dan paling kuatnya cekatan dalam pikirannya. Hafalannya pula. Lain kalau sudah lanjut usia. Dan itu dirasakan kalau orang sudah lanjut usia. Nikmat pemuda kita ingat tapi tidak bisa kembali lagi. Ya. Paling baiknya makanya penuntut ilmu yang paling kuat cekat pikirannya dan juga kuat hafalannya ketika para pemuda. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahu besok pada hari kiamat yauma yaitu sab'atun yauma la dhilla illa dhillu.
Ingat ada 7 naungan besok pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya wasabun nasafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, beliau mengatakan wasabun karena pemuda ini ributnya banyak. Ributnya banyak. Kalau sudah menjadi pemuda tapi belum menikah yang dipikir mesti satu, apa itu? Nah, dipikir sebelum tidur, habis tidur, makan, bahkan juga sholat pula, dipikir pula. Apa yang dipikir? Wanita. Wanita. Dan memang betul. Karena beliau mengatakan, ad-dunya mata'un. Dunia itu kesenangan, keindahan. Tapi ada yang paling indah lagi. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Paling nikmatnya, paling indahnya dunia adalah wanita yang salihah, bukan wanita sekedar wanita, tapi wanita yang salihah. Fassalihatu qanitatun khafidatun lil ghaibi bima khafidallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang ahli ibadah, yang taat kepada suaminya ketika memerintah yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Makanya kalau kita disuruh, ini mobil 2 atau 3 kamu ambil, ataukah ini wanita yang solehah yang cantik, kira-kira milih yang mana? Ayo, milih yang mana? Tapi tidak beli dua-duanya loh. Namanya suruh memilih. Kalau memilih itu namanya memilih salah satunya. Ya, kami yakin memilih apa? Memilih. Milih mobil ya. Milih mobil, keliru. Ya. Walaupun mobil itu mahal, tidak bisa kita berdiri. Iya. Memilih wanita, karena mobil bisa disewa. Ayo, wanita boleh disewa? Rantam kita. Iya. Memilih wanita. Jadi mobil, ini untuk orang yang belum punya istri loh. Punya istri pun juga begitu. Jadi suruh milih, ya ini wanita yang solehah, cantik, masih muda dia. Ini mobil, maka kita, syahwat kita menuju ke wanita. Karena dia mengenjalankan wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ya. Karena mobil bisa disewa, bisa pinjam. Jual beli wanita tidak ada. Apalagi di dunia, di Indonesia tidak ada budak. Sekarang juga budak sudah berkurang. Beda pada zaman Rasulullah selesai perang dengan orang kafir. Kita sekarang memerangi hawa nafsu. Nah, ya. Beliau mengatakan wasabun nasa'a fi ibadatillah. Maka bagaimana kita para pemuda ya memanfaatkan waktu yang paling banyak untuk menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita sudah lanjut usia tidak bisa beribadah semisal waktu kita pemuda, kita mendapatkan pahala semisal waktu muda kita. Subhanallah. Tapi na'udzubillah kalau masa pemudanya malas, bagaimana masa tuanya menjadi kiat? Ya ada orang yang mau tobat, tapi ibadahnya pada waktu pemuda lain pada waktu masa tuanya. Ya, jadi bagaimana sababaka qabla haramika? Kita manfaat masa pemuda ini, manfaatkan untuk ibadah, untuk hal yang baik, dan sehingga kita seandainya tua sakit yang lain, maka kita tetap mendapatkan balas semisal kita beramal pada waktu mudanya. Karena orang sakit tua dia bukan kehendaknya orang itu, tapi Allah yang menghendakinya. Namun pahala tetap akan dinilai seperti para pemudanya. Kenikmatan masa muda. Yang nomor 2, dia mengatakan wasihhataka qabla maradika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, ya, sakit dengan sehat lain. Bayangkan kalau istri kita sakit, sedih kita. Tapi kalau sehat, ya, sebagaimana pemuda, pemuda ganteng-ganteng, kalau sudah tua lain dia keriput, jenggotnya putih, giginya ompong. Nah, kalau pemuda, sip semuanya dia. Demikian juga pada waktu sehat. Orang sehat lain dengan orang sehat. Tapi kalau kita sehat pada waktu badan kita sehat, sholat berjamaah 5 waktu, senantiasa puasa sunnah, senantiasa kita beramal saleh, insya Allah pada waktu sakit, ketika kita tidak mampu berjamaah, dinilainya kita berjamaah.
Karena sakit bukan kehendak kita. Siapa? Kehendak siapa? Allah. Tidak ada manusia ingin sakit. Makanya ketika sakit ingin berobat. Menunjukkan sehat itu adalah nikmat. Nah. Tapi berapa banyak para pemuda yang sehat hanya sekedar untuk main-main. Bicara kesana kemari ya. Tidak ada ujung dan pokoknya. Bepergian tidak ada manfaatnya. Waktu ini adalah rahmat Allah. Allah bersumpah waktu wadhuha demi waktu duha. Wasubhi idza tanaffas demi waktu subuh ketika menyingsing. Wal fajri demi waktu fajar. Wan nahari demi waktu siang. Wal laili demi waktu malam. Wal asri demi waktu asar. Subhanallah, disumpah. Karena kita hidup di tengah waktu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini, terutama pada waktu kita masih muda. Dan itu kita rasakan sendiri. Ketika saya sudah lanjut usia, nikmatnya pada waktu muda, nikmat segala-galanya, terutama untuk ibadah. Wasihataka qabla mautik. Bagaimana kamu menggunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Kalau orang pada waktu sehatnya dia ahli ibadah, lalu sakit dia terhambat ibadahnya, mendapatkan pahala seperti pada waktu sehatnya dan terampuni dosanya. Dengan bersabarnya ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan. Ya, orang mukmin itu. Ketika in asabahu asar al khairu syakara. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabahu syarru sabara. Ketika mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan itu tidak ada yang dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Yang nomor tiga. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan gunakan pada waktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Rezeki ayyuhal ikhwah datangnya dari Allah Ta'ala. Ya, kadangkala diawali dengan miskin, lalu kaya, kemudian miskin. Ada kalanya miskin dulu, kemudian kaya. Tapi beliau mengatakan, gunakan wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan kekayaan yang ada itu sebelum datang kemiskinan. Karena harta sedikit banyak titipan dari Allah. Dan kita akan ditanya. Allah mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat yang kamu terima. Di antaranya nikmat harta. Maka besok pada hari kiamat, orang itu akan datang di hadapan Allah. Di antara pertanyaannya, annalihi, ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu. Dari mana harta yang kita peroleh ini? Wabima amfaqahu. Untuk apa diinfakkan? Akan ditanya, dari mana harta kita? Kita peroleh dengan jalan yang halal kah? Alhamdulillah kalau itu yang kita peroleh. Atau diperoleh dengan jalan yang haram, kita harus istighfar. Karena harta yang diperoleh dengan jalan yang haram tidak memberkahi. Bahkan duanya saja tidak terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai orang yang mengangkat dua tapak tangannya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu beliau menyayangkan. Betul yang dipanggil Allah. Mengangkat yaitu tangannya di hadapan Allah. Karena dia yakin Allah itu di mana? Di atas arsy. Namun beliau menyayangkan. Wa mat'amuhu haram. Makanya dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haram. Minumnya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram. Bajunya diberi dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dikasih makan nafkah dengan yang haram. Fahanna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan terkabulkan doanya? Padahal setiap amalan itu kita ada doanya. Keluar dari rumah ada doanya. Bismillah tawakal tu'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Bertemu dengan istri ada doanya. Apa doanya bertemu dengan istri? Allahumma jannibis syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Subhanallah. Setiap saat selalu dikurullah. Kenapa? Nikmat semuanya datang dari Allah. Jangan sampai kita kumpul kepada dengan istri lalu lupa. Ingat dulu. Tulis itu. Gimana doamu sebelum aku kumpul istri. Allahumma jannibis syaitan. Ya Allah. Jauhkan aku ini dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada aku berupa anak.
kenikmatan ilmu ayyuhal ikhwah. Apalagi ilmu ini dirasakan oleh para pemuda. Nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh anak kecil. Dan nikmat yang sudah hilang tidak bisa lagi ditempuh oleh orang yang sudah lewat usianya. Ya. Wa hinaka qabla faqrika. Bagaimana harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk fi sabilillah, untuk taat kita kepada Allah Ta'ala. Kita kasih nafkah istri kita, anak kita. Karena Allah menyuruh kepada kita, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati, berilah infak istrimu dan anakmu menurut kemampuanmu. Kita mencari rezeki. Maka apabila ada kekayaan kita lebih, bagaimana kita infakkan untuk kepentingan kerabat kita. Wa atal mala ala khubbihi dhalil kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wassailina firriqab. Kasihkan harta yang kamu cinta itu kepada kerabatmu, kepada anak yatim. Bahkan paling baiknya orang ketika dia dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga, di antaranya wahum fi amwalihim hakum maklum. Ketika punya harta, disisihkan harta ini. Namanya punya kekayaan 50 ribu, bagaimana 5 ribu disimpan. Lissa ini untuk orang-orang yang meminta, wal mahrum dan untuk orang menjaga kehormatan dirinya. Dan orang yang berinfak fi sabilillah tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Apa katanya beliau? As-sadaqatu la tanqusul mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini kesempatan bagi orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Bahkan paling baiknya sedekah dan paling baiknya harta-harta yang sudah diinfakkan fi sabilillah. Bukankah orang meninggal dunia, ya, tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali tiga. Di antaranya yang lain, di antaranya sodakotin jariah. Maka sodakot tidak mengurangi harta. Dan itu janji Allah Ta'ala. Dan juga sodakot itu sendiri, bahkan yang beliau, as-sodakotu tutfi'ul khati'ah, kama yutfi'ul ma'un nar. Sodakot itu akan menghapus dosa. Sebagaimana air memadamkan api, subhanallah. Harta yang Allah titipkan kepada kita kaum muslimin, kalau tidak kita gunakan untuk fisabilillah, berarti kudu digunakan untuk apa? Hah? Fisabilis syaitan. Untuk maksiat. Tapi kalau kita gunakan harta yang halal ini untuk fisabilillah, maka Allah akan menjaganya diri kita. Oleh karena itu, ada orang yang menggerutu ketika dia kaya, lalu miskin. Maka dia mengatakan, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Maka ketika Allah Ta'ala menguji, mengurangi rezekinya orang, itu kata, oh Allah Ta'ala menghina saya. Bukan, Allah tidak menghina. Allah menjawab, kalla, bukan, saya tidak menghina dirimu. Tetapi karena kamu apa? Kalla balla tukrimun al yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akalallam wa tuhibbuna almala hubban jamma. Bukan, saya tidak mengurangi, saya tidak menghina dirimu, tapi aku menitipkan harta yang banyak kepada kamu. Wah, anak miskin, anak-anak yatim enggak kamu santun, orang fakir miskin tidak kamu kasih, bahkan kamu makan harta warisan ini bukan hakmu, hakmu. Bahkan kamu rakus masalah urusan dunia. Wa tuqibbunal mala hubban jamma. Maka Allah mengurangi hartanya. Nah, kalau harta kita ingin harta yang halal, ingin dirahmati oleh Allah Ta'ala, ingin harta kita menjadi sebab baiknya kita di akhirat, infakan fisabilillah. Kalau tidak diinfakan fisabilillah, akan diinfakan fisabilis syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang yang bakhil, yang tidak mau menginfakkan hartanya fisabilillah untuk kemaksiatan. Dan harta ayyuhal ikhwah, pada dasarnya kita ini butuhnya harta tidak banyak. Orang punya mobil 10 yang dipakai berapa? Satu. Punya rumah 50 yang dipakai? Satu. Kita rumah kita sampai 100 kali 50 meter. Yang dipakai satu kamar 2 meter, 3 meter itu sudah lebih. Dengan istri sudah senang dia. Ya. Maka harta kalau kita tidak infakkan fisabilillah,
sia-sia. Di dunia kita tidak bisa merasakan kenikmatannya semuanya, di akhirat pun tidak akan kita bawa. Maka beliau mengatakan, wa ghinaka qabla faqrika. Maka gunakan kesempatan waktu kaya sebelum miskin. Yang nomor 4, wa faraghaka qabla suhlika. Gunakan waktu peluangmu sebelum waktumu sibuk. Coba bayangkan satu contoh saja. Kalau kita punya cucian baju, belum kita cuci sekarang padahal kita apa? Padahal kita longgar. Namun kalau kita tunda besok-besok itu ada tambahan lagi dia. Merasa berat kita untuk mencuci 2 hari. Tapi kalau sekarang ini baju ini kotor kita cuci, alhamdulillah. Berapa banyak para pemuda ya yang belum menikah, belum ada tanggungan untuk mencari rezeki untuk suaminya, belum ada tanggungan pula untuk yaitu menafkahi anaknya, maka kesana kemari berkeliaran. Ini adalah hal yang sangat keliru. Berapa banyak orang yang mengatakan, oh saya tidak bisa berzikir karena saya sibuk. Tapi ketika peluang tidak berzikir. Maka nikmat yang 2 yang selalu dilupakan oleh manusia. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Waktu yang luas. Ya? Waktu ini ayyuhal-ikhwah merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Orang kafir mengatakan al-waktu kadzdzab. Waktu itu bagikan emas. Maka waktu untuk kita adalah waktu untuk ibadah. Karena Allah menyuruh kita beribadah dalam waktu. Lihat waktu subuh, waktu asar, waktu yang lain. Disumpah oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana? Terutama para pemuda. Jangan sampai ya ada waktu yang berlubang. Terutama yang belum menikah. Jangan sampai tidur, belum waktunya tidur. Bahaya. Ya, bahaya yang dipikir satu tadi. Tapi kalau sudah punya istri, sudah. Sudah selesai, selesai lapang dada kita. Nah, makanya nikah itu nikmat ya. Ghadzul basar wa aksanulil farji. Menundukkan pandangan ketika kita berjalan. Oh, kok terlintas setan membujuk kita. Wanita itu kok cantik sekali. Pulang, sekarang pulang. Ayo, mana istri saya? Makanya ada hadis. Barang siapa? Man ta'a imra'atahu ila firasi fa'abat. Siapa yang seorang istri diajak suaminya untuk beristirahat, dia enggan, la'anatul malaika hatta tusbiha. Dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Cuma kadang-kadang wanita ini lain. Kalau sudah punya anak 4, 5, maunya tidak punya anak. Pekel, capek, tak melahirkan. Tapi suami mau ingin anak lagi enggak mau. Menikah lagi tidak boleh. Ini gimana solusinya ini? Ini untuk orang yang punya duit lebih. Lah kalau belum punya duit ya solusinya siam tadi. Ya saul. Ya, bersabar kan kita suruh bersabar. Ya, kalau orang punya duit yang cukup ya bagaimana bisa membantu saudari kita yang lain? Ya, jumlahnya wanita itu lebih banyak mana? Yang wanita atau laki-laki? Wanita. Dan itu di antara tanda hari kiamat. Kalau mampu. Dan kalau bisa berbuat, adil. Kalau tidak mampu dan tidak bisa berbuat adil, ya bersabar. Kita tidak boleh mendzalimi orang. Karena dakwahnya orang didzalimi ini adalah terkabulkan. Yang nomor 5. Wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu itu sebelum matimu. Karena orang sudah mati, sudah tidak berbuat apa-apa. Orang mati tidak bisa kumpul dengan istrinya. Orang mati tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa sholat. Oleh karena orang muslim yang meninggal dunia, ketika sebelumnya sholat, ketika meninggal dunia disolati. Karena dia sudah tidak bisa berdoa dengan dirinya sendiri. Perlu kita, kaum muslimin, mendoakan. Namun ketika mereka hidup tidak mau sholat, ya jangan disolati. Kan pas kan. Berapa banyak orang, kenapa orang tua saya tidak disolati? Bukan saya benci, bukan karena orang tuamu itu punya hutang sama saya, tidak. Lah orang tuamu tidak mau sholat, meninggal mau disolati. Ya, kan gak pas. Yang tidak sholat, ya tidak disolati. Yang sholat, disolati.
yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala perlu didoakan. Allahumma firlahu, Allahumma arham. Ya Allah ampuni kesalahan dia ketika pada waktu di dunia. Ya Allah masukkan dalam rahmatmu surga. Ya, maka hidup aja. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? 500 tahun apa 1000 tahun? Nah, 70. Beliau mengatakan bersumber dari sahabat Abu Hurairah anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina was-sab'in wa lam yatajawaz huma illa qalil. Umur umat itu pendek antara 60-70. Itu standar level aja yang ada gitu. Ya, beliau umur yang berapa? 63. Walam yatajawaz dan tidak melampaui 70 kecuali sedikit 1-2 umur 80-90, tapi jumlahnya enggak banyak. Dan itu pun juga sudah repot hidupnya menyonggok, bahasa Jawanya nyonggok, bahasa Indonesianya apa itu? Ya, mengangkat punggungnya itu sudah tidak mampu. Ya. Kadang kala sudah tidak bisa berjalan. Mau kemana? Lebih baik mati daripada itu. Makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala dari ardalil umri. Dari umur tua yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika umur tua ini orang itu ahli ibadah, paling baiknya orang. Apa katanya beliau? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini kesempatan yang sudah lanjut usia ini. Yang mau menikah belum mampu lagi. Ya. Khairun nasi, paling baiknya orang. Man tala umruhu, yang lanjut usia yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Memang betul. Kalau orang umurnya 40 tahun beramal saleh semuanya, dibandingkan dengan umur 60 tahun amal saleh semuanya banyak, mana pahalanya? 60. Tapi naudzubillah min dzalik, ada orang sudah lanjut usia, makanya sudah ditakar, tapi tomaknya masalah urusan dunia belum pernah berhenti. Nah ini orang yang rugi. Kalau orang tua sudah lanjut usia, dikurang sekali-kali, dia tidak mau beribadah, tinggal menunggu sengsaranya. Coba bayangkan apa dirasakan oleh orang tua ketika dia tidak mau beribadah. Nafasnya Senin Kemis. Iya kan? Perlu ya. Dicek lagi darahnya, naik lagi, bingung lagi. Gulanya naik lagi. Apa dirasakan oleh mereka? Tapi kalau orang lanjut usia, dia punya penyakit, masih ada harapan. Wa yarjuna minallah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau orang yang beriman, masih berharap dari Allah Ta'ala yang mereka tidak punya harapan. Subhanallah, kenikmatan orang muslim yang sudah lanjut usia, tetap dia menjadi orang yang ahli ibadah. Walaupun tidak semisal pada waktu mudanya. Karena tidak ada kenikmatan yang murni di dunia melainkan kenikmatan ibadah. Yang menjadi tenang hidup kita bukan harta yang banyak. Yang menjadi tenang hidup kita bukan karena memiliki pangkat yang tinggi. Yang menjadi tenang kita itu adalah ibadah. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Maka orang yang sakit merasakan nikmat. Nah, kenapa dia tahu sakit ini ujian dari Allah. Sehingga dia harus apa? Bersabar. Harus berharap kepada Allah Ta'ala. Makanya berapa banyak orang yang sakit tidak mengeluh dia. Karena tahu nikmatnya orang sakit. Orang sakit dzikrullah dia. Memohon kepada Allah Ta'ala. Penyakitnya menebus dosanya dia. Bersabar dia meningkatkan pahalanya. Ya. Tidak ada dirasakan oleh orang bahagia menangkan orang mukmin. Seandainya kebahagiaan itu muncul karena harta yang banyak, mestinya para anbiya semuanya menjadi orang yang kaya. Mestinya Fir'aun itu orang yang paling miskin. Tapi Allah menguji orang kafir dengan kekayaan. Mereka hancur dengan hartanya. Orang mukmin diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan ibadahnya dan imannya. Inilah para pemuda. Ya, bagaimana nikmat ketika pemuda ini menjadi cermin kita pada saat kita sudah lanjut usia. Wa hayataka qabla mautika. Umur kita tidak seperti umurnya orang dahulu. Nabi Nuh alaihissalam berapa umurnya? Dakwahnya saja 950 tahun. Dakwahnya ini.
Ya. Umur kita 60-70 tahun. Padahal lihat peredaran matahari cepat sekali. Kalau waktu yang cepat ini kita tidak bisa menggunakannya, maka kita tidak mungkin akan mencari waktu yang kemarin. Hari ini kita beramal. Kalau hari ini kita tidak masuk masjid, tidak mungkin kita akan bisa menebus hari ini. Ingatlah, ayyuhal ikhwah, terutama para pemuda yang sekarang banyak ujiannya. Selanjutnya, pemuda muslim adalah pemuda yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit di dunia ini dua. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syahwat, bagaimana solusinya? Menikah. Nah itu tadi ya masar sahabat. Yang dipanggil pemuda, yang tua pun juga boleh. Di pemuda karena memang pemuda banyak kecenderungannya. Ya. Dan banyak harapannya, banyak pikirannya masalah itu. Maka penyakit syahwat dengan menikah selesai. Berapa banyak orang tua pusing dengan anaknya ketika sudah menikah. Alhamdulillah. Yang biasanya malam keliaran kesana kemari. Siang dicari gak ada, terlambat pulang. Ternyata setelah menikah menjadi anak yang soleh. Nah, kalau punya anak segera kita membantu. Ya, jangan menunggu anak dapat sendiri. Bayangkan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya siapa? Ayah siapa putrinya? Hafsah ditawarkan kepada siapa? Ah, kepada siapa? Bukan Rasulullah SAW dulu. Kepada siapa? Kepada Utsman. Utsman mengatakan, saya belum ada hasrat. Memang masuk muda Utsman. Ya, ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar mensem saja. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengira, oh itu Hafsah. Maka ketika sudah dinikah oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar ngomong, hey Umar, seandainya Rasulullah SAW tidak mengingat putrimu, aku mau menikah dengan si putrimu. Tapi ini Rasulullah SAW ditawarkan. Rasulullah SAW juga menawarkan putrinya kepada siapa? Ayo, sahabat, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dinikahkan kepada laki-laki yang paling miskin, subhanallah. Ya, menikahnya bermodal periuk dengan kelambu, tapir. Malam dibuat untuk tidur lemek, siangnya untuk apa? Untuk tabir, menutup aurat, subhanallah. Tapi kenapa beliau memilih sahabat Ali radhiyallahu anhu? Karena tawadhu'nya, subhanallah. Itu cerminan kita kaum muslimin. Rasulullah SAW menjadi suri teladan kita, demikian juga para sahabat. Ya, jadi kita tawarkan putri kita, jangan malu. Kasihan putri kita, kasihan putra kita. Gimana, Nduk? Itu kalau orang Jawa manggil, Nduk. Gimana, Le? Bukan diwak lele. Le, le itu cong atau pemuda, ya. Gimana kita tawari, ya? Coba bayangkan kalau kita sudah pada waktu muda, ya, kalau tidak dewa, kita kan ingin menikah, kok orang tua nggak mau nyuruh saya sih, kok nggak mau mencarikan saya sih, ya, kita sekarang tua lupa kalau kita masa muda aja kan, bayangkan kalau kita tuh ditawar oleh tua senang sekali, gimana? Hanya kalau ada kita punya putri kita tawari kok diam, wah berarti senang dia, hai segera. Ya, karena dengan menikahkan putri-putra kita ini meringankan beban diri kita. Bayangkan kalau kita putri kita belum menikah, bingung nanti dengan siapa, datang ini, malam pergi kemana lagi. Tapi kalau sudah menikah, subhanallah, ketenangan dalam hati, dan itu kita rasakan sendiri. Nah, sama insya Allah perasaan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'un yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 naungan yang tidak ada pada hari akhirat melainkan naungan dari Allah Ta'ala. Perlu naungan kita karena matahari itu akan dekat dengan kita 1 mil. Bayangkan kita sekarang berapa mil dari matahari? Berkeringat kita. Karena manusia itu bahan bakar. Kalau kita masuk masjid penuh sumuk, berkeringat. Lain dengan 1-2.
Butuh kita ini perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan besok pada hari kiamat, orang itu berkeringat sesuai dengan amalnya. Orang kufur sampai keringatnya melebihi di hidungnya. Kalau orang itu beriman, keringatnya sampai yaitu di mata kakinya. Bahkan kurang daripada itu. Apa katanya Allah Ta'ala? Pertama, orang mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, al-imamul adil. Pemimpin yang jujur. Pemimpin yang adil. Didahulukan pemimpin di sini. Karena pemimpin adalah maslahatnya banyak kepada umat jika dia adil. Sebaliknya, madharatnya banyak kepada umat dia jika curang. Yang nomor dua, wasabun nasafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh, yang hidup, mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Menuntut ilmu syar'i. Makanya kita lihat kekacauan di dalam negara ini bukan dari orang tua, tapi dari para pemuda. Maka untuk menepis, yaitu permusuhan, yaitu fitnah, syubhat dengan apa ini? Kalau syahwat dengan menikah. Kalau syubhat kerancuan dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lihat para pemuda yang menuntut ilmu. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Ta'ala. Taruhlah jatuh kepada yang haram dalam keadaan terpaksa. Karena ilmu itu membentengi diri. Ya, bagaimana kita pada waktu pemuda ini meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita rasakan nantinya ketika kita sudah lanjut usia. Wasabun nasafi ibadatillah. Dan lihat para sahabat yang menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW yang banyak adalah para sahabat. Dan sampai sekarang pun ya, yang mau menerima dakwah salafiyah ini dari kalangan orang yang sudah tua atau yang masih pemuda. Pemuda. Kalau orang sudah tua tuh nempel dia bekas-bekas syirik yang kemaksiatan di sini dia. Kalau pemuda berpikir dia. Makanya musuh-musuh. Ya. Orang Islam yang diincar itu pemuda. Bagaimana pemuda dirusak dengan api. Dirusak dengan internet. Dirusak dengan yaitu permainan wanita. Dirusak pula dengan gambar-gambar wanita yang lainnya. Dirusak pula dengan keinginan dunia supaya lepas daripada ibadahnya. Disuruh demonstrasi, disuruh ngebom, disuruh unjuk rasa. Kita akan selamat dari fitnah ini kalau pemuda ini kita bina dengan ilmu dan juga kita bina dengan amal saleh. Itu solusi. Jadi pemuda kalau dibuatkan tontonan, wah tambah rusak dia. Ya. Bagaimana untuk menyelamatkan pemuda dari kalangan penyakit syahwat, suruh menikah. Untuk subhatnya suruh menuntut ilmu dan beramal soleh. Wasabun nasafi ibadatillah. Yang nomor tiga, warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Orang yang senantiasa hatinya tergantung di masjid. Ya. Datang di masjid untuk sholat berjamaah. Datang di masjid untuk menuntut ilmu. Kata di masjid untuk zikrullah. Lihat para pemuda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuyun-tuyun menuntut ilmu. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan bangsa Arab saat itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian semuanya para pemuda. Pada saat kamu hidup dalam kekufuran, kamu bermusuhan, bertengkar, ya, berkelut, bunuh membunuh, ya, tindas menindas, itu pada saat zaman jahiliyah. Setelah datangnya Islam, fa asbaqtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu menjadi bersaudara dengan ilmu din, menjadi bersaudara kamu dengan mengamalkan Islam. Ini nikmat. Maka kalau kita ingin pemuda kita, bangsa kita ini menjadi bangsa yang jujur, maka nasihat pemudanya. Selesaikan penyakit-penyakit pemuda ini. Kirim mereka di masjid. Kirim mereka untuk menuntut ilmu. Dan itu bisa kita rasakan dengan adanya pondok-pondok yang ahli sunnah wal jamaah. Yang mementingkan masalah urusan din terjaga para pemuda itu. Dan itu dirasakan oleh orang-orang aparat. Alhamdulillah Gus, panggil saya itu Gus Kapolsek. Santrinya tidak ada yang nakal. Ketika mereka memburu orang berbuat zina, mencuri, ternyata
pemuda-pemuda yang tidak berilmu din. Karena memang ilmu membentengi diri. Hanya upayakan kita di tempat kita ini ada kajian-kajian mengajak para pemuda. Disampaikan ayat Allah, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan ayat Al-Qur'an. Karena kita kalau kita mengingatkan dengan ayat Al-Qur'an indah, merasa mereka dinasihati oleh Allah Ta'ala, bukan dinasihati oleh diri kita. Bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan pula bagaimana hidupnya para sahabat dan juga yang lainnya. Selanjutnya, Ibnu Katsir rahimahullah taala memberi penjelasan kepada kita semuanya, yaitu menjelaskan surat Kahfi ayat nomor 13. Fadzakara ta'ala annahum fityatun. Maka Allah menyebutkan dalam surat Kahfi ini pemuda. Wahum akbalu lil haqqi. Para pemuda itu gampang menerima kebenaran. Nah, lihat alhamdulillah sekarang itu. Ya, pemuda dari sekolah STAN kan atau dari fakultas apapun kecuali pemuda yang sudah kena subhat kerancuan ilmu kebatinan. Kerancuan akidah yang salah sulit. Tapi kalau orang di sekolah di teknologi yang lain gampang. Karena Al-Qur'an tidak bertentangan dengan akal manusia. Al-Qur'an menunjukkan manusia supaya menjadi orang berpikir yang baik, ulul albab. Wa hatta lisabili minasyuyukh, katanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, para pemuda itu lebih gampang menerima petunjuk daripada orang tua. Alladzina atau yang mereka itu yaitu orang-orang berkeras diri, enggak mau berubah dia. Nah, makanya sekarang kait para pemuda jangan menuntut ilmu, ini ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Walihada kana aksarul mustajibina lillahi wali rasuli sallallahu alaihi wasallam syababan. Oleh karena itu orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima kebenaran ini umumnya para pemuda. Wa amma syuyukhu min Quraisy, ada orang tua dari orang Quraisy ini, fa'amathum baqau ala dinihim, maka buta mereka, sulit mereka menerima kebenaran. Demikian juga pada zaman sekarang. Kalau orang itu sudah lanjut usia, wah sudah dina kita ini, kapan dia punya ilmu? Kok ini haram, kok ini haram? Nah, itu bilang mentale. Kemudian juga lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pemuda yang berani menghadapi menasihati raja. Pemuda beliau. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika patung-patung itu dipercaya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mendengar ada pemuda. Subhanallah. Ada pemuda yang namanya Ibrahim. Tapi Allah menyelamatkan pemuda ini. Walaupun dibakar karena Allah belum mendaki mati, ya masih hidup. Mendakwakan tauhid. Demikian juga pemuda yang sangat tampan, ganteng, siapa? Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istrinya Al-Aziz, ya, yang cantik punya kedudukan. Tapi subhanallah, karena Nabi orang yang terjaga dia kehormatan dirinya. Walaupun wanita itu cantik, punya kedudukan, tapi pemuda ini bisa melawan syahwat. Pemuda Ashabul Kahfi, karena ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, walaupun kena musibah, masuk ke gua, dengan amal ibadahnya bisa menuntaskan apa yang menjadi muskilahnya. Sering Allah Ta'ala menyebut pemuda. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu mungkin sebagian yang dapat kami sampaikan, karena ini pertanyaan banyak, perlu kami jawab. Semoga Allah Ta'ala memberi ilmu kepada kita semuanya. Bagaimana kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam menghadapi fitnah aurat di mana-mana, sedangkan belum siap untuk menikah? Menundukkan pandangan dalam surat An-Nur ayat nomor 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin laki-laki, hendaknya menundukkan sebagian pandangannya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Kan kita kan tidak harus melihat wanita yang cantik kan. Kalau melihat istri kita, wajib untuk istri kita. Dan memang kita diuji di dunia ini.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Tapi sebelum mati kita diuji oleh Allah Ta'ala. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Aku coba kamu sebelum mati ini dengan kejahatan. Ini wanita yang cantik, yang menampakkan auratnya, yang menyobek pula baju kanan kirinya, yang melepaskan pula, yaitu memperlihatkan pula dadanya. Tapi kita kalau punya iman, kita menundukkan diri. Apa katanya beliau? Beliau pernah ditanya, wahai Nabi, kalau kami ini pernah melihat wanita yang tidak sengaja menoleh, ternyata itu wanita. Apa katanya? Fasrif basorokah. Palingkan pandanganmu. Maka yang pertama untukmu, yang kedua diharamkan untukmu. Nah. Ya itu. Jangan sekali, untuk dua kali, tiga kali. Nah supaya dua kali, tiga kali, empat kali, nikah saja selesai. Tapi orang menikah, yurkwa diuji. Kami yakin wanita yang kita nikahi itu adalah wanita yang kita cintai apa kita benci? Kita cintai, kita anggap cantik. Kalau enggak mau dia. Namun setelah menikah ketika melihat wanita di luar, mata ini digoda oleh setan. Itu cantik sekali. Padahal kadangkala lebih cantik istri kita daripada wanita itu. Berapa banyak orang ketika na'udzubillah min dzalik setelah berbuat zina malam hari. Setelah pagi dia nenek-nenek dia. Ya ilahilallah. Gak taunya ditambal dengan kapur sidinya. Iya nenek-nenek situ. Makanya kalau kita berjalan kok sudah punya istri. Lalu kok mulai, cukup teman. Pulang, segera pulang. Jemput istrinya. Hilang, habis itu hilang penyakit itu. Gak ada. Makanya kalau pergi pamitan dulu sama istri. Ya, makanya istri itu disuruh di rumah. Kalau kita datang siap saji. Nah, yang belum menikah ya harus mohon pada Allah Ta'ala. Ya Allah berilah kami kemampuan segera menikah. Kalau belum ya harus bersabar. Karena Allah Ta'ala menguji kita. Bagus ya. Itu caranya. Jadi kita jangan keluar banyak. Dan juga jauhi tempat-tempat rekreasi. Tempat-tempat permainan. Ya. Jadi kita upayakan banyak mata kita itu membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita keluar tidak ada faedahnya, jangan keluar. Kadang-kadang kita itu mau pergi ke pasar hanya belanja 2.000, tapi dosanya 10.000. Ada santri, kamu mau kemana? Ke super mau beli apa? Pulpen. Berapa harganya? 2.500. Kenapa di pondok 3.000? 500 ini untuk pondok, bukan untuk saya, bukan untuk ustaz. Tapi kalau kamu pergi nanti di luar banyak melihat wanita. Kamu sudah capek, pulang pergi. Ya. Tapi maksiat ada. Kenapa enggak membeli di maaf saja. Demikian juga wanita mau izin dia mau ke pasar. Mau apa? Dia mau membeli kerudung. Pesan. Pesan dia kerudung bagaimana? Ada enggak datang. Karena keberikan kamu di luar akan terjadi fitnah. Al-mar'atu idha kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu kalau keluar disambut oleh syaitan. Nah, ini caranya. Yang nomor dua caranya bagaimana pemuda ini selalu di rumah. Selalu senang di masjid. Bacaannya bukan novel-novel. Bacanya ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan ala bidikrillah itatma'innul qulub. At-taqwa hauna. Kebaikan orang itu tinggal di hatinya. Dan baiknya manusia memang dalam hati. Apa kata beliau? Bahwasanya manusianya ada sekumpal daging. In sholahat, sholahal jasadu kullu. Kalau baik akan baik semua kerjanya anggota badannya. Wa in fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau rusak akan rusak semuanya. Ala wahiyal kalbu, ingat itu hati. Makanya dakwah Rasulullah SAW pertama kali ketika di kota Mekah selama berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun? Hah? 10 tahun atau 13? Ada orang mengatakan 10 atau 13. 13 tahun murni untuk perbaikan hati. Lihat surat juz yang nomor 30 sampai 29. Semuanya perbaikan hati. Gak ada yang lainnya. Ini pentingnya untuk cara bagaimana mengatasi supaya mata kita ini tidak melihat kepada yang haram. Dan juga jangan menyimpan gambar. Ya, kalau punya HP, HP yang tidak ada gambarnya lah.
Ya, tapi yang biasa saja. Kalau ada agama banyak kan kita tuh baca Al-Qur'an lalu datang wanita yang telanjang nau dibilang enggak. Iya. Sudah di salat tuh lewat anu dia. Para pol masuk lagi. Makanya kalau kita enggak punya kekuatan maka ini akan terkena.

Ada sahabat yang punya prinsip bahwasanya sholat safar itu wajib apa? Wajib apa? Kok? Qasar. Sahabat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghargai pemimpin. Ketika sahabat Utsman bin Affan sholat genap, beliau sahabat Ibnu Mas'ud mengikuti imam. Karena imam ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam jadikan panutan. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anhu. Boleh kita sholat qasar ya. Seandainya kita tidak menjumpai sholat berjamaah. Atau kita menjumpai sholat berjamaah, kita mau sholat qasar tapi jamaah belum tahu. Loh ini kok sholat hanya 2 rakaat? Padahal duhur, padahal asar, padahal isya. Maka bagaimana muamalah kita terhadap orang tidak tahu. Pernah sekali itu, anak kerjakan di Surabaya. Ustaz kok sholatnya hanya 2 rakaat? Kami kira karena ini sudah lama taklim walaupun bukan saya kira ini sudah faham, ternyata tidak faham. Gerundel mereka. Nah, ya. Adakah zikir setelah sholat fardu yang singkat atau pendek bila kita sedang tergesa-gesa? Beliau itu zikir ya. Kalau jadi imam, baca istighfar berapa kali? 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Terus la ilallah waqtahu la syarikalah. Selesai, kemudian beliau itu berpaling. Itu menunjukkan paling singkatnya. Cuma kita ini jangan sampai kalau masalah urusan dunia minta waktunya yang lama, kalau zikir minta waktunya yang pendek. Padahal dunia ini kita hanya sementara, akhirat itu untuk selamanya. Memang satu saat perlu ya. Seperti makanya orang yang musafir itu dia sebetulnya tidak ada sholat sunnah rawatib ya. Tapi kita sholat sunnah rawatib tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya karena memang orang musafir dia boleh menjamak mengqasar kalau fijid di safar dalam perjalanan. Tapi kalau kita lihat para ulama sunnah juga sholat sunnah. Makanya orang musafir minimalnya sholat sunnah yang tidak boleh ditinggalkan apa itu? Sholat malam, tahajud. Yang nomor 2, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu jangan ditinggalkan. Karena beliau dalam keadaan safar pun kita nyetir mobil bisa sholat. Sholat sunnah di kendaraan boleh, tapi jangan bicara, ya. Ya dengan bicara. Jadi kita sering malam jam 2 berangkat, kita sholat di mobil. Kalau ada nyupir bagus. Dan kemana saja menghadap kendaraan boleh, tapi kalau sholat wajib kita harus turun. Nah, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ketika telat ada suatu menggantinya 12 rakaat pada waktu pagi harinya. Wallahualam bissawab. Apakah qarin kita selalu sepakat atau setuju jika diajak kebaikan? Kalau malaikat justru menyuruh kita. Tapi kalau qarin kita jin enggak, udang nanti kalau lama-lama kamu ya ikut pemahaman salaf, jenggotmu nanti panjang, wah nanti kamu dikatakan teroris. Ya, nanti kalau kamu berjilbab nanti lama kamu dapat suami. Nah, gitu deh. Ya, kalau kamu taklim terus nanti kamu kerja apa? Kapan kamu menikah? Begitu dia. Ini qarin yang buruk, qarin jin yang jahat. Ya. Kalau mau pagi jangan pagi-pagi nanti kamu mengantuk kerja. Nah. Kalau mau berinfak jangan dulu nanti kemana istrimu, kemana anakmu? Begitu dia. Tapi kalau kita kuat imannya, oh ini was-was qarin kita harus melawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah berapa soal enggak ada satu masalah. Ya, jadi qarin itu selalu membujuk kita. Tapi Allah mengatakan qad aflaha man zakka. Beruntung orang yang membersihkan was-was hatinya. Makanya ketika kita dibujuk wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Kalau kita sedang dikarep oleh jin yang kafir setan maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai kita sholat pun juga gitu. Kita sholat kan diingatkan oleh cerita. Tapi setelah salam gak ada. Gak ada ingatan lagi. Maka ketika kita sholat kok diingatkan itu yang lainnya. Kita ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sholat kanan kiri kita bukan ada saudara kita. Kita meludah sebelah kiri. Selesai. Diingatkan lagi oleh setan. Begitu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz Afan, keluar dari materi, ibu saya mengerjakan sholat sunnah. Lihifdil, apa ini? Lihifdil imam ya? Untuk menjaga imam, lihifdil imam ini. Gimana maksudnya lihifdil imam ini?

Oleh khifdil iman, sekali imam. Untuk menjaga keimanan. Dua rokaat setelah maghrib. Apakah ada sholat sunnah tersebut? Sholat sunnah setelah maghrib ada. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sabara isnata asrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membiasakan diri sholat sunnah 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah di surga. Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da dzuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa itu? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang kontinu menjaga 12 rakaat yang ghairu faridah, bukan salat wajib, tapi salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Namun di antara adzan setelah adzan kita sholat boleh, karena beliau mengatakan ma bainal adzanaini as-shalah liman syaa. Antara dua adzan, adzan dengan qomat itu ada sholat bagi orang yang ingin sholat, bukan rutiniah. Ya, suatu saat kita sholat, kita tidak mengapa. Bainal adana ini as-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Ana punya rumah sedang dikontrakkan. Kami berencana untuk menjualnya. Apakah boleh saat sedang dikontrak kami jual? Tidak boleh. Gimana kita kontrakkan lalu kita jual? Dan kita ambil duitnya. Kecuali kalau kita menawarkan, gimana Pak, ini rumah mau saya jual, kan kontrakan Bapak kan 1 tahun, padahal 2 bulan ini saya ingin mau jual. Kalau dia setuju gak apa-apa, saya kembalikan, ya gak apa-apa, boleh. Tapi kalau dia tidak mau mengembalikan, tidak mau, jangan, kan itu akad kita. Al-muslimuna inda syurutihim malam tuhilul harama walam yukharimul halala. Orang muslim itu tergantung dengan persyaratannya. Selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Bahkan kita perjanjian dengan orang kafir itu wajib kita penuhi atau boleh kita khianati. Wajib kita penuhi. Rasulullah saja mengadakan kejahatan saja dengan orang kafir. Ya. Perjanjian Hudaibiyah. Jangan sampai dengan orang kafir saja kok enggak apa-apa. Mana yang mengatakan orang kafir enggak apa-apa? Apa katanya Rasulullah SAW? Ittaqi da'watal madlum. Sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal ketika disuruh dakwah di kota Yaman yang itu mayoritas muslim atau mayoritas kafir? Di Yaman itu mayoritas Yahudi dan Nasrani. Apa kata beliau? Suruh mereka bersyahadat, suruh mereka sholat, suruh mereka mengeluarkan zakat. Tapi apa kata beliau? Ittaqi da'watal madlum. Jauhkan dirimu dari doanya orang yang zalim. Ada satu riwayat, walau kana kafiron, sekalipun kafir, li'annu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembendungnya. Karena Allah Ta'ala itu maha mengabulkan doa orang kafir apapun, kalau sudah keprepet ya, mohon kepada Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa idza raqiba fil fulki da'awullaha mukhlisina lauddin. Ketika mereka naik ke bahtera, yaitu kapal dengan laut begitu gelombang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mohon kepada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya sehingga Allah Ta'ala menyelamatkannya. Ya, jadi kalau itu sudah dikontrakkan, jangan kita jual. Gimana kita kontrakkan kita jual? Kita boleh memberi tawaran, gimana Pak, kalau duitnya saya kembalikan atau kita tambahin. Namanya dia kontrak rumah, karena butuh dengan rumah itu. Ya, kalau dia mengatakan ya tidak apa-apa, dikembalikan, boleh. Tapi kalau tidak mau, jangan dipaksakan. Karena itu sudah akad. Tapi kami sudah beritahu kepada yang kontrak bahwa rumah tersebut akan dijual. Dan kepada calon pembeli bahwa rumah tersebut masih sedang dikontrakkan hingga waktu yang sudah disepakati. Tetap ya. Tidak, kalau kita kontrak ya, kecuali ada perjanjian ini dikontrakkan, tapi nanti kalau sesuatu satu saat
yaitu dijual, akan saya kembalikan duitmu atau akan saya tambahi. Jika dia menerima, boleh. Kalau tidak mau menerima, ya jangan dikontrakkan. Atau orang mengontrak itu, dia jangan mengontrak. Wallahualam bishawab. Baik, begitulah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala menjadi pemuda yang nasafi ibadatillah. Bersabar atas musibah yang menimpa. Fitnah dua menimpa kepada pemuda, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dalam majlis ini kita mendapatkan ridhonya dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud. Yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan, dengan penuh takut, wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ula. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah

0: karena Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan, insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina wa umur baladina wa sya'bina wa nusurna wal muslimina al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyul dhalika wal qadiru 'alayhi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya ibadah bisa kita kerjakan dengan baik. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memberikan karunia kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita berada di bulan terakhir dari tiga bulan haram yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Di mana pahala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita masih berada di mata rantai yang cukup panjang tentang sebuah karakter yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu secara khusus dan seorang muslim secara umum, yaitu sifat kesabaran. Dan kita sengaja membahas ini cukup panjang lebar, dan kita khususnya kita ambil dari kitab Uddatus Sabirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan beberapa referensi yang lain, karena sebagaimana kita telah jelaskan bahwa sifat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang hamba. Artinya kita butuh sifat ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kalau pakai bahasa penekanan. Karena tidak ada hari tanpa kesabaran, tidak ada pekan tanpa kesabaran, tidak ada bulan tanpa kesabaran. Kita sangat butuh. Sedangkan di sisi lain, mayoritas kita gak pernah belajar tentang kesabaran secara detail. Makanya gak pernah berhasil, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sabar bukan hal baru dalam hidup kita, dan bukan hal baru yang menyapa telinga kita. Tapi kalau kita renungkan dari dulu sampai sekarang secara umum, kita hanya mendapatkan keterangan general. Bahkan bukan hanya general, kita hanya seringkali dapat nasihat, sabar ya mas, sabar ya mbak, bro lo harus sabar, sabar sis. Tapi definisi, lalu duduk persoalan, lalu bagaimana, dan hakikat, itu seringkali yang mendengar belum tahu. Bahkan yang menyampaikan pun belum tahu juga. Makanya seringkali gak efektif. Padahal kita tahu bahwa ulama menulis buku khusus tentang masalah sabar. Ulama membahas sabar itu panjang kali lebar. Makanya hasilnya beda. Mereka bisa melewati masalah dengan kesabaran. Kita sering gagal walaupun sudah tahu harusnya kita sabar. Tapi lagi-lagi, sebagaimana kaidah dalam ilmu usul, al-mujmal la yu'mal, sesuatu yang general itu gak bisa diamalkan. Kita butuh perincian. Sama seperti orang yang baru masuk Islam disuruh lo harus sholat, Anda harus sholat, tapi gak pernah dijelasin sholat itu gimana gitu loh. Mulainya dengan apa, berapa rakaat, bacaannya apa, lalu tata cara seperti apa. Maka dia mau dinasehatin 1 tahun juga gak akan bisa sholat. Kenapa? Karena perintah atau nasihat sholat seperti di atas itu nasihat secara general. Anda harus sholat. Sesuatu yang general itu butuh perincian dalam ilmu usul fikih. Butuh, bukan hanya ilmu usul fikih ya, dalam kehidupan butuh perincian. Gimana caranya? Nah, begitu juga dengan sabar. Oleh karena itu kita sengaja membahas cukup panjang tentang kesabaran, karena setiap hari kita butuh akan ini. Jemaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan coba mengkaji dengan segala keterbatasan kita sebuah konsep di dalam Al-Quranul Karim yang saking pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyampaikan bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 3 kali, tapi 4 kali di dalam Al-Quran. 4 kali. Dengan kalimat yang sama. Jadi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 4 kali. Sebagai pesan bahwa ini konsep yang sangat penting. Allah SWT, dan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Uddatus Sabirin. Allah SWT menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 5, Luqman ayat 31, Saba ayat 19, dan Asyura ayat 33. Allah menyatakan inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Inna fi dhalika la ayat. Inna fi dhalika la ayat. Likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang memiliki dua sifat, sabar dan syakur. Untuk setiap orang yang sangat sabar, senantiasa sabar dan senantiasa bersyukur. Sangat sabar dan sangat bersyukur. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwa fahadhihi arba'u mawadhi'a fil Qur'an. Inilah empat ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah baik ayat-ayat Allah yang dibaca atau yang ada dalam kehidupan yang disaksikan, yang ditemui di dalam kehidupan. Innama yantafi'u bi'a ahlu sabr wa syukur. Yang bisa mendapatkan manfaatnya hanyalah ahli sabar dan syukur. Jadi hanya orang yang sabar dan bersyukur yang dapat memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini menarik. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa hidayah itu harus dipelajari. Kebahagiaan itu harus dipelajari. Karena kalau kita gak belajar, susah kita memahami ini. Bahkan mungkin gak akan bisa kita memahami ini. Banyak di antara kita tuh, banyak di antara kita memahami atau mendengar bahwa untuk bisa memanfaatkan sesuatu yang dibutuhkan hanya kecerdasan. Kalau lo gak cerdas, lo gak bisa manfaatkan apa yang lo punya. Ada juga mengatakan, untuk bisa memanfaatkan sesuatu, Anda harus punya pengalaman, misalnya begitu. Ada yang mengatakan, untuk bisa memanfaatkan sesuatu, Anda harus punya modal, misalnya harus punya network, harus punya uang. Itu gak salah juga. Tapi kalau kita mau berbicara secara utuh, sehingga setiap episode kehidupan kita, kita mampu memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah SWT, itu gak cukup hanya dengan kecerdasan. Itu tidak cukup hanya dengan kepintaran. Itu tidak cukup hanya dengan pengalaman. Itu tidak cukup hanya dengan status sosial. kita butuh dua sifat, sabar dan syukur. Dan itu kalau kita gak baca Quran, gak akan ngerti kita. Kalau kita gak mengkaji Al-Quran, gak akan paham. Makanya coba tanya diri kita, siapa di antara kita yang sudah pernah dengar konsep seperti ini dengan referensi yang lain? Gak ada. Gak ada. Makanya bayangin gak sih kalau hidup itu tanpa Quran tuh bermasalah besar. Makanya kalau hidup itu hanya membutuhkan kecerdasan, Bani Israel itu tidak perlu diutus atau diutuskan para nabi. Justru nabi terbanyak di Bani Israel. Padahal mereka adalah bangsa tercerdas di dunia. Bangsa tercerdas di dunia. Kalau kecerdasan cukup menuntun manusia untuk bahagia di dunia dan akhirat, gak perlu dia suruh mikir aja. Gimana cara? Mikir, kan gitu. Diutusnya para nabi dan rasul, dan para nabi dan rasul terbanyak di Bani Israel, itu menunjukkan bahwa Anda gak akan bisa bahagia kecuali dengan wahyu. Anda gak mungkin bisa bahagia dan berhasil dunia akhirat kecuali mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Dan salah satu konsep mereka adalah bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, itu tidak cukup direspon dengan kecerdasan atau dipahami dengan kecerdasan, dimengerti dengan critical thinking atau pengalaman. Kita harus jadi orang yang sabar. Dan kita harus jadi orang yang bersyukur. Baru bisa mengambil pelajaran. Gak akan bisa. Dan kalau teman kita bisa, orang terdekat kita bisa, suami kita bisa, atau istri kita bisa, itu pun bukan otomatis kita juga ikutan bisa. Enggak. Kita punya istri yang bersabar dan bersyukur, dia akan dapat. Kita enggak. Padahal ujiannya sama. Masalahnya sama. Cobanya sama. Kita stres, dia bahagia. Kenapa? Karena dia punya dua sifat itu, kita enggak. Ini bukan uang. Ilmu Allah tuh mahal. Gitu loh. Ini bukan popularitas. Ini bukan kekuasaan. Bahkan ini bukan ilmu dunia. Ilmu dunia kita punya sahabat yang cerdas, kita kebawa-bawa. Beneran. Kita ikut cerdas cermat. Gitu. Nilai fisika kita 3. Kimia kita 2,5. Biologi 4. Cuman teman kita kimia 9,9. Fisika 10,5, bayangin. Saking bingungnya tuh guru mati fisika, ngeliatnya anak kok jadi 10,5 dari 10. Gitu lah. Biologi 10. Penyisihan, perempat final, semifinal, final. Yang jawab dia doang. Kita didiskualifikasi enggak? Enggak, kita ikut masuk. Walaupun yang jawab dia doang. Nanti ketika dapat emas, kita ikut ke podium enggak? Ikut. Dapat piala, dapat. Padahal yang pintar siapa? Dia, bukan kita. Tapi kita ikut-ikutan. ini enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kita lihat fenomena Nabi Nuh dan istri. Itu kan pelajaran mahal. Nabi Nuh dan anak alaihi salam. Nabi Lut dan istri alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abu Lahab. Satu darah. Paman keponakan. Keponakannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pamannya tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Itu kontras. Gak bisa. Karena keponakan punya kesabaran dan syukur, pamannya gak punya sama sekali. Ini pelajaran. Gak bisa kita andalkan pihak lain. Kita harus berjuang dengan taufik Allah masing-masing. Makanya kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amal ibadahnya lelet, tidak bisa diakselerasi dengan nasabnya yang tinggi. Gak bisa. Artinya kalau ibadahnya berantakan, walaupun dia punya keutamaan, punya privilege dari segi nasab, keturunan, anak siapa, keponakannya siapa, atau gak bisa. Termasuk ini, yang bisa memanfaatkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan keseharian hanya orang yang punya sifat sabar dan bersyukur. Kita gak punya dua sifat ini, mau ngaji puluhan tahun gak akan bisa. Mau deket sama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D, gak akan bisa. Jangankan deket sama Ustaz. Istrinya Nabi Lut, pasangannya Nabi alaihissalam, gak bisa. Abu Thalib kurang deket apa dengan Rasulullah SAW? Gak bisa. Ini yang menjadi bro. Kalau kita ingin berhasil, jamaah, likuli sabarin syakur, inna fi dzalika la ayat likuli sabarin syakur. Itu poin. Jadi untuk bisa memanfaatkan ayat Allah, gak cukup hanya gue udah ngerti. Makanya kan salah satu nasihat atau teguran atau masukan yang kesannya benar tapi nggak efektif apa? Kan lu udah ngerti gitu loh. Kan kamu udah paham. Bukan tentang paham seringkali. Jangan samakan dengan kotak-kotak lain. Seringkali sebagian mungkin memang nggak paham, tapi nggak usah terkejut kalau yang sudah paham ternyata gagal dalam kehidupan. Karena intinya bukan pemahaman semata, tapi dia mau sabar nggak memperjuangkan pemahaman tersebut. Dia mau bersyukur apa tidak? Kalau dia gak mau sabar, gak bersyukur, mau ngerti, mau paham, mau hafal, mau hafalannya sudah disetorkan, gak ada gunanya. Bukan kita yang menjudge. Kita mah bukan siapa-siapa. Allah dalam 4 ayat Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika la ayat li kulli sabarin syakur. Makanya terkesan tuh gampang, kok enggak bisa-bisa. Kan aku udah paham, aku kan udah ngerti, aku kan udah ngaji. Ya jadi masalah seringkali bukan ngajinya. Tapi ketika Anda ngaji, Anda bersyukur apa enggak? Ketika Anda dapat ilmu, Anda bersyukur apa tidak? Lalu Anda bersabar apa tidak? Begitu tidak Anda syukur dan sabar, selesai. Makanya Imam Abu Hanifah kan mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan ilmu seperti ini dan kedudukan seperti ini, derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena bersyukur, kata beliau. Padahal beliau salah satu orang paling jenius di dunia pada saat itu, tapi beliau tidak mengatakan ini karena kejeniusan saya, ini karena kepintaran saya, ini karena kekuatan hafalan saya, enggak. Bersyukur. Kenapa? Beliau ngerti, ulama kan ngerti ayat. Ini bukan tentang kecerdasan. Fir'aun cerdas gak ada gunanya. Namrud cerdas gak ada gunanya. Korun cerdas gak ada gunanya. Korun hafal kitab suci gak ada gunanya. Karena intinya bukan cerdas gak penting, hafal gak penting, itu penting semua. Tapi kalau gak dikunci dengan dua sifat ini, kenyataan mengatakan demikian. Makanya hadirin Allah muliakan. Makanya kan kenyataan di kehidupan, sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak sabar, begitu datang ujian, kita hanya melihat dari sisi masalah. Sebanyak ilmu kita, kalau kita gak bersyukur, begitu kita diberikan nikmat, kita hanya melihat dari sisi kekurangan. Kan itu. Jadi gak ada gunanya itu ilmu. Gak ada gunanya. Kan demikian. Ketika kita lagi susah atau ketika kondisi lagi susah misalnya, orang yang gak sabar itu kan langsung, kenapa sih hidup gue gini-gini amat gitu loh. Si amat aja gak gini-gini, kan selalu berpikir kok gue apes banget segala macam. Tapi kalau orang yang bersabar dan bersyukur, begitu kondisi berat, dia akan melihat ayat-ayat Allah. Ketika kondisi berat, dia akan introspeksi diri. Oh, mungkin ternyata selama ini saya banyak bergantung pada gaji, bukan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dia bisa berpikir bahwa walaupun uang lagi gak ada, tapi rezeki itu bukan hanya uang. Iman itu rizki. Alhamdulillah Allah masih saya kasih iman. Keluarga itu rizki. Alhamdulillah keluarga ada. Baik-baik. Anggota tubuh yang sehat itu rizki. Saya masih fit. Bisa ngaji itu rizki. Saya masih bisa datang kajian rutin. Jadi dia bersyukur. Lalu nanti dia kembangkan lagi. Oh, ini cara Allah mengajarkan saya arti tawakal. Saya lagi didik untuk qanaah, tapi terus berusaha dan berjuang. Oh, ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan saya merubah gaya hidup dan melatih kemampuan beradaptasi. Dan terus untuk berdoa dan beristianah. Jadi kondisi susah itu jadi solid orang. Kenapa? Dia ngelihat tanda-tanda itu. Dia melihat pesan-pesan itu. Dia melihat ayat-ayat tersebut. Ketika rencana gagal, padahal sudah tersusun rapi, ternyata kendala, batal, dan yang diinginkan tidak terjadi, orang yang gak sabar hanya melihat itu sebuah kegagalan. Hancur, marah-marah, cari kambing warna hitam, semua disalahin sama dia. Kan begitu. Antum pernah gak sih jalan sama orang di mobil, dia nyupir, lalu dia sebel sama supir angkot di depan, antum yang domelin, ya itu begitu. Hubungan sama gua apa ya? Gitu. Jadi kita yang diomelin sama dia. Itu padahal teman. Bayangin gak sih kalau istrinya di samping? Gitu. Jadi semua diomelin sama dia. Kenapa? Gak sabar. Bukan gak tahu dalil. Ada sebagian orang tahu dalil. Masih. Pulang kajian masih suka macet gak di parkiran? Oke, masih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Masih suka ngedumel gak? Nah, itu. Insya Allah masih. Insya Allah masih itu loh. Waduh, astagfirullah. Itu. Padahal beberapa bulan ini materinya tentang sabar. Begitu keluar, masih. Alhamdulillah. Bayangin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya itu. Ini kan berarti bukan tentang memahami. Baru aja kaji. Itu kan masih fresh from the oven kan. Tapi begitu kita gak melatih kesabaran dan bersyukur. Makanya jangan-jangan kita kurang bersyukur kita dapat ilmu. Jangan-jangan kita kurang bersyukur atas nikmat kita pada hari ini. Karena orang yang bersabar dan bersyukur beda. Ketika terjadi kegagalan atau kendala atau masalah atau macet, pernah gak sih kita berpikir misalnya karena macet gitu, mungkin Allah sedang menyelamatkan saya dari sesuatu yang saya gak tahu. Gitu loh.